0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
0: Dari berita, Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudi Zain. Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal pada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
1: Tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
3: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
1: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.296.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan, dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
3: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung. Tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena kita makan hanya menunggu bantuan sampai aman.
3: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnania Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPPR RI, I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, siapa menginformasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota pemerintah Komisi 7 pada hari ini.
5: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
8: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
7: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
8: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral. Karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
9: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman yang pasti akan dilanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat, ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama, gitu ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
8: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
10: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
8: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional. Sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI, ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
11: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru kan, ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa. Ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya. Jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
12: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat apa, sangat langsung dirasakan gitu ketika ekonomi kita lagi tertekan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga. Tetapi kebijakan Bank Sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan bank sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan fondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia, dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam, untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta, Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.
0: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
15: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga hati-hati mengingat adanya kendaraan putar arah dan pemotor kendaraan di kawasan ini. Selanjutnya kita balik ke kawasan Sipang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari Kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSLS Kolo Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Rudy.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
14: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Fresquinhos.
1: Fresquinhos.
0: Fresquinhos.
2: Sahabat Suramadion, pemerintah Kota Binjai, Sumatera Utara mempercepat pengadaan dan pelaksanaan 264 paket kegiatan pemulihan pasca bencana. Percepatan dilakukan agar tambahan transfer ke daerah atau TKD sebesar 146,72 miliar segera menghasilkan perbaikan infrastruktur, fasilitas pendidikan, normalisasi sungai, dan layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Dikutip dari media Detik News, seluruh penanganan tersebut telah masuk dalam paket pekerjaan yang didanai melalui tambahan TKD tahun 2026. Marsma TNI Rada Hermawan, Wakil Kepala Posko Nasional, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera mengatakan, sebagian besar sektor prioritas telah memperoleh dukungan anggaran. Namun koordinasi dan pelaksanaan perlu dipercepat agar anggaran tersebut bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.

0: 93 FM El Propel Radio Suara Madiun.
1: Eh Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
2: Hey.
1: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
3: Oh, sejarahnya.
4: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
3: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 September? Beberapa di antaranya adalah 2 September 1768, lahirnya Sri Susuhunan Pakubuwono IV. Sri Susuhunan Pakubuwono IV merupakan raja ketiga dari Kasunanan Surakarta yang memerintah sejak tahun 1788 hingga 1820. Ia dijuluki sebagai Sunan Bagus karena naik tahta dalam usia muda dan berwajah tampan. Sri Susuhunan Pakubuwono IV sendiri memiliki nama asli yaitu Raden Mas Subadaya. Ia merupakan putra dari Pakubuwono III dan GKR Kencana yang merupakan keturunan Sultan Demak. Selanjutnya, 2 September 1973, John Ronald Reuel Tolkien, penulis novel Britania Raya, meninggal dunia. John Ronald Reuel Tolkien lahir di Afrika Selatan 3 Januari 1892 dan meninggal dunia di Oxford, Inggris pada 2 September 1973. Ia merupakan penulis novel yang telah memiliki berbagai macam karya seperti The Hobbit dan The Lord of the Ring. Selain sebagai penulis novel, ia juga merupakan seorang profesor dalam bahasa Inggris di Universitas Leeds pada tahun 1920 hingga 1925. Ia juga pernah menjadi profesor bahasa Anglisakson di Universitas Oxford, Inggris pada tahun 1925 hingga 1945. Kemudian 2 September 1998, penerbangan Swiss Air 111 jatuh di Samudra Atlantik. Pada September tahun 1998, pesawat Swiss Air nomor penerbangan 111 jatuh di Samudra Atlantik sebelah barat daya Bandara Internasional Halifax, Nova Scotia, Kanada. Penerbangan ini setelah berangkat dari Bandara Internasional John F. Kennedy di New York, Amerika Serikat dan menuju Bandara Internasional Cointrin, Jenewa, Swiss. Pesawat tersebut langsung hancur berkeping-keping setelah menghantam air dan menewaskan seluruh penumpang dan awak kabin sebanyak 229 orang. Kecelakaan ini menjadi catatan buruk bagi pesawat jenis MD-11 itu.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Aduh, paper deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
5: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
3: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
5: Aduh, maaf. Gimana ini?
3: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
5: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
6: Eh, jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
3: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
5: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
3: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.

Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi Sicaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi Sicaker melalui link sicaker.mabinkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silakan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin Sicaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi Sicaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sicaker.madiunkota.go.id.

ikan gabus nyangkut di jaring. Kakak! Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

0: 93 FM Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi sahabat Suara Madiun.
1: Halo, selamat pagi sahabat. Gimana kabar
0: hari ini?
1: Semoga tetap sehat dan bahagia dan pastinya juga dilancarkan ya segala urusan hari ini ya, sahabat Suara Madiun. Kita ketemu lagi di program Halo Madiun bareng sama Amanda dan juga
0: Wulan.
1: Hari ini hari Rabu ya, tanggal 2 September 2026. Tentunya di bulan September ini juga, ini merupakan awal lembaran baru ya di bulan September ya. Setelah tadi kita sudah menuntaskan bulan Agustus, dan semoga di bulan September ini banyak hal-hal baik yang
0: menghampiri
1: kita gitu ya.
0: Benar.
1: Oke, nah pastinya juga sahabat Suara Madiun sudah mulai sibuk gitu ya untuk menata jadwal kembali untuk ya paling tidak resolusi di bulan Agustus yang belum sampai diraih gitu ya, belum sempat
0: tercapai
1: bisa tercapai di bulan ini.
0: Amin.
1: Ya. Dan pastinya sahabat Suara Madiun, setelah Agustus kemarin tuh juga banyak sekali event-event yang dihadirkan di Kota Madiun. Mulai bulan Juli kalau gak salah ya sudah rame banget. Kemudian ditambah di bulan Agustus. Nah, September kali ini ada apa sih yang akan hadir di Kota Madiun? Tentunya yang sudah mulai terlaksana adalah Wali Kota Bersama Rakyat. Gelar Wali Kota Bersama Rakyat ya. Dan ini pun juga sudah mulai dilaksanakan mulai pertengahan Agustus kalau nggak salah ya. Di situ sudah mulai terlaksana agendanya, dan gerakan ini tentunya juga akan berlanjut pastinya untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, dan masyarakat pun juga bisa lebih gampang lagi dalam akses layanan-layanan yang dihadirkan oleh pemerintah.
0: Iya betul, dan harapannya juga bisa semakin mudah gitu ya untuk masyarakat Kota Madiun ya. Okay. Karena juga kalau di bulan Agustus ini nih Amanda, ini kayak awal bulan gitu ya. Ini rasanya kayak ya banyak banget yang ingin kita capai. Pastinya juga udah menyusun satu persatu gitu ya agenda-agenda yang selain pemerintah juga ada. Nah, ini masyarakat sendiri nih juga ada gitu ya. Kira-kira apa gitu ya. Dan biasanya kalau

0: weekend ya, ditunggu-tunggu tuh kayak ada CFD seperti itu gitu ya, di Bantaran. Kemudian kalau di Palawan ini kapan sih?
1: Di Palawan itu sudah ada CFD pada kemarin, tapi bedanya dengan yang di Bantaran adalah kalau CFD-nya di Pian Palawan itu terkhusus untuk olahraga aja. Jadi kemarin sudah dilaksanakan ya, untuk CFD yang ada di Jalan Palawan itu ada apa namanya ya, sepatu roda, terus ada orang-orang yang ya olahraga seperti fit apa namanya,
0: mobil
1: jogging gitu ya, ada mobil remote control kayak gitu. Jadi memang fokusnya untuk olahraga aja. Bahkan juga di situ ada komunitas fotografi yang sudah siap untuk menjepret atau mendokumentasikan kalian-kalian yang ingin berolahraga di seputar Jalan Pahlawan. Dan dibukanya mulai pagi hari sampai jam 9 pagi ya. Jadi memang ada batasan waktu karena jangan sampai mengganggu lalu lintas yang ada ya, karena itu kan termasuk jalan protokol kota ya. Jadi pasti ada batasan-batasan kapan sih waktunya untuk dilakukan CFD di hari Minggu itu. Bahkan di malam harinya itu juga ada car free night, tapi tidak setiap malam di hari Sabtu atau malam Minggu. Adanya di akhir pekan terakhir setiap bulan. Jadi memang diagendakan di akhir pekan terakhir setiap bulan itu akan ada car free night. Jadi batasan waktunya pun juga terbatas ya, mulai dari setelah maghrib kalau gak salah ya, kalau gak jam 19.00 sampai nanti di jam 21 ya, atau nanti menjelang dini hari. Dan juga di car free night itu tidak hanya hiburan saja, tapi juga akan ada layanan-layanan dari dinas-dinas untuk memudahkan masyarakat mendapatkan fasilitas yang memang dihadirkan oleh pemerintah Kota Madiun.
0: Karena kalau ngomongin CFD itu tadi ya, bedanya kalau di Jalan Pahlawan emang ini bebas dari aktivitas jual beli gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena juga Kota Madiun ini sudut-sudutnya udah dipenuhi atau banyak tempat aktivitas perdagangan gitu ya. Ada Sandia Market di Taman Bantaran, kemudian ada juga di bundaran taman, kemudian di lapangan gulun, alun-alun, dan masih banyak lagi. Nah, karenanya kalau gelaran CFD yang dimaksud kita ya di Palawan ini juga diharapkan memang benar-benar bebas dari aktivitas jual beli di lokasi Jalan Palawan gitu ya.
1: Jadi memang membedakannya di situ ya. Jadi biar yang UMKM terpusatnya di Bantaran, kalau yang di Jalan Pahlawan itu fokusnya untuk olahraga.
0: Iya benar. Dan kalau memang ada car free night ya di akhir bulan ya, biasanya ya, kayak udah habis gitu ya uangnya. Nah ini harus dihemat dulu gitu ya. Barangkali bisa untuk dibeli juga nanti di akhir bulan nanti gitu ya. Kita tunggu bersama-sama juga ya.
1: Iya. Yang jelas ada banyak sekali ya event itu untuk meramaikan Kota Madiun, dan memang harapannya mendongkrak perekonomian dan pastinya multiplier effect lah ya. Tidak hanya perekonomian saja meningkat, tapi juga kunjungan wisatawan pun juga meningkat. Jadi Madiun semakin dikenal luas, tidak hanya di tingkat lokal saja, bahkan juga bisa sampai internasional.
0: Betul-betul. Karena bulan September masih awal, harus lebih hemat lagi gitu ya, daripada Agustus kemarin ya udah ya banyak banget, lama banget bulannya ya, udah habis gitu ya. Nah nanti bisa kita ya manfaatkan gitu ya di tengah bulan nanti September atau sampai akhir September. Nah barangkali bisa nabung juga gitu ya kita ya, dari sisa uang kita nanti di September ini ya. Selain kita bisa untuk bersenang-senang di akhir bulan September nanti ya.
1: Nanti kita akan balik lagi ya tentunya dengan obrolan yang lain tentunya. Untuk sahabat Sorry Sway, tetap rapat terus bersama kita di program Halo Madiun.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Ya Kiki, jane piye ya? Masa kelabine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ini ki. Wes, tak video nih, tak upload dan viral.
0: Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sahabat mengadu pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sampai salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Saya Ahmad Robert Al-Kausar kembali menyapa dan menghadirkan rangkuman informasi pilihan dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Rabu 2 September 2026. Awal perjumpaan, kami sampaikan informasi dari Kabupaten Lumajang. Rekan Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang menyampaikan kabar tentang tanam serentak di Dawuhan Wetan, jaga pangan, dan bantu petani lebih produktif.
2: Upaya menjaga ketersediaan pangan di Kabupaten Lumajang tidak hanya dilakukan melalui peningkatan produksi, tetapi juga dengan memastikan kegiatan pertanian di tingkat petani dapat berjalan lebih terencana. Salah satunya melalui pola tanam serentak yang dilaksanakan gabungan kelompok tani di Desa Dawuhan Wetan, Kecamatan Ruwokangkung. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat produktivitas pertanian sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Ketika produksi pertanian terjaga, ketersediaan pangan di daerah juga ikut diperkuat. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, pola tanam serentak memiliki manfaat teknis yang penting bagi petani, terutama dalam pengendalian hama dan pengelolaan air irigasi. Bunda Ida Sapan Akrab, Bupati Lumajang berharap, Dawuhan Wetan dapat berkembang sebagai salah satu lumbung pangan yang ikut mendorong kebutuhan pangan di Kabupaten Lumajang. Melalui pola tanam yang lebih terkoordinasi dan dukungan terhadap kebutuhan petani, pemerintah berharap produksi pangan dapat semakin terjaga.
3: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Setelah dari Kabupaten Lumajang, kita menuju Kabupaten Pasuruan. Yoga Pratama dari Suara Pasuruan menyampaikan informasi, Ketua Kwarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Pasuruan, Kak Sobi Asrori, pimpin upacara Hari Pramuka ke-65 di Alun-Alun Bangil.
4: Kuartir Cabang, Kwarcap Gerakan Pramuka Pasuruan, menggelar upacara peringatan Hari Pramuka ke-65, Senin 31 Agustus 2026. Upacara digelar di Alun-Alun Bangil dan dipimpin oleh Ketua Kwarcap Gerakan Pramuka Pasuruan, Kak Sobi Asrori. Pantauan di lokasi, sebelum upacara dimulai, para peserta disuguhkan penampilan kesenian Bali Ganjur yang ditampilkan para pelajar dari wilayah Kecamatan Tosari. Dalam amanatnya, Kak Sobi mengatakan, Hari Pramuka tahun ini mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Tema tersebut wujud komitmen gerakan pramuka dalam mendukung astacita kedua pemerintah RI tentang swasembada pangan, energi, dan air sebagai bagian dari penguatan ketahanan dan kemandirian nasional.
5: Kami ingin setiap pramuka memiliki lebih dari sekedar pengalaman, tetapi mereka juga memiliki wawasan, memiliki keterampilan, memiliki kedisiplinan dan keberanian untuk mencoba serta gagasan yang dapat dikembangkan di gugus depan sekolah, keluarga, dan masyarakat.
4: Di akhir amanatnya, Kak Sobi berpesan, gerakan pramuka terus menjadi kawacandra di muka pembentukan karakter bangsa, melahirkan pemimpin masa depan yang berintegritas, serta berwawasan kebangsaan. Di akhir upacara, Kak Sobi menyerahkan tanda penghargaan Lencana Dharma Bakti, Lencana Pancawarsa, serta hadiah bagi para pemenang lomba dalam rangka Hari Pramuka ke-65. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan.
1: Sementara dari Kabupaten Tulungagung, rekan Eko Utomo dari RGRFM Tulungagung mengabarkan, PLT Bupati Tulungagung melepas kontingen sepak bola Gala Siswa Indonesia.
6: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin memberangkatkan kontingen sepak bola Gala Siswa Indonesia di Pendopo Kongasarum Kusumani Bongso. Pemberangkatan kontingen sepak bola Tulungagung yang diikuti sejumlah 20 pemain berasal dari umur 14 tahun akan bertanding menuju ke kejuaraan Gala Siswa Indonesia yang digelar di Kota Batu Malang. Sebelum keberangkatan, PLT Bupati Tulungagung memberikan pesan dan motivasinya kepada seluruh pemain, pelatih serta ofisial agar dapat mengikuti seluruh rangkaian pertandingan dengan penuh semangat dan menjunjung tinggi sportivitas. PLT Bupati juga menambahkan untuk menjaga nama baik Kabupaten Tulungagung, jaga kekompakan, jaga kesehatan, dan patuhi aturan-aturan permainan. Semoga pertandingan dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai dengan harapan kita. Para pemain yang masih pelajar SMP kelas 3 ini mengikuti pertandingan yang digelar mulai tanggal 1 September 2026 hingga Kamis 3 September 2026. Eko Utomo, RGRFM Tulung Agung.
1: Setelah dari Kabupaten Tulungagung, kita bergeser ke Kabupaten Ngawi. Rekan Henti Ludiana dari Suara Ngawi mengabarkan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi menegaskan proses perizinan lingkungan dilakukan secara terintegrasi melalui sistem aplikasi AMDAL hingga terhubung dengan OSS RBA.
7: Dinas Lingkungan Hidup di LH Kabupaten Ngawi menegaskan, proses perizinan lingkungan kini dilakukan secara terintegrasi melalui sistem aplikasi AMDAL hingga terhubung dengan OSS RBA. Mekanisme tersebut mencakup pengajuan, pemeriksaan, verifikasi, hingga penerbitan persetujuan lingkungan. Sistem digital tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kegiatan usaha memenuhi ketentuan lingkungan sesuai skala dan karakteristik kegiatannya. Jenis dokumen yang diproses pun menyesuaikan hasil penapisan, mulai dari surat pernyataan, kesanggupan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup hingga AMDAL. Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Ngawi Yeni Setiawati mengatakan, proses awal dilakukan melalui aplikasi AMDAL. Sistem tersebut digunakan untuk melakukan penapisan atau screening guna menentukan jenis dokumen lingkungan yang wajib dipenuhi pelaku usaha. Setelah pengajuan dilakukan, tahapan berikutnya berjalan melalui sistem termasuk pemeriksaan dan pemberian rekomendasi. Seluruh proses tersebut kemudian terintegrasi dengan online Single Submission Risk-Based Approach sebagai sistem perizinan berusaha yang terintegrasi. Melalui keterhubungan tersebut, penerbitan perizinan berusaha dilakukan melalui OSS RBA setelah tahapan persetujuan lingkungan terpenuhi sesuai ketentuan. Dengan demikian, proses administrasi tidak lagi berjalan secara terpisah antara dokumen lingkungan dan perizinan berusaha. Henti Ludiana, Suara Ngawi.
1: Dari Kabupaten Nganjuk, ada rekan Reni Kristi dari Radio Suara Anjuk Ladang menyampaikan kabar, Pemkab Nganjuk resmi luncurkan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1, MPLS dimulai dengan penguatan karakter, kedisiplinan, kemandirian, dan 7 kebiasaan anak hebat bagi siswa.
8: Pemerintah Kabupaten Nganjuk resmi meluncurkan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Nganjuk sekaligus membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sekolah yang berada di Desa Balong Gebang, Kecamatan Gondang ini dirancang tidak hanya untuk pendidikan akademik tetapi juga pembentukan karakter dan kemandirian siswa. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menegaskan tidak boleh ada anak yang kehilangan kesempatan bersekolah hanya karena keterbatasan ekonomi. Sekolah rakyat dilengkapi fasilitas pendidikan, olahraga, asrama, tempat ibadah hingga kebutuhan makanan bergizi bagi siswa. Dalam MPLS, siswa mulai dibiasakan menerapkan 7 kebiasaan anak hebat, yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, belajar serta gemar membaca, bermasyarakat, dan tidur lebih cepat. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi juga meminta orang tua memberikan ruang bagi anak untuk belajar mandiri selama tinggal di asrama. Ia menekankan pentingnya semangat betah soro, yakni ketangguhan untuk tetap bertahan, bekerja keras, dan konsisten menghadapi kesulitan. Melalui Sekolah Rakyat, Pemkab Nganjuk berharap lahir generasi yang cerdas, disiplin, sehat, religius, mandiri, berkarakter, dan siap menghadapi kehidupan di masa depan. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Informasi terakhir dari Kota Probolinggo, rekan Vivi Agustiani dari Suara Kota Probolinggo mengabarkan, pantau CKG di SMA 4, Wawali Ina mengatakan bentuk keseriusan pembangunan bidang kesehatan.
9: Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari menghadiri cek kesehatan gratis anak sekolah kolaboratif aksi bergizi cegah stunting di sekolah berlokasi di SMA Negeri 4 Kota Probolinggo. Selain CKG untuk siswa, kegiatan pagi tersebut diawali dengan senam, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, pembagian MBG serta edukasi tentang UKS untuk guru SD hingga SMP. Kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Kesehatan P2KB dan Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Ditemui usai kegiatan, Wawali Ina mengatakan bahwa pembangunan kesehatan di Kota Probolinggo akan terus dilaksanakan melalui program prioritas nasional, khususnya upaya menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, percepatan penurunan stunting, pelaksanaan cek kesehatan gratis, serta penanganan tuberkulosis. Harapannya dengan makan kenyang apalagi bergizi, efeknya memberikan serapan protein yang luar biasa, sehingga generasi masa depan terjamin. Sementara itu, Kepala Dinkes P2KB Kota Probolinggo Dr. Intan Sudarmadi menambahkan, melalui CKG dapat diketahui lebih dini adanya penyakit.
10: Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo.
1: Seluruh rangkaian informasi dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Rabu 2 September 2026 telah kami hadirkan. Saya Ahmad Robert Al-Kausar undur diri. Kita jumpa lagi di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Perantial Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

0: Okay, masih bersama Wulan dan juga Amanda di Halo Madiun. Betul, di pagi hari ini karena juga masih pagi ya, tentunya juga di kota Madiun ini terlihat cerah nih. Ini nggak panas, tapi ya dingin. Tapi ya biasa aja nggak sih? Karena ini ada AC ya.
1: Memang kita sering kali apa namanya flashback kemarin-kemarin itu kita ada di musim kemarau.
0: Betul,
1: ya
0: betul.
1: Musim kemarau yang memang paginya itu kadang-kadang dingin,
0: benar,
1: siangnya
0: kan?
1: Panas terik, kemudian malamnya itu ya kembali dingin ya.
0: Benar.
1: Dan musim-musim yang seperti ini nih yang memang membuat badan kadang-kadang ngerasa nggak enak ya. Jadi untuk sahabat sarani semuanya tetap jaga kesehatan ya, olahraga disempatkan, dan pastinya juga makan bergizi seimbang itu juga harus dilaksanakan nih sahabat Sarmadion.
0: Betul.
1: Apalagi dampak kemarau ini juga luar biasa ya. Kalau kita lihat di luar kota Madiun, di pulau lain, provinsi lain, Kalimantan tepatnya, itu juga sampai terjadi kebakaran.
0: Benar.
1: Ya. Entah penyebabnya apa, tapi musim kemarau ini juga menjadi salah satu yang akhirnya menyebabkan terjadinya kekeringan dan kemudian muncul api begitu ya.
0: Betul.
1: Jadi memang yang seperti ini harus kita waspadai nih, selain kita mewaspadai adanya infeksi-infeksi penyakit gitu ya sahabat sorry semuanya, harus menjaga kesehatan, kita juga harus menjaga lingkungan kita ya. Jadi memang kalau misalnya musim kemarau ini kalau yang punya tanaman kan harus lebih sering rutin disiram.
0: Iya,
1: ya, karena dampaknya juga kering gitu kan. Kemudian juga kalau misalkan sekarang ini di berbagai macam media sosial seringkali kita lihat juga di Kota Madiun sendiri juga ada kayak pelatihan apa namanya, kewaspadaan
0: dampak kebakaran,
1: kewaspadaan untuk bencana, baik itu untuk hidrometeorologi ataupun juga kebakaran dan lain sebagainya. Karena memang ketika kita apa namanya sudah menjaga lingkungan, tapi kalau bencana-bencana tersebut kan bukan menjadi kontrol kita ya.
0: Betul.
1: Dan kita juga tidak bisa mengendalikan, bisanya kita juga membantu mensolusikan agar bisa segera terselesaikan.
0: Betul.
1: Seperti itu ya.
0: Karena juga kemarin sempat baca di Jawa Timur gitu ya, di beberapa kota itu emang ada kebakaran gitu ya, kebakaran lahan tentunya. Nah itu juga harus diantisipasi, karena ya itu tadi, kita ini mengalami kemarau ya, musim kemarau bisa dibilang panas, dan untuk itu yang punya lahan harus dijaga benar-benar gitu ya. Sebagai masyarakat juga ya, jangan membakar lahan sembarangan, atau kalau bisa gitu ya, yang punya sampah juga jangan dibakar sembarangan. Nah itu dampaknya ke lingkungan juga tidak baik ya, menimbulkan polusi udara yang tidak baik ya untuk pernafasan kita. Apalagi kalau kita punya anak-anak kecil gitu. Nah itu ya bisa dibilang bahaya banget gitu ya untuk pernafasan gitu ya Amanda ya.
1: Betul. Jadi memang apa namanya, lingkungan ini milik kita bersama.
0: Betul.
1: Kita yang tinggal di sini otomatis juga kita juga harus bersama-sama untuk menjaga agar lingkungan ini tetap asri, tetap lestari. Meskipun cuaca dan musim juga silih berganti ya, tapi kendali kontrolnya itu ada di kita sebagai pengguna wilayah itu, dan juga sebagai yang tinggal di wilayah tersebut. Jadi harus benar-benar kita jaga, dan juga kita buat seasri mungkin lingkungan yang kita tinggali tersebut.
0: Karena sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya Amanda, ini juga Wulan punya informasi dari PMI ya. Ini juga mengirimkan bahwasanya kalau di tanggal 2 September hari Rabu ini, tentunya tadi juga ada mobile unit ya, ini di 2 September tentunya ada di SMAN 5 Madiun. Nah barangkali masyarakat Kota Madiun juga ingin mendonorkan darahnya, atau ingin apa ya, mentransferkan gitu ya. Nah itu juga bisa datang ya di SMAN 5 Madiun. Tepatnya tadi sudah dimulai dari 7:30 pagi sampai dengan selesai ya. Kalau setelah 2 September ini ada di hari Jumat besok ya, itu di tanggal 4 September tentunya PMI mobile unitnya ada di Mitsubishi Madiun, jamnya jam 9 sampai dengan selesai ya. Karena juga kalau ingin informasi lebih lanjut ya, bisa menghubungi kita di WhatsApp untuk mengirimkan pertanyaan ya, karena juga kita ada informasi dari PMI langsung. Nah ini nanti kita kirim ya ke sahabat yang membutuhkan gitu ya, di WhatsApp kita di 081 556 451817, atau mungkin masyarakat masyarakat Kota Madiun juga bisa untuk datang langsung ke PMI ya, di Jalan Bali nomor 41 Kartoharjo Madiun Jawa Timur.
1: Nah
0: gitu.
1: Itu tadi ya sahabat-sahabat iya. Semuanya bisa disimak baik-baik informasinya ya. Yang jelas juga untuk sahabat yang ingin berdonor bisa langsung juga ya ke PMI Kota Madiun atau yang sudah disampaikan oleh sahabat Ulan tadi. Dan kalau kita cek CCTV ini di situ kan pampang monitor kan banyak sekali ya sepertinya ya. Ada beberapa ya CCTV yang terpantau. Nah, ini mungkin boleh disampaikan nih Pola.
0: Iya benar. Kalau di PBC ini juga terpantau aman ya, karena jalannya terbilang ya ramai biasa gitu ya. Seperti biasa ada yang lewat, karena juga tidak terlalu penuh karena di Kota Madiun tidak ada acara ya pagi ini. Tentunya seperti biasa aktivitas sehari-hari gitu ya.
1: Oke. Jadi memang di jam-jam seperti ini bukan jam-jam crowded ya. Kalau misalkan lebih ramai biasanya di jam-jam masuk kerja, masuk sekolah dan pulang sekolah, pulang kerja itu biasanya lebih crowded lagi. Saat ini terpantau lengang nih sahabat Suara Madiun semuanya dan juga untuk sahabat yang sekarang ini sedang beraktivitas atau mengendarai kendaraan, tetap berhati-hati dan patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya.
0: Setuju. Karena kalau misalnya kita di jalan ya, kalau terlalu terburu-buru juga tidak baik ya. Karena ada masyarakat lain yang tentunya udah berhati-hati karena kitanya misalnya terburu-buru jadi terpengaruh gitu ya. Nah itu juga tidak baik ya sahabat semuanya. Jadi bisa untuk berangkat lebih awal ya. Karena kalau di Kota Madiun emang gak terlalu ramai, jadi bisa dibilang aman gitu ya untuk jalanan di Kota Madiun tentunya. Pokoknya hati-hati di jalan untuk masyarakat yang lagi di jalan. Pokoknya harus hati-hati, jangan sampai terburu-buru itu tadi.
1: Iya, betul sekali ya. Jadi untuk sahabat Sony semuanya yang sekarang ini sedang beraktivitas apapun itu, betul, jangan lupa memulai hari dengan sarapan dulu ya. Iya, jadi biar makin mood, kemudian juga makin fokus ya dalam mengerjakan semua tugas-tugasnya hari ini ya. Kalau misalkan sekarang ini mungkin lagi apa namanya craving something sweet gitu ya, itu dipenuhi aja gak masalah ya. Karena kadang-kadang itu merupakan sinyal-sinyal yang muncul dari dalam diri kita. Misalkan ya kita sendiri memang butuh yang namanya ketenangan atau butuh yang namanya happy-happy gitu ya. Biasanya memang keinginan yang muncul dari dalam diri kita, kalau kita pengen yang manis-manis itu ya memang tubuh kita lagi butuh yang seperti itu ya.
0: Benar.
1: Seperti apa namanya tambahan gula dari makanan dan lain sebagainya. Nah kayak gitu, itu memang sinyal-sinyal yang mungkin secara alami dilaporkan oleh tubuh kepada kita biar kita juga bisa menurutinya atau memenuhinya. Ya akhirnya tubuh kita juga merespon dan kembali baik lagi gitu ya, moodnya, betul, kemudian juga badannya dan lain sebagainya gitu.
0: Setuju, karena juga kemarin gitu ya, tentunya kemarin ini sedikit cerita aja karena lagi capek gitu ya pulang kerja, kemudian belum lagi mencuci pakaian, kemudian nyapu di rumah, bersih-bersih di rumah lah pokoknya. Nah itu juga benar katanya Amanda, craving sweet gitu ya, itu juga perlu diperlukan oleh tubuh kita terkadang, karena itu bikin mood juga, mood kita ini langsung naik. Nah ini bener aja, kita habis minum manis gitu ya, salah satunya ada Nescafe Milo. Nah itu Wulan bikin sendiri. Nah karena juga enak banget, nah itu bikin mood Wulan ini nambah gitu.
1: Iya, brand apapun gak masalah ya pokoknya.
0: Iya benar.
1: Yang penting memenuhi asupan keinginan itu tadi. Iya, gitu ya. Jadi kalau misalkan lagi sahabat Suara Radio misalnya nih pingin apa namanya ya, yang gurih-gurih gitu ya, itu gak apa-apa dipenuhi aja dan seadanya, yang penting ada rasa gurihnya itu dimakan aja atau dipenuhi aja. Barangkali itu merupakan tanda-tanda dari tubuh atau sinyal dari tubuh yang memang dilaporkan ke kita agar membuat sesuatu yang berbeda gitu dalam tubuh, betul, kita ya. Kita lebih seneng, kita lebih mood dan lain sebagainya, lebih fokus aja gitu dalam beraktivitas.
0: Iya, setuju. Karena kalau misalnya pagi hari harus ada asupan yang memang harus bikin kita mood ya, Amanda. Ya. Karena perjalanan kita masih panjang waktunya.
1: Biasanya kalau pagi-pagi itu butuh yang namanya enggak hanya sekedar butuh karbohidrat ya, tapi yang lebih utama biasanya kayak butuh protein entah itu tinggi atau protein yang rendah atau entah itu protein nabati atau protein hewani ya. Mm-hmm. Biasanya memang butuh protein ya sebagai sumber selain kalau karbohidrat sumber tenaga ya. Kalau protein itu kan menggantikan sel-sel yang rusak mungkin dari yang kemarin itu capek beraktivitas kemudian untuk memulai kembali hari ini butuh ya tambahan energi juga gitu ya. Salah satunya juga bisa didapatkan dari karbohidrat dan juga protein ini sama sore semua. Biasanya memang kalau pagi ada yang sering atau enggak makan nasi dulu gitu
0: nah
1: ya.
0: Nah itu.
1: Karena enggak makan nasi dulu gitu ya padahal sumber tenaga itu didapatkan dari karbohidrat yang bisa diganti dengan karbo yang lain. Kalau misalnya enggak pengen nasi ya yang lebih ramah itu biasanya dari
0: kentang.
1: Kentang atau mungkin dari apa namanya ubi atau dari mana? Talas
0: juga ya, bisa, ya
1: dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ya, juga ditambahkan protein biar makin apa ya kuat aja sampai nanti selesai aktivitas di hari ini ya.
0: Biar nggak lemes. Karena buat yang pagi nih biasanya udah siap berangkat kerja tadi ya atau udah sampai di kantor waktunya juga jangan lupa sarapan ya untuk sahabat Suara Madiun yang sudah bergabung juga mungkin udah mulai membuka usaha dari tadi pagi. Nah, pokoknya harus disempatkan untuk sarapan ya. Itu penting banget biar kita gak loyo gitu ya, biar semangat aja. Yang penting juga harus semangat, itu pasti ya harus dilakukan ya. Selain kita sarapan.
1: Jadi memang jangan lupa sarapan ya sobat suara semuanya karena itu penting juga sebelum otak kita diforsir untuk berpikir dan juga mengerjakan tugas-tugas yang lain dan pastinya juga sesuaikan dengan kebutuhan tubuh, kebutuhan badan juga pinginnya mau makan apa gitu dan sebagainya ya. Oke, nanti kita akan balik lagi nih sobat suara semuanya. Kita harus jeda sebentar. Terima kasih untuk sahabat yang sudah bergabung ya dan pastinya untuk sahabat Suara Madiun yang pingin request lagu atau
0: boleh
1: salam silakan langsung aja WhatsApp di 081-556-45-1817. Kita akan kembali lagi.
0: Okay.
1: Tetap rapat bersama dengan kita di sini di program
0: Halo Madiun.

0: 93 FM LPBL Radio Suramadu.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horror? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Dan 3FM Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Oke deh sahabat semuanya.
3: Iya, sahabat suara terima semuanya.
2: Terima kasih banyak. Iya benar benar.
3: Sudah berujung acara. Jadi kita mengucapkan terima kasih banyak untuk sahabat yang sudah dengerin kita. Dan pastinya kita harus pamit undur diri ya.
2: Iya.
3: Karena sebentar lagi juga akan ada dialog.
2: Dialog. Bersama di Spenduk Capil ya.
3: Jadi untuk sahabat suara semuanya langsung tetap simak terus Radio Suara Madiun, karena kita juga hadir sampai malam nanti ya.
2: Betul.
3: Dan utamanya di jam prime time kami di jam 9 sampai jam 10 pagi akan hadir Spektrum Kota bersama Dinas Pendudukan dan juga Pencatatan Sipil Kota Madiun ya.
2: Okay.
3: Dan akhir kata saya Amanda dan juga
2: Wulan.
3: Kita sampai undur diri, sampai jumpa, salam kota pendekar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Dadah.

0: TFM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur 15 Agustus lalu. Pengungsi sudah berangsur dan berkurang dan aktivitas sekolah hendak dimulai lagi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengatakan aktivitas belajar mengajar di wilayah terdampak akan kembali dimulai Senin 31 Agustus 2026. Dikutip dari media Kompas, Berton SP Panjaitan, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan sejumlah skema pembelajaran telah disiapkan dengan mempertimbangkan kondisi sekolah setelah gempa. Bagi sekolah yang mengalami kerusakan pada bangunan, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Sementara itu, sekolah yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali menggelar pembelajaran secara tatap muka.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 September? Beberapa di antaranya adalah 2 September 1768, lahirnya Sri Susuhunan Pakubuwono IV. Sri Susuhunan Pakubuwono IV merupakan raja ketiga dari Kasunanan Surakarta yang memerintah sejak tahun 1788 hingga 1820. Ia dijuluki sebagai Sunan Bagus karena naik tahta dalam usia muda dan berwajah tampan. Sri Susuhunan Pakubuwono IV sendiri memiliki nama asli yaitu Raden Mas Subadaya. Ia merupakan putra dari Pakubuwono III dan GKR Kencana yang merupakan keturunan Sultan Demak. Selanjutnya, 2 September 1973, John Ronald Reuel Tolkien, penulis novel Britania Raya, meninggal dunia. John Ronald Reuel Tolkien lahir di Afrika Selatan 3 Januari 1892 dan meninggal dunia di Oxford, Inggris pada 2 September 1973. Ia merupakan penulis novel yang telah memiliki berbagai macam karya seperti The Hobbit dan The Lord of the Ring. Selain sebagai penulis novel, ia juga merupakan seorang profesor dalam bahasa Inggris di Universitas Leeds pada tahun 1920 hingga 1925. Ia juga pernah menjadi profesor bahasa Anglisakson di Universitas Oxford, Inggris pada tahun 1925 hingga 1945. Kemudian 2 September 1998, penerbangan Swiss Air 111 jatuh di Samudra Atlantik. Pada September tahun 1998, pesawat Swiss Air nomor penerbangan 111 jatuh di Samudra Atlantik sebelah barat daya Bandara Internasional Halifax, Nova Scotia, Kanada. Penerbangan ini setelah berangkat dari Bandara Internasional John F. Kennedy di New York, Amerika Serikat dan menuju Bandara Internasional Cointrin, Jenewa, Swiss. Pesawat tersebut langsung hancur berkeping-keping setelah menghantam air dan menewaskan seluruh penumpang dan awak kabin sebanyak 229 orang. Kecelakaan ini menjadi catatan buruk bagi pesawat jenis MD-11 itu.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

0: janji. 93 FM LPPL Radio Suramadion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Suramadion semuanya. Di kebersamaan kita untuk hari ini Rabu 2 September 2026. Seperti biasa di Spektrum Wanita bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Nah, pagi hari ini sahabat Suramadion, saya bersama sahabat saya satu lagi. Saya panggilnya biasanya gago-gago gitu ya. Hari di sini saya panggil kakak aja ya.
1: Boleh.
0: Ada kakak Mego Febri Santika SA. Beliau ini adalah Katimja Perkawinan Perceraian Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan di Spenduk Capil Kota Madiun. Nah, sahabat Suramadiun, di kebersamaan kita untuk hari ini kita akan membahas tema pentingnya pencatatan perkawinan dan perceraian bagi non-muslim. Kita sapa dulu, selamat pagi kakak Mego.
1: Halo pagi kak Kiki ya, kamu manggilnya kakak juga ya?
0: Terserah deh. Oke, di kebersamaan kita untuk hari ini ya, pentingnya pencatatan perkawinan dan perceraian bagi non-muslim. Secara nih, mungkin bisa disampaikan dulu ya Kak Mego ya, terkait dengan tuposi dari Kak Mego sendiri. Okay. Karena memang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini kan terkait dengan dokumen-dokumen penting ya.
1: Iya, dokumen-dokumen, akta KK.
0: Silakan disampaikan dulu sebelum kita ke tema ya.
1: Oke Kak Kiki, terima kasih. Boleh. Untuk bidang yang saya ini, saya tepati sekarang kan pencatatan sipil.
0: Pencatatan
1: ya.
0: Sipil, benar
1: ya. Untuk subseksinya yaitu terkait hari ini untuk pencatatan perkawinan dan perceraian. Baik, untuk yang saya tangani ini dan saya layani untuk pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian itu apa aja sih tupoksinya gitu. Baik, untuk tupoksinya sendiri untuk warga Kota Madiun yang non muslim ya Kak. Untuk yang non muslim yaitu untuk pelayanan pencatatan perkawinan, penerbitan akta perkawinan dan perceraian. Mulai dari penerimaan berkas, verifikasi berkas, sampai nanti dengan cetak akta itu sendiri, akta perkawinan dan perceraian. Dan juga untuk pelayanan perubahan dan pembetulan akta. Jadi untuk bapak ibu yang sudah mempunyai akta perkawinan atau akta perceraian non muslim tapi terdapat kekeliruan nama atau tanggal atau nama pemuka agama yang memberkati, itu bisa juga dibetulkan Kak.
0: Oke.
1: Ya. Di samping itu juga penerbitan duplikat akta. Misalnya akta perkawinan atau akta perceraiannya hilang atau rusak, itu bisa juga ke kami, ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk diterbitkan ulang ya, akta yang hilang tersebut. Dan juga bisa sosialisasi dan konsultasi juga terkait perkawinan dan perceraian non-muslim.
0: Non-muslim ya. Baik. Oke, jadi sahabat Ramadion, pada kesempatan kali ini sekali lagi, ini bahasanya juga cukup penting ya dalam kehidupan bermasyarakat. Soalnya kenapa pentingnya pencatatan perkawinan dan perceraian bagi masyarakat non-muslim? Mungkin kita masih banyak yang bertanya-tanya juga ya, kenapa perkawinan sama perceraian itu perlu dicatatkan secara resmi? Nah, ini kenapa? Terus nanti ada enggak manfaatnya dan akibatnya apa? Nah, ini banyak banget sebenarnya sahabat Suramadion nih, pertanyaan-pertanyaan yang nanti bakal kita tanyakan juga ya. Jadi sebenarnya seberapa penting sih untuk dicatatkan perkawinannya, perceraiannya? Secara ya, cara mereka tuh kan menikahnya misalnya kalau non muslim kan di gereja, ya, di vihara atau mungkin di tempat-tempat ibadah lain ya, mereka ya. Kayak gitu. Kenapa kok masih dicatatkan juga di Spenduk Capil?
1: Oke, Kak Kiki. Oke, untuk nonis itu kan biasa pemberkatan mereka ada di gereja, di vihara.
0: Benar.
1: Atau di tempat di mana dia beribadah kayak ya. Nah, kalau itu kan baru pencatatan, kalau di Islam itu istilahnya baru nikah siri gitu.
0: Gitu. Oh, kalau sama pemuka agama mereka ya.
1: Jadi untuk diakui secara negara, mereka wajib membawa bukti pencatatan atau pemberkatan nikah mereka untuk dibawa ke Dukcapil untuk dicatatkan secara negara, istilahnya secara resmi untuk mendapatkan akta perkawinan gitu. Dan juga untuk memastikan status perkawinannya itu Kak dalam dokumen kependudukan. Jadi legal resmi itu perkawinannya tercatat sah secara agama dan suka secara negara seperti itu.
0: Oke, jadi apa yang perlu mereka bawa kalau setelah diberkati misalnya nih di tempat ibadah mereka masing-masing, mereka hari itu juga harus ke Dispenduk Capil atau mungkin berapa hari atau berapa minggu itu kemudian mereka, atau mungkin ini ada batasannya enggak?
1: Ada Kak, tetap ada. Jadi setelah melakukan pemberkatan, perkawinan dulu ya ini kita bahas ya.
0: Iya, boleh perkawinan dulu.
1: Oke, setelah melakukan pemberkatan di dari pemuka agama, itu baiknya paling lambat 60 hari.
0: 60 hari. Ya sekitar 2 bulanan lah ya.
1: Iya. 60 hari setelah terjadinya pemberkatan segera dibawa ke Dukcapil untuk dicatatkan secara negara.
0: Ya.
1: Dan juga kan ada syarat-syaratnya, enggak cuma itu aja Kak.
0: Nah ini syarat. Boleh nih syaratnya apa aja nih?
1: Syaratnya ada KK, KTP manten, ada laki-laki manten perempuan, dan juga akta kelahiran, KK, KTP orang tua, KTP saksi, surat keterangan sehat, dan juga surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama.
0: Jadi surat yang dirilis dari tempat ibadahnya ya?
1: Iya, itu wajib sebagai dasar kami untuk mencatatkan perkawinan. Dan juga pas foto berdampingan 2 lembar, 4x6.
0: Ini kalau kita kan bentuknya, kalau sama Pak Penghulu itu kan bentuknya buku itu kan, betul. Kak Megore. Kalau non muslim?
1: Akta, jadi bentuknya nanti kertas A4 gitu.
0: Kertas fisik ini?
1: Iya, kertas fisik. Kertas fisik A4 80 gram, di mana kalau misalnya hilang atau rusak, masyarakat bisa cetak mandiri melalui IKD atau melalui email di mesin anjungan Dukcapil Mandiri.
0: Iya, di IKD itu ya. Benar, melalui anjungan mandiri yang di sini ya. Nah, itu kan cuma satu lembar, berarti satu-satu. Kalau kita kan pegangnya satu-satu ya, kalau muslim ya. Kalau non-muslim?
1: Juga satu-satu.
0: Sama, satu-satu.
1: Satu untuk suami, satu untuk istri.
0: Itu ada tulisannya, untuk istri, untuk suami gitu.
1: Oh. Dapatnya juga sama, satu-satu. Sama.
0: Tapi hanya berupa kertas.
1: Iya. Berupa kertas hitam putih sih. Tapi itu penting banget ya. Tentang cuma kertas hitam putih.
0: Masih
1: nanti
0: itu ada sejarahnya. Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Itu untuk perkawinan. Jadi ya sahabat Serawadion ya, ini tuh sangat penting sekali karena menjadi bukti apa namanya ya, bukti administrasi ya Kak Megore ya.
1: Jadi bukti administrasi legalnya antara terjadinya
0: pernikahan
1: itu tadi. Ya. Dan juga kesesuaian data apa yang terjadi di masyarakat dan kami catatkan itu sama pemutakhiran datanya juga.
0: Entah itu nama, kelahiran, iya kan? Itu kan bisa jadi bermasalah kalau nggak sama aktenya gitu ya?
1: Iya, jadi mantan itu sebaiknya sebelum terjadi pemberkatan, kan baiknya ke Dukcapil konsultasi dulu. Kadang kan namanya ada yang beda-beda, ada yang nama baptisnya ada, tapi
0: iya benar,
1: ada kelahiran nggak ada. Itu kan harus kita sinkronkan dulu sebelum terbitnya akta perkawinan.
0: Nah kalau misal nih ada kendala seperti itu, misalnya kalau ada nama baptis tapi ternyata nggak ada nama baptis, itu merubah dulu nggak sih?
1: Harus kita rubah dulu. Jadi kita sesuaikan semua dokumen-dokumen dibawa, mulai dari akte kelahiran, ijazah gitu kita bawa. Nanti kita sesuaikan.
0: Dibantu untuk menyesuaikan.
1: Pasti
0: itu.
1: Kita bantu dan pasti ada solusi.
0: Iya.
1: Aja, pasti ada solusi.
0: Dan itu yang penting itu gratis gitu loh ya. Jadi dan ini kenapa penting? Karena memang berkaitan dengan banyak urusan nanti kedepannya gitu kan ya pastinya. Betul. Ya. Entah itu misalnya perubahan pada kartu keluarga itu juga harus dirubah lagi kalau emang namanya salah. Terus pengurusan dokumen anak, terus berbagai kebutuhan mungkin administrasi perbankan dan lain sebagainya. Nah, ini untuk perkawinan sudah nih, KTP, KK, akta kelahiran dari manten tadi ya, terus dari saksi, orang tua, terus surat keterangan rilisnya dari tempat ibadah sama surat kesehatan. Iya. Ini harus dibawa dan pas foto tadi.
1: Iya.
0: Setelah, pokoknya tidak lebih dari 60
1: hari.
0: Nah, kalau nih lebih dari 60 hari. Oh iya, belum tak daftarkan. Gimana dong?
1: Oke, baik. Kalau lebih dari 60 hari itu tetap bisa, Kak. Tetap bisa didaftarkan di Dukcapil untuk diterbitkan akta perkawinan.
0: Akta perkawinan.
1: Ya. Tapi kami minta ini, istilahnya legalisir kalau memang itu diterbitkan oleh gereja A, gereja B gitu.
0: Oh, tetap ya cari ya.
1: Ya. Kan ada rentang waktunya.
0: Berarti surat dari tempat ibadah mungkin tadi belum dilegalisir atau
1: Iya, kalau lebih dari 60 hari harus ada
0: keterangan. Harus ada keterangan itu. Ya. Oh gitu. Jadi jangan sampai terlambat. Ya. Nanti menyisakan loh itu ya sebenarnya. Iya, betul. Ya.
1: Sebenarnya kalau langsung dilaporkan itu kan paling ya satu hari selesai.
0: Satu hari selesai ya, itu. Selesai. Misalnya perkawinan aja hari ini, besok ke Dukcapil gitu kelar kan ya.
1: Kelar, ya.
0: Entah itu mau merubah semua kakak, mau pisah kakak sekalian, iya. Gitu kan bisa ya kak
1: sekalian
0: ya?
1: Sekalian saya bantu merubah status jadi kakak KTP sekalian.
0: Makanya bener kan ya? Nah gitu Sahabat Sramadion ya, jadi kalau memang Sahabat Sramadion ini sebenarnya bukan hanya untuk perkawinan atau pernikahan non-muslim aja, tapi kalau muslim juga pastinya kalau sudah pisah, habis nikah kan biasanya pisah kakak nih, pisah kakak, terus habis itu kan ganti KTP, dapat kakak baru. Nah ini harus segera tuh, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda, lupa, terus ada pentingnya nubia-nubia, ya nggak sih?
1: Iya.
0: Nah itu sama-sama Dion. Jadi ini kenapa jadi penting? Karena satu, biar tercatat resmi sama negara, dan kalau ada kebutuhan yang mendadak, kita bisa tersedia dokumennya gitu ya Kak Miko ya?
1: Iya,
0: oke, sementara ini untuk perkawinan. Nah untuk perceraian ini mungkin mereka lebih susah lagi ya. Kalau perkawinan kan pokoknya syarat ada, selesai. Kalau perceraian seperti apa?
1: Baik, kalau untuk perceraian itu syaratnya sama sih kakak KTP, tapi ya? Mereka harus sidang dulu kak. Sidang dulu ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri ya. Dari proses sidang dari pengadilan negeri itu nanti akan dapat putusan. Nah putusan itu nanti dibawa ke Dukcapil Kota Madiun. Dan juga akta perkawinan yang asli, kakak KTP nanti di kantor ngisi formulir. Nanti akan kita terbitkan akta perceraian.
0: Oh, perceraian juga? Oh iya ya, kalau muslim aja juga ada aktanya ya?
1: Iya. Yeah.
0: Berarti harus tetap ter... apa namanya? Terdokumentasi, terdokumen.
1: Tercatat ya.
0: Tercatat.
1: Ya, jadi gini, kadang masyarakat sudah dapat putusan pengadilan negeri itu, dia dibawa ke Dukcapil, Bapak Ibu saya mau ngambil akta perceraian belum. Jadi Bapak Ibu harus melengkapi dulu syarat-syarat dari kami, ngisi formulir baru nanti terbit akta perceraian. Jadi tidak mutlak putusan dari PN itu terbit, akta perkawinan, akta perceraian kita terbitkan tuh tidak, Kak. Jadi ya tetap harus ngisi formulir dulu, melengkapi beberapa berkas. Dokumen administrasi, baru nanti kita terbitkan akta perceraiannya,
0: iya.
1: Dan
0: gitu.
1: Juga KK dan KTP dengan status baru.
0: Baru gitu. Oh, ganti lagi.
1: Iya.
0: Ya kan, gitu. Janganlah. Gitu. Tapi apa sih yang bikin mungkin selama ini ya, yang selama ini selama menjadi KTP menjadi perkawinan perceraian atau perubahan status tadi? Yang menjadi kendala atau susahnya berkoordinasi atau mereka berkonsultasi sama teman-teman tuh apa? Apakah malu? Apakah mereka nggak punya surat-surat yang dibutuhkan atau seperti apa?
1: Oke, kalau dari akta perkawinan biasanya nggak banyak kendala sih kak. Cuma kadang kan ada orang tuanya yang sudah meninggal.
0: Meninggal
1: berarti kan harus diterbitkan akta kematian. Dan juga kadang dia gini, aduh pak, orang tua saya itu meninggal sudah lama, sudah 10 tahun, sudah 20 tahun. Loh kenapa tetap bisa kita terbitkan akta kematian?
0: Bisa. Aku aja bisa ya.
1: Iya. Kakek nenek kita dia yang meninggal bisa diterbitkan. Jadi jangan takut bapak ibu yang belum mempunyai akta kematian, misalnya orang tuanya sudah meninggal,
0: sudah
1: ya tetap kita bisa bantu, kita tunjukkan akta kematian seperti itu. Dan juga kadang namanya pak, nama saya itu beda loh, ada nama baptisnya tapi di akta kelahiran tidak ada. Bisa konsultasi dulu, kita nanti carikan solusi terbaik gitu untuk siapa sih nama bapak ibu gitu yang bisa kita gunakan dari semua dokumen. Kan pasti kita jangan sampai mengorbankan banyak dokumen yang sudah dimiliki gitu. Makanya perlunya di sini konsultasi dulu dengan Katinja, dengan bidang perkawinan
0: terkait
1: gitu, untuk nanti baru kita catatkan akta perkawinannya.
0: Gitu. Jadi ya Sahabat Sramadion ya, memang kalau kita mempunyai data yang benar, terus kita juga bisa tertib dan selalu diperbarui, tentu akan memudahkan kita sendiri ya kan, nggak menyulitkan petugas juga. Terus kita kan juga ketika itu bisa membutuhkan apa namanya, kalau dibutuhkan kita bisa cepet gitu loh, nggak nubia-nubia tadi ya kan. Kalau semuanya data baru, semuanya sudah diperbarui, nah itu namanya kita sudah tertib administrasi,
1: iya,
0: ya, gitu. Makanya kita harus peduli terkait dengan administrasi kependudukan kita ya,
1: iya, Amigo ya. Sadar tentang dokumen-dokumen kita, harus kita miliki.
0: Oke, baik, itu terkait dengan perkawinan dan juga perceraian bagi non muslim Sahabat Ramadhan. Nanti boleh ya, saya mau nanya terkait dengan akta kematian, akta kelahiran juga boleh ya, boleh ya. Boleh, silakan Sahabat Ramadhan semuanya bisa di 081-5546-451817 atau nanti meninggalkan pertanyaan di kolom komentar YouTube LPPL Radio Ramadhan. Kita jeda sebentar ya, Kak Mego, untuk kebersamaan kita hari ini masih akan berlanjut di Spektrum Kota bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.
2: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: untuk kota Malang.
1: Baik, Sobat Slowadin, kembali lagi di kebersamaan kita Spektrum Kota bersama Dispenduk Capil Kota Madiun. Biasa belibet ngomong kepanjangan. Oke, terkait dengan pentingnya pencatatan perkawinan dan perceraian bagi non-muslim, karena beliau adalah seorang katinja perkawinan perceraian dan perubahan status anak dan kewarganegaraan di Dispenduk Capil Kota Madiun. Jadi nanti monggo silakan Sahabat Slowadin bertanya terkait dengan akte kelahiran boleh, akte kematian juga boleh, ya. Oke, okay, Kak Migo, selain kita ke sebelum ke ini deh, sebelum ke netizen. Ini tuh kalau perceraian ya, kalau perkawinan masih syaratnya bisa terpenuhi, gampang. Insyaallah gampang, mudah lah, mudah. Soalnya ada semua kan masih anak. Ya. Kalau perceraian, itu kan biasanya kan timbul gejolak.
2: Iya, gejolak-gejolak. Beda kalau perkawinan kan senang semua ya. Dua-duanya senang gitu.
1: Perceraian pasti ada lah ya. Iya. Apa ya, kakak ya, KTP dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah masuk ke perceraian, ini kan biasanya ada blok-blokan nih.
2: Betul.
1: Ada yang berkas saya tuh dibawa suami saya atau istri saya dan lain sebagainya. Nah, ini di Dispenduk Capil bagaimana mengatasinya kalau udah kayak gitu.
2: Oke. Okay. Untuk akta perceraian itu kan juga dapat putusannya dua, satu untuk mantan istri, satu untuk mantan suami. Dan biasanya namanya perceraian mereka berdua sudah nggak saling komunikasi gitu.
1: Betul.
2: Saya tanya berkasnya ini mana? Aduh, dibawa mantan suami, nggak tahu. Aduh, dibawa mantan istri, saya nggak tahu seperti itu.
1: Ada blok-blokan.
2: Iya gitu dalam ternyata, penguasaan.
1: Oh, oh, ternyata dibawa ke sana, dibawa ke sini kayak gitu ya. Nah ini terus gimana?
2: Oke. Okay. Untuk mengurus akta perceraian kan mutlak kami butuh akta perkawinan yang asli.
1: Nah,
2: misalkan salah satu akta perkawinan itu dalam penguasaan salah satu mantan istri atau mantan suami, Bapak Ibu bisa ke kantor polisi membuat surat kehilangan.
1: Oh, bisa ya?
2: Bisa.
1: Padahal kan mereka kan kalau akta itu kan tadi sudah dijelaskan sama Migo kan. Kalau akta itu kan bawa mereka bawa sendiri-sendiri, ada akta suami dan ada akta istri. Jadi kan mereka misalnya nih bawa sendiri-sendiri. Nah, kalau dibawa semuanya misalnya sama mantan suami atau mantan istri baru ke
2: kantor polisi.
1: Kantor polisi. Tapi kalau saya misalnya bawa sendiri atau suami bawa sendiri gimana?
2: Boleh, langsung. Bisa. Berarti kan lengkap syaratnya tuh. Enggak ada dalam penguasaan salah satu pihak. Jadi bisa langsung ke catatan sipil bawa putusan dari pengadilan negeri, akta perkawinan asli. Kakak sama KTP ngisi formulir, nanti saya terbitkan akta perceraian.
1: Ya. Sesimpel itu sebenarnya.
2: Simpel,
1: ya. Sesimpel itu. Berarti. Tapi kan ini kan tantangannya kan itu ya. Berkasnya tuh dibawa semua ya, gitu-gitu ya. Berarti emang harus ada jalan keluar sih.
2: Kadang juga ini, maaf Kak Kiki, saya tambahkan.
1: Boleh.
2: Kadang kan ada yang punya putra-putri yang di bawah 17 tahun. Nah, itu kadang mereka saling berebut hak asuh tuh. Nah, sebelum sidang itu kadang saya sarankan untuk agar dibahas juga waktu sidang dan anak itu nanti ikut siapa
1: gitu.
2: Mau ikut ke bapaknya atau ibunya gitu. Jadi nanti waktu kepengurusan kependudukan terutama di kakak
1: enggak
2: jadi ini
1: polemik
2: juga gitu gitu.
1: Jadi itu berarti kakaknya ya baru dong ya?
2: Iya, kakaknya kan baru.
1: Misalnya ibu sama anak-anaknya atau bapak sama anak-anaknya.
2: Betul.
1: Oke, jadi gitu ya Sobat Slowadin ya. Jadi tetap ada jalan keluar?
2: Tetap, kita carikan jalan keluar yang terbaik pasti.
1: Oke, baik, ini ada Shalom di Madiun. Selamat pagi Bapak, apa bisa disampaikan akibat apa akibat hukum jika perkawinan tidak dicatatkan Pak? Saya takut soalnya saya non muslim. Terima kasih.
2: Okay.
1: Itu aja.
2: Jadi, Shalom ya. Oke, okay, untuk Kak Shalom, dasar hukumnya ya dasar hukum tentang administrasi kependudukan ya. Nanti kalau tidak dicatatkan di catatan sipil ya, nanti Kak Shalom enggak dapat akta perkawinan dong. Enggak dapat akta perkawinan, di kakak statusnya juga nanti belum kawin atau kawin belum tercatat ya. Nanti ngefek juga ke putra-putrinya jenengan gitu. Nanti jadi anak yang tidak diakui atau anak di luar nikah. Seperti itu.
1: Jadi segera dicatatkan.
2: Iya, segera dicatatkan.
1: Oke, syaratnya gampang aja. Syaratnya gampang. Atau mungkin bisa konsul ya.
2: Iya, atau langsung bisa datang ke kantor cari.
1: Kantor malah enak. Ya, ya. Sana. Dingin.
2: Adem, ya. Terkenal adem loh kantor kami itu.
1: Enak, dingin ya kan. Mendingan ke sana. Jadi kalau ke sana kan lebih enak gitu. Jadi kita enggak bolak-balik. Oke, okay, terus kita ke netizen ya Kak Migo lagi ya.
2: Oke.
1: apakah ada kendala yang biasanya dihadapi masyarakat non-muslim dalam mencatatkan perkawinan atau perceraian? Nah, mungkin disampaikan lagi deh Kak Mego. Okay. Sebenarnya kendala-kendala yang apa ya? Apa sih yang dialami sebenarnya?
2: Oke, okay, kalau kendala untuk pencatatan perkawinan, biasanya kan kadang ada yang orang tuanya sudah meninggal.
1: Nah, itu tadi.
2: Nah, nanti bisa dilampirkan akta kematian gitu. Mm-hmm. Kalau misalnya Pak, nggak ada orang tua yang udah lama.
1: Nggak usah khawatir,
2: tetap bisa kita bantu untuk menerbitkan
1: ulang.
2: Ya, bukan ulang. Dan untuk perceraian ya tadi salah satu dokumen biasanya dalam penguasaan salah satu pihak. Kalau memang sudah tidak terjadi komunikasi yang baik dari masing-masing pihak, bisa ke kantor polisi membuat surat kehilangan, baik itu akta perkawinan yang asli atau KK. Seperti itu.
1: Oke, jadi tidak usah khawatir. Nah ini disambut lagi nih dari Pak Purnomo. Pak, kalau akte kematian zaman dulu ini sudah hilang, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus ke dinas kependudukan langsung? Karena ini meninggalnya sudah tahun 90-an.
2: Okay.
1: Sementara itu saya tidak membawa apapun.
2: Okay.
1: Kecuali saya bawa KK lama.
2: Oke.
1: Okay. Nah ini kayak saya dulu nih. Nah, dulu kan pernah ya aku ya. Tapi aku masih bawa ini surat
2: kematian dari
1: kelurahan.
2: Ya?
1: Aku juga udah lama itu. Tak tukar udah bagus.
2: Bisa.
1: Berbarcode. Nah ini apa yang harus dibawa?
2: Oke. Okay. Tadi kan bapaknya bilang hilang ya. Akta kematiannya
1: sudah
2: hilang.
1: Lama,
2: sudah lama. Kalau tadi tahun 90-an atau tahun berapa tadi? Hilang.
1: Ini nggak ada tahunnya, ya sekitar tahun itu, ya kan sama kalau tahun 90-an.
2: Oke, okay, gini, kalau sekitar tahun itu mungkin waktu itu baru surat keterangan kematian ya.
1: Surat kecil itu
2: kayak kitir kematian itu. Itu bisa nanti dibawa ke Dukcapil, atas dasar itu kita buatkan akta kematian. Ditambahi surat keterangan dari kelurahan kalau Bapak A, Ibu A ini benar-benar penduduk kelurahan tersebut meninggal pada hari, bulan, tahun, sekian.
1: Nah kalau itu lupa semuanya?
2: Tadi kan bapaknya bilang kalau masih ada kakak. Kalau masih ada kakaknya aman.
1: Oh gitu.
2: Tidak perlu sidang. Ya.
1: Oh, iya.
2: Jadi misalkan semua dokumen sudah tidak ada. Kakak almarhum gak ada. KTP almarhum gak ada.
1: Surat
2: keterangan kematian yang kayak sama punya Kak Kiki itu sudah gak ada. Bisa sidang. Mengusulkan sidang ke pengadilan negeri.
1: Ada biayanya?
2: Untuk biaya kami kurang tahu, nanti bisa langsung koordinasi di pengadilan negeri. Tapi kita juga ada kerjasama Kak, sidang itu, ya, penerbitan akta kematian, nanti itu gratis dan langsung jadi. Bisa daftar di PN dulu, nanti dikompil di setelah banyak kasusnya gitu, nanti sidangnya di kantor Dukcapil.
1: Nah gitu. Pak, jangan sampai hilang ya, aku aja itu suratnya.
2: Masih ada ya?
1: Masih ada. Dan nggak hilang, tapi yang membuat saya kenapa harus diperbarui karena takut juga

0: kok.
1: Nanti pasti juga dibantu.
0: Pasti kita bantu.
1: Cuman kita ada waktu lebih untuk memberikan keterangan di sidangnya. Gitu aja.
0: Cuma harus sidang aja.
1: Betul. Oke, lagi selamat pagi. Bisa disampaikan tidak Pak, saya terlambat dalam mengurus akta kelahiran anak. Ini anak saya sudah mau masuk TK. Saya kira dulu sudah didaftarkan waktu masih baru lahir. Ternyata tidak saya teruskan ke pengurusannya. Gimana ini?
0: Oke. Untuk Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang punya putra putri yang sudah mau sekolah tapi belum punya akta kelahiran, itu bisa Bapak Ibu membuatkan akta kelahiran, tetap bisa. Nanti syaratnya surat keterangan lahir asli dari rumah sakit atau dari bidan.
1: Harus ada ya.
0: Harus ada, dan itu asli. Harus ada. Terus buku nikah orang tua atau akta perkawinan orang tua, fotokopi.
1: Ya.
0: KK KTP orang tua, dan juga dua KTP saksi.
1: KTP saksi. Nah ini, ayo udah Pak, sudah diurus. Nanya nggak dikasih akta, sampai kelupaan. Jadi semudah itu sebenarnya.
0: Mudah banget.
1: Semudah itu. Apalagi nih yang bisa ditanyakan, saya tunggu deh. Sahabat Sralawadiun bisa langsung di 081-5545-1817. Itu kalau kelahiran, tapi kalau kematian, kalau kemarin ada beberapa pertanyaan terkait dengan akta kematian ya. Akta kematian ini kan memang diberikan langsung, kita tidak perlu menunggu ya, jenazah belum diberangkatkan, aktanya udah jadi. Berarti ini kan memang koordinasi yang luar biasa ya antara RT dan kelurahan sama Dispencapil ya.
0: Iya, ada kerjasama gitu. Nanti bisa cukup WA gitu, misalnya ada tetangga Bapak Ibu Kota Madiun yang meninggal, Bapak Ibu bisa WA ke Dukcapil, ke petugas, begitu melaporkan telah meninggal warga ini atas nama ini pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul gitu. Nanti kita menerima laporan, akan kita terbitkan akta kematian, dan akta kematian akan kita antar.
1: Ya, itu hebatnya Madiun itu ya. Nggak ada loh yang lain-lain kayak gitu. Jenazahnya masih di rumah, aktanya udah sampai. Nah, itu. Oke, terus lagi, bagaimana prosedur kalau ada data atau nama tanggal lahir pada dokumen yang berbeda? Dan ini terjadi pada saya setelah saya dengarkan dari dialog ini, ternyata dari KTP saya dan juga akte kelahiran saya berbeda. Ini saya mau mengecek terkait dengan data kependudukan juga yang diijazah. Dari Madiun Kota. Nah, gak ngaku nih namanya.
0: Oke.
1: Aduh. Oke deh. Dibawa aja ke Dukcapil semuanya. Gimana nih?
0: Oke Kak Kiki. Untuk Bapak Ibu yang mungkin ada kekeliruan di tanggal, bulan, tahun lahir, bisa ke Dukcapil membawa data dukung.
1: Data dukung. Dukungnya
0: apa? Data dukung itu bisa berupa apa?
1: Aja.
0: Ijazah. Bisa.
1: Misalnya ijazah nggak sama, KTP nggak sama, akta nggak sama. Tadi nggak ada yang sama.
0: Kita pakai akta kelahiran. Soalnya kenapa akta kelahiran itu base dokumen Kak Kiki?
1: Oke.
0: Semua dokumen harus mengacu ke akta kelahiran.
1: Kelahiran.
0: Ijazah kan waktu bikin ijazah biasanya Bapak Ibu guru kan minta akta kelahiran kita.
1: Ya. Kayaknya bapaknya panik deh. Berarti disesuaikan dengan akta kelahiran aja ya, misalnya kurang F atau kurang A atau kurang H gitu ya.
0: Tanggal.
1: Tanggalnya sama orang tua gitu ya, ada kan ya.
0: Iya.
1: Pak, dicek. Tidak usah khawatir, tidak usah khawatir. Berarti bawa akte, bawa kakak.
0: Ijazah.
1: Ijazah.
0: Buku nikah atau data dukung lain yang mendukung tanggal, bulan, tahun lahirnya Bapak Ibu yang betul itu yang mana?
1: Oke, berarti yang betul yang dibawa. Nanti disesuaikan semua gitu ya Kak ya.
0: Disesuaikan ya.
1: Oke. Nah, lagi nih, kalau ini kan kalau misalnya ijazah enggak sesuai sama akte, berarti mereka
0: akte lahir
1: berarti dibawa ke Dinas Pendidikan.
0: Iya, Dinas Pendidikan gitu nanti ya, ada ya? Surat keterangan kalau terjadi perubahan tanggal lahir seperti itu.
1: Gitu ya. Tidak usah khawatir Pak, tidak usah takut. Ayo dicek.
0: Dicek lagi.
1: Oke, Kak Mego, kita kembali ke pentingnya pencatatan perkawinan dan perceraian bagi non muslim ya. Ini tuh ada yang bertanya, ini terkait dengan perceraian. Nah, pencatatan perceraian itu nanti apakah akan mempengaruhi status hukum seseorang kalau mau menikah?

0: lagi dari Sherry di Madiun.
1: Oke.
0: Mana?
1: Untuk bapak ibu yang statusnya cerai hidup ya, janda atau duda, akta perceraian itu mutlak wajib dimiliki kalau bapak ibu ingin menikah lagi.
0: Nah, ya,
1: kalau menikah lagi itu kan nanti kan terbit akta perkawinan nih. Akta perceraian saya minta, saya ganti akta perkawinan. Ya, ya perlu, wajib harus ada. Gak akan bisa nikah lagi kalau akta perceraiannya belum terbit. Iya, gak ada. Gitu. Harus ada dulu.
0: Harus ada dulu gitu. Berarti perceraiannya ditarik sama capil.
1: Ya, saya ganti akta perkawinan. Sama kayak tadi, kalau akta perceraian kan akta perkawinan saya minta saya kasih akta perceraian.
0: Iya,
1: gitu.
0: Sama ini mau nikah lagi, cerainya ditarik.
1: Iya.
0: Jadi ini. Oke, terkait dengan sosialisasi nih, terkait dengan pentingnya pencatatan perkawinan dan perceraian bagi non muslim. Ini untuk di penduduk capil seperti apa? Sosialisasi ke gereja lah, ke atau ke tempat-tempat ibadah terkait itu?
1: Oke. Untuk sosialisasi kita ada layanan itu di RW-RW dari hari Senin sampai hari Kamis. Itu gak cuma akta perkawinan perceraian sih kak. Banyak ada sosialisasi terkait akta kelahiran, akta kematian, KK, KTP, IKD.
0: Semuanya ya.
1: Ya semuanya ada. Kita pasti kalau ada acara-acara di RW kita pasti juga sosialisasikan. Sama kayak tadi malam itu kan ada WBR nih, Wali Kota Bersama Rakyat.
0: Apa juga, yang dibuka layanannya?
1: Itu juga bisa, kita layanan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, KK, KTP, IKD bisa semua.
0: Gitu bisa, ya, Sobat Ramadhan ya. Apalagi di penduduk capil ini juga anti prai.
1: Oh iya, anti prai.
0: Hari Sabtu dan Minggu
1: buka.
0: Mulai jam
1: 8 sampai jam 12.
0: Mulai jam 8 sampai jam 12. Jadi tidak ada kata nggak bisa, nggak ada waktu,
1: nggak sempet.
0: Itu ya, Sobat Ramadhan ya. Oke, jadi mulai sekarang ya. Peduli dengan administrasi atau data-data administrasi kependudukan kita ya. Karena memang topik yang kita bahas ini juga penting, Sobat Ramadhan. Kadang juga kita tuh terlewat loh. Misalnya nih, nama KTP sama akte nggak sama, ya kan? Terus lagi nanti ijazah sama apa gitu kelewat satu apa gitu kan. Nah, ini harus diperbaiki juga Sobat Ramadhan. Apalagi yang harus diperbaiki KK. Ya kan? KK itu kan memang yang sekarang tuh berbarcode ya.
1: Iya, berbarcode.
0: Nah, kemarin waktu sekolah, pendaftaran sekolah ini juga banyak yang bertanya-tanya terkait dengan ini tuh sebenarnya KK ini sudah lama. Tapi mau saya ganti berbarcode. Takutnya tuh mempengaruhi gitu loh, baru pindah atau apa. Sebenarnya enggak sepengaruh itu ya?
1: Enggak sepengaruh itu. Jadi ya, tanggal
0: aja
1: yang di bawah itu kan tanggal cetak, Kak.
0: Tanggal cetak aja.
1: Tanggal cetak ya. Misalnya kakaknya kan bisa aja hilang atau ada perubahan elemen data, otomatis kan kita cetakkan di tanggal
0: itu.
1: Gitu ya, ya tanggal itu gitu.
0: Jadi tidak usah khawatir dan juga tidak usah takut gitu ya, Kak Mego ya, untuk memperbaiki data kependudukan atau data administrasi pribadi kita gitu.
1: Yeah.
0: Apalagi KTP nih, Kak Mego, yang banyak sekali bertanya-tanya untuk sosialisasi di sekolah. Apakah ini masih berlanjut juga? Karena ini kan musim anak sekolah baru nih, anak murid baru nih, udah mulai belum yang ke sekolah-sekolah?
1: Untuk yang sekolah kita belum mulai.
0: Belum mulai ya?
1: Belum mulai.
0: Tapi pasti nanti ada kan ya,
1: ada,
0: kayak gitu pasti
1: ada.
0: Nanti ada. Jadi nanti pas 17 pas dapat KTP kayak gitu kan biasanya ya. Hadiahnya dari Dispenduk Capil gitu. Oke, baik, di kebersamaan kita untuk yang terakhir mungkin ada yang disampaikan Kak Minggu terkait ini.
1: Oke.
0: Ini tuh banyak orang yang ini loh, banyak orang yang kadang tuh antara peduli enggak peduli loh. Terkait dengan pencatatan-pencatatan kayak gini tuh. Iya enggak sih?
1: Iya gitu. Kalau peduli sebenarnya peduli, cuma kadang itu masyarakat takut dan nanti syaratnya ribet. Aku menikahnya di gereja, di pemuka agama itu sudah lama, masih bisa nggak ya?
0: Makanya.
1: Tetap bisa gitu. Jadi pesan saya untuk bapak ibu warga Kota Madiun nonis yang baru melaksanakan pernikahannya secara agama, bisa dibawa ke Dinas Dukcapil untuk kita catatkan dan kita terbitkan akta perkawinan. Gitu. Walaupun sudah lama tetap bisa.
0: Bisa.
1: Nanti ke kantor melengkapi syarat-syarat administrasi, nanti kita terbitkan akta perkawinan atau akta perceraian seperti itu.
0: Pokoknya enggak usah takut aja ya.
1: Gitu.
0: syaratnya belum lengkap, ya balik lagi syaratnya belum lengkap. Makanya gak usah diurusin orang lain, ngurus aja sendiri. Jadi kita tahu gimana prosedurnya, apa kurangnya gitu ya Kak Mego ya. Oke, baik Kak Mego, untuk hari ini kita tuntaskan terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita ketemu dengan tema yang lebih menarik lagi, karena ini temanya juga mengingatkan ya teman-teman semuanya terkait dengan pentingnya pencatatan perkawinan dan perceraian bagi non-muslim. Ya, jadi sahabat Ramadion, bahwa pencatatan perkawinan dan perceraian ini bukan sekedar urusan administrasi aja, tapi juga memiliki peran penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan, nanti anak ya Kak Mego ya, dan juga keluarga. Jadi untuk sahabat Ramadion semuanya, dengan adanya pencatatan resmi status perkawinan dan perceraian juga diakui oleh negara, kita juga bisa mempermudah apa berbagai urusan administrasi juga ya, dan melindungi hak pasangan maupun anak tadi gitu. Dan kita juga memahami juga bahwa pencatatan perkawinan perceraian tuh nggak hanya sekedar formalitas gitu aja ya,
1: nggak cuma sekedar kertas aja.
0: Itu tuh penting banget. Jadi ini untuk menjamin kepastian hukum kalau
1: aku kepastian sih. Hukum, kepastian status,
0: tetap administrasi.
1: Iya, itu pentingnya, terutama tetap administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kejelasan status anak itu juga.
0: Jadi nanti tuh enggak, nubia ya, kayak gitu loh sahabat Ramadion. Jadi mulai sekarang yuk peduli dengan tertib administrasi kependudukan ya. Terima kasih untuk hari ini, salam juga untuk semuanya yang ada di Capil.
1: Oke.
0: Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu gitu kan ya. Saya Kiki Deslia bersama Mego Febri Santika SE, Katimja Perkawinan Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan di Dispenduk Capil Kota Madiun undur diri. Terima kasih banyak untuk hari ini. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Terima kasih Kak Mega.
1: Sama-sama.
2: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun, yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

Sahabat Suromadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya, sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

0: aku ada di kebun. Lah aku ada di kebun toh mbah, mbah. Gue pacul pisan. Ya jenis kudu toh mbah, mbah. Ya apa toh lele. Aku kini kebun, arep nandur jagung.
1: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
2: Good morning.
3: Good night. Selamat istirahat.
2: Iya, iya.
4: FM LPPL Radio Sramadion masih di kebersamaan kita untuk hari ini Spektrum Kota sampai di jam 11 siang nanti. Sahabat Sramadion, bisa kita informasikan untuk pagi hari ini di Jembatan Penyeberangan atau Jembatan Penyeberangan Kasih Sayang PSC ya, Jalan Pahlawan, terpantau ramai lancar ya Sahabat Sramadion untuk pukul 10 lebihnya 27 menit. Jadi untuk Sobat Ramadhan yang melintasi area Pahlawan State Center atau Jembatan Penyeberangan Kasih Sayang itu cukup ramai lancar. Ada penjagaan juga dari Satpol PP di sana. Jadi untuk Sobat Ramadhan tetap waspada. Lalu lintas juga ramai lancar untuk hari ini. Kemudian Sahabat Sramadion, Jalan Dr. Sutomo ya, Jalan Dr. Sutomo Madiun ini juga terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4 ya. Untuk Sahabat Sramadion semuanya ya, banyak banget ini roda 2 terutama yang melintas. Jangan terus ngebut ya Sahabat Sramadion ya, karena memang jalan-jalan di seputaran Kota Madiun tuh udah halus gitu. Jadi takut kalau naik motor ngebut ya. Padahal banyak pengguna jalan juga yang melintas ya Sahabat Sramadion. Kemudian di seputar ini Jalan Agus Salim ya ini ya, ini juga terpantau ramai lancar untuk Sobat Sramadion. Sekali lagi, Jalan Tengah Kota ini sudah banyak yang diperbaiki ya Sobat Sramadion. Di Panglima Sudirman, Mastrip, itu jalannya udah halus banget ya. Jadi jangan terus kalau halus jalannya untuk kebut-kebutan gitu. Takutnya ya, banyak sekali pengguna kendaraan roda 2 dan juga roda 4 sih di area situ yang sama-sama melintas, terus kita ngebut gitu ya, karena mengejar waktu dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak toleransi sesama pengguna jalan lain, senggolan sedikit udah bentrok nih sama Sramadion, udah marah dan lain sebagainya ya. Langkah baiknya kalau kita menggunakan fasilitas umum, saling menghormati, toleransi dan lain sebagainya ya. Sabar, utamanya sabar, harus sabar ya untuk Sahabat Sramadion. Sekali lagi di Pahlawan juga ramai lancar hari ini, masih didominasi kendaraan roda 2 juga. Jadi untuk Sahabat Sramadion semuanya tetap merapat di kebersamaan kita. Masih ada saya Kiki Desli ya, sampai di jam 11 siang nanti.

Juice. Sahabat Suramadion, kerusuhan usai demo 27 Agustus 2026 menyisakan pertanyaan mengenai siapa yang berada di balik pola aksi dan kerusuhan pada Kamis malam tersebut. Dikutip dari media Kompas, Khoirul Anam, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas pelaku kekerasan dan dalang dari kerusuhan ini. Dikatakan pengusutan kerusuhan menjadi penting karena hal tersebut menjadi cara untuk menjaga aksi demonstrasi dilakukan dengan damai tanpa kekerasan. Aksi demo pada Kamis malam tersebut memiliki pola yang sama dari sebelumnya, yakni kerusuhan terjadi pada malam hari. Sementara itu, ada satu korban tewas dalam kerusuhan malam itu, yakni seorang penjual cermin di Pencompongan, Jakarta Pusat, Bambang Setiawan.

0: Ageng siang, tepangaken kulo sastra. Nyun sewu.
1: Ya ilah, jadi pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
3: Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
4: Dari tadi, rewel, minta apa terus nih? Padahal, aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
5: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
6: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
7: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah, terus nangis.
6: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya,

0: Kula nuwun. Le, kula nuwun. Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
1: Mau beli obat.
0: Ini resepnya.
1: Nggih, Mbah.
0: Ah, anu, Le. Iki sini resep obat apa ya?
2: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: mari tanyakan dengan 5O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah.

0: ini obat untuk tanaman dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.
1: Now you are listening 92 FM.
2: Yeah.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 September? Beberapa di antaranya adalah 2 September 1768, lahirnya Sri Susuhunan Pakubuwono IV. Sri Susuhunan Pakubuwono IV merupakan raja ketiga dari Kasunanan Surakarta yang memerintah sejak tahun 1788 hingga 1820. Ia dijuluki sebagai Sunan Bagus karena naik tahta dalam usia muda dan berwajah tampan. Sri Susuhunan Pakubuwono IV sendiri memiliki nama asli yaitu Raden Mas Subadaya. Ia merupakan putra dari Pakubuwono III dan GKR Kencana yang merupakan keturunan Sultan Demak. Selanjutnya, 2 September 1973, John Ronald Reuel Tolkien, penulis novel Britania Raya, meninggal dunia. John Ronald Reuel Tolkien lahir di Afrika Selatan 3 Januari 1892 dan meninggal dunia di Oxford, Inggris pada 2 September 1973. Ia merupakan penulis novel yang telah memiliki berbagai macam karya seperti The Hobbit dan The Lord of the Ring. Selain sebagai penulis novel, ia juga merupakan seorang profesor dalam bahasa Inggris di Universitas Leeds pada tahun 1920 hingga 1925. Ia juga pernah menjadi profesor bahasa Anglisakson di Universitas Oxford, Inggris pada tahun 1925 hingga 1945. Kemudian 2 September 1998, penerbangan Swiss Air 111 jatuh di Samudra Atlantik. Pada September tahun 1998, pesawat Swiss Air nomor penerbangan 111 jatuh di Samudra Atlantik sebelah barat daya Bandara Internasional Halifax, Nova Scotia, Kanada. Penerbangan ini setelah berangkat dari Bandara Internasional John F. Kennedy di New York, Amerika Serikat dan menuju Bandara Internasional Cointrin, Jenewa, Swiss. Pesawat tersebut langsung hancur berkeping-keping setelah menghantam air dan menewaskan seluruh penumpang dan awak kabin sebanyak 229 orang. Kecelakaan ini menjadi catatan buruk bagi pesawat jenis MD-11 itu.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini, aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak. Tetapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihannya bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Wes, ngene lak beres toh, tak obongi kafe sampai bentar sih.
1: Jangan ya.
0: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman. Ayo dengar suara Madiun.

93FM PPL Radio Suara Madiun. Halo, apa kabar? Sahabat Suara Madiun, selamat siang ya. Jumpa lagi di siang hari ini di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Masih ada OO yang temani semuanya ya, dari jam 11 siang sampai jam 1 siang nanti. Ada lagu-lagu dandut dan juga informasi yang kita sampaikan untuk siang hari ini di program acara kami di DASM ya. Apa kabar dulu untuk semuanya yang saat ini lagi bergabung atau juga yang setia menunggu kita di 93FM di Dandut Asik Suara Madiun ya. Semoga semuanya lancar, semoga semua tetap sehat, dan juga semoga semuanya dapat rezeki yang melimpah untuk pagi hari ini atau juga untuk siang hari ini. Baik sahabat, kembali dari Jalan Pelis Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun, saya OO yang akan temani semuanya di program acara kami Dandut Asik Suara Madiun.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat kita, balik lagi ya, kita ketemu lagi untuk siang hari ini masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun ya. Nah, pagi hari ini saya akan bukan pagi ya, sudah siang ya, sudah hampir jam 11:30, tepatnya di 11:17 ya. Pagi lagi. Siang hari ini saya mau salam-salam dulu untuk Ardis ya. Dis, apa kabar Dis? Gak, nanti kamu tidak tak suruh siaran radio rusak, enggak. Tapi baik kok ini, siarannya masih di siaran radio, tapi radionya dari atas bukit sana loh, dari Pacitan. Jadi studionya di Pacitan, apanya, pemancarnya di Madiun, mau enggak gitu ya. Nanti lagunya ada sinaringan ya. Salamnya untuk semua saja yang saat ini lagi dengar program acara kami atau yang saat ini lagi simak di 93 FM ya. Ya, baik sahabat, sinaringan. Ini kalau kita berbicara masalah hidup ya, sebenarnya yang kita cari dalam hidup itu ada sederhana sekali ya. Bukan sesuatu yang mewah, bukan juga hal yang sangat luar biasa ya. Cukup ada seseorang yang bisa diajak ngobrol ya. Cukup bisa diajak bercanda, saling menguatkan, dan tetap ada ketika hari sedang tidak baik saja. Dan ketika hari atau juga hati kita itu sedang gelisah, susah, ini ada orang yang tentunya menguatkan kita ya. Kadang kalau satu pepatah itu, ada kalanya seseorang itu dia sukses ya. Namun dibalik suksesnya seorang pria itu, pasti ada seorang wanita di belakangnya yang luar biasa ya. Dia selalu menghibur, dia selalu menguatkan, dia selalu mengajak ngobrol. Dan kadang yang dibutuhkan oleh seorang lelaki ya itu ya. Kadang kita disibukkan dengan satu pekerjaan, capek hatinya, badannya, pikirannya. Datanglah seorang yang tentunya dia bisa menghibur kita dan bisa tahu apa yang kita harapkan, gitu ya. Dan tidak harus setiap saat itu, kita tuh kadang ada juga yang LDR-an ya. Tidak semuanya tuh ditungguin ya. Tapi ketika ada rasa percaya, saling menghargai, dan sama-sama mau menjaga, karena hubungan yang baik bukan soal siapa yang paling sempurna sahabat ya, tapi siapa yang mau tetap belajar untuk memahami ya. Ini dia. Dan baik, siang hari ini lagu-lagu Dandut sudah kita siapkan lagi ya. Dan untuk sahabat yang mau request lagu, masih kita tunggu bersamanya di nomor teleponnya di 081-556-51817. Bisa ditelepon ya secara langsung, nanti bisa ngobrol sama penyiarnya. Kita ngobrol bareng, ngobrolnya 2 jam siarannya selesai lah gitu ya, enggak ya. Jadi nanti bisa request lagu dan tetap nanti informasi yang kita sampaikan nanti di siang hari ini ada juga ya. Ya baik, untuk Ardis selamat siang semuanya, selamat bersiang beraktivitas ya di situ. Kamu sendirian Ardis atau ada temannya banyak di situ? Oh ya bes. Pokoknya untuk Ardis dan juga teman-teman atau juga yang lain yang saat ini simak program acara kami, semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang kita siapkan tadi. Baik, sudah ada yang hadir ya, tadi ada Ardis ya. Nah ini silakan ya, untuk sahabat lagi yang mau hadir kita tunggu bersamanya. Oh ada juga Mbak Yuni, apa kabar Mbak Yuni? Yang ada di Kominfo, di Kominfo di lantai 1 ya. Ada juga teman-teman yang di sana semua saja yang saat ini ada di lantai 1 yang lagi simak program acara kami, semoga terhibur, tetap semangat ya karena ini belum waktunya istirahat ya. Masih bekerja, nanti istirahatnya jam 12 sampai jam 1 siang ya. Nanti boleh joget rame-rame bersama kami. Ya, baik sahabat, nanti ada lagi ya ini. Ada Mbak Niken, selamat siang juga. Apa kabar Mbak Niken? Kabar sehat ya? Lama tidak siaran. Oh, enggak, saya tiap hari siaran. Cuma masalahnya mungkin jarang didengarkan gitu ya. Nanti lagunya ngikut, yang penting asik ya. Salam untuk semua saja ya, saat ini lagi di Joglo Palreman. Oh, selamat siang di Joglo Palreman. Apa kabar semuanya ya? Nah, untuk semuanya yang saat ini lagi simak program acara kami, semoga terhibur dan baik. Kita ikuti terus program acara kami sampai jam 1 siang nanti. Masih bareng OO di DASM.

0: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
1: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
0: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
1: Aduh, maaf, gimana ini?
0: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
1: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah. Eh, jangan deh, kasihan sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
0: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
1: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
0: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.
2: Halo warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di kegaman Anda.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, kita masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Bagaimana? Lagu-lagu tadi sudah kita hadirkan ya. Ada yang terakhir tadi, Negoro Angin. Ini lagunya boleh dikatakan viral 5 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu ya. Ini dinyanyikan oleh Denny Caknan ya. Nah, berbicara kalau masalah hidup ini sahabat ya, kita ngomongin masalah hidup ya. Kadang itu memang tidak pernah tahu kemana kita akan melangkah selanjutnya. Hari ini mungkin ada di sini, besok atau lusa mungkin ada kesempatan untuk ke tempat lain atau ke negara lain ya. Ketemu orang baru, punya pengalaman baru dan juga belajar dari banyak hal-hal yang baru lagi. Tapi sejauh apapun yang kita lakukan, kita melangkah lebih jauh lagi, pasti ada satu hal yang bikin kita tuh selalu ingat untuk pulang. Entah itu rumah, keluarga, orang yang kita sayangi, atau bahkan suasana kampung halaman yang sederhana tapi selalu bikin kita tuh kangen sekali ya. Nah, buat yang siang hari ini lagi dalam perjalanan, mungkin lagi di jalan juga menuju tempat-tempat yang sahabat datangi, atau juga yang saat ini lagi menjemput putra-putrinya sekolah, atau sekedar keliling Kota Madiun. Untuk siang hari ini ada di Kota Madiun ya. Nikmati saja perjalanannya, kadang bukan cuma tujuan yang penting sahabatnya, tapi cerita selama perjalanan itu tadi. Ada banyak jatuh bangunnya, ada banyak perjuangannya, ada banyak hati-hati karena kita sudah pernah jatuh, dan ada banyak doa-doa yang kita panjatkan. Semuanya itu saya yakin perjalanan yang kita tempuh, kita lalui sudah digariskan. Tapi bagi sahabat yang saat ini belum bisa menggapai perjalanannya, saya yakin suatu saat nanti akan bisa tercapai semuanya ya. Baik sahabat, kita kembali lagi ke program kami yaitu di Dandut Asik Suara Madiun. Masih ada UU yang temani semuanya ya. Dan kita sekarang sudah di pukul 11 lebihnya 46 menit. Kalau sahabat baru bergabung, selamat siang aja. Semoga siang hari ini dengan lagu-lagu ini kita bisa apa ya, semangat, bisa bergoyang, bisa senang dan tidak sedih lagi ya. Nah, informasi yang berikutnya kita sampaikan ini tentang Kota Madiun lagi. Ya, ini saya kalau bicara masalah Madiun nggak habis-habisnya. Ini kota saya, kota lahir saya gitu ya. Tempat kita bekerja di sini. Nah, kalau kita berbicara masalah prestasi lagi. Nah, ini Kota Madiun ini kembali menorehkan prestasi di tingkat internasional sahabat ya. Kota Pendekar menerima pengakuan dari Kota Sehat WHO maksudnya ya, di tahun 2026 untuk kategori adaptasi dan mitigasi krisis terkait iklim, membangun ketahanan panas dan mencegah risiko kesehatan terkait banjir ya. Ini pengakuan dari WHO maksudnya ya, di tahun 2026 untuk Kota Madiun ya. Nah, pengakuan ini diumumkan oleh WHO Western Pacific Regional melalui kanal publikasi resminya pada Sabtu kemarin di tanggal 28 Agustus 2026. Informasi mengenai capaian Kota Madiun tersebut juga telah dipublikasikan melalui akun resmi WHO Western Pacific Regional di Instagramnya, X Twitter, serta Facebooknya ya. Pengakuan tersebut diberikan atas komitmen dan inovasi Kota Madiun dalam membangun ketahanan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim. Salah satu inisiatif yang menjadi perhatian adalah Supermi Madiun ya. Ini ada singkatannya pastinya ya. Model tata kelola lingkungan. Nah, ini singkatannya bukan Supermi yang itu ya. Ada dengan Supermi ya. Ada model tata kelola lingkungan berbasis komunitas yang mengintegrasikan adaptasi iklim, pengelolaan di limbah, ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat, itu singkatannya ya. Dan melalui pendekatan tersebut, ini berbagai persoalan lingkungan ditangani secara terpadu dan melibatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam menjaga

keberlanjutan lingkungan. Inisiatif ini turut berkontribusi dalam mengurangi titik-titik rawan banjir, sekaligus mendorong perbaikan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Keberhasilan Supermi Madiun juga terlihat dari keberlanjutan dan perluasan penerapannya. Model tersebut telah diadopsi oleh 15 kabupaten atau kota lain di Indonesia, menunjukkan bahwa inovasi berbasis komunitas yang dikembangkan Kota Madiun ini memiliki potensi untuk direplikasi di daerah lain. Ya. Pengakuan Kota Sehat WHO 2026 ini diserahkan dalam konferensi global ke-11 Aliansi untuk Kota Sehat di Sydney, Australia pada tanggal 1 sampai dengan 3 September 2026. Capaian ini menjadi pengakuan penting atas upaya Kota Madiun dalam membangun kota yang tangguh terhadap perubahan iklim dengan kesehatan dan kualitas hidup masyarakatnya sebagai bagian utama dari pembangunan. Ya. Nah, ini luar biasa sekali. Kita mendapatkan lagi, boleh katakan ini penghargaan tingkat internasional. Ini menerima pengakuan dalam ajang pengakuan Kota Sehat WHO 2026 untuk kategori adaptasi dan mitigasi krisis terkait iklim, membangun ketahanan panas dan mencegah risiko kesehatan terkait banjir. Ya, luar biasa sekali ini internasional ya yang langsung diberikan oleh WHO ya, dan ini sangat bangga sekali karena kita punya Supermi Madiun. Ini model tata kelola lingkungan berbasis komunitas yang mengintegrasikan adaptasi iklim, pengelolaan limbah, ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat ya. Semoga kedepannya kita juga meraih penghargaan internasional lagi sahabat ya, seperti yang mungkin slogan yang kita selalu hadirkan untuk sahabat semuanya, Kota Madiun maju mendunia ya. Ini salah satu di antaranya adalah ini tadi sudah kita terima, dan kita juga akan boleh dikatakan kita ingin ya supaya Kota Madiun ini juga dikenal luas seantero jagat ya, di dunia lain juga, dunia gaib gitu ya. Ya, di negara lain bisa mengenang Kota Madiun, dan tentunya juga nantinya berimbas pada wisatawan dan juga perputaran ekonomi yang ada di Kota Madiun ya. Selamat ya untuk Kota Madiun lagi, semoga kedepannya kita bisa meraih penghargaan yang lebih luar biasa lagi. Ya baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, Dangdut Asli Suara Madiun masih kita hadirkan ya. Silakan untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu bersamanya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Masih ada OO ya yang temani semuanya di Dangdut Asli Suara Madiun.

0: Masih dapat kembali untuk sahabat semuanya, kita masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun ya. Dan baik, ada satu penelpon yang sudah siap dengan kami di 081-556-451-817. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya.
1: Bah Utuh. Ini saya mau pesen lagu. Karena masih terkenang dengan almarhum yang Cinta Abadi.
0: Forever
1: Love gitu.
0: Cinta Abadi gitu ya. Oke, okay, ya, gitu. Baik.
1: Forever Love. Saya ingin request lagunya Lesti.
0: Lesti, ya, Cinta Abadi dari Lesti. Oh, ya. Oke, okay, nanti okay, ditunggu ya. Dari Mbak siapa ini?
1: Mbak Wiwit.
0: Mbak Wiwit yang ada di Madiun.
1: Iya. Ya,
0: salamnya untuk siapa nih Mbak Wiwit? Untuk siapa? Saudara, teman, atau mungkin nggak punya teman sama sekali?
1: Ya. Untuk diri saya sendiri.
0: Oh, untuk Mbak Wiwit sendiri ya.
1: To be myself, gitu oh, ya. To be. Untuk menghibur diri saya sendiri. Yang sedang rindu dengan almarhum.
0: Oh ya, baik. Nanti ditunggu ya Mbak Wiwit ya. Oke.
1: Okay. Kali seumur hidup.
0: Oh ya.
1: Punyanya Lesti. Okay. Kejora.
0: Sekali seumur hidup ya, nanti ditunggu ya. Oke. Ya baik, terima kasih. Ada Mbak Wit yang ada di Kota Madiun, nanti salamnya untuk semua saja. Dan ini memang susah ya, lebih susah ya. Selalu dirindukan ya, tapi ya pasti untuk sahabat semuanya. Mungkin kalau yang mengalami seperti ini, semoga sabar, tetap kuat, dan semuanya nanti akan bisa berjalan dengan normal lagi kalau kita percaya dan yakin pada Tuhan Yang Maha Esa ya. Baik, kembali lagi kita masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Jadi silakan untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam ya. Masih kita tunggu bersamanya di 081-556-451-817. Baik, kembali untuk sahabat semuanya, kita informasi lagi ya. Dan ini kemarin kalau kita sudah ada atau juga mungkin saat ini sahabat sudah masih mengingat-ingat gelaran yang namanya Car Free Day di hari Minggu kemarin ya, ada di Balai Kota Madiun. Nah, ini benar-benar apa ya, maksudnya memang CFD ini benar-benar bebas dari aktivitas pedagang di Jalan Pahlawan ya. Dan ini sesuai dengan tujuan CFD yang merupakan wadah bagi para pegiat olahraga untuk berkegiatan dan juga komunitas untuk berekspresi. Karena itu Bapak PLT Madiun, Bapak F. Bagus Panuntun ini berencana merubah nama CFD menjadi Madiun Experience Sunday ke depannya ya. Jadi ini memang ditinjau dari gelaran CFD hari pertama kemarin di hari Minggu tanggal 30 Agustus. Keberadaan CFD memang difokuskan untuk giat olahraga sahabat ya. Dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau disebut Parpora Kota Madiun ini sengaja mengadang cabang olahraga atau cabur dan komunitas untuk meramaikannya ya. Sengaja digelar di hari Minggu seperti biasanya. Dan gelaran perdana itu sudah ada komunitas sepatu roda, mobil remote, ada passback, ada juga sepak takraw dan juga komunitas menembak ya. Dan ini kedepannya Bapak PLT juga menghimbau untuk semua mungkin mendaftar dulu ya para komunitas ini dan nantinya akan digelarkan atau juga ditampilkan di CFD di hari Minggu ya. Jadi sekali lagi CFD ini memang khusus untuk para pegiat olahraga ya. Jadi untuk para pedagang kita mohon maaf mungkin boleh jualan di gang-gang atau juga mungkin di area sekitar itu tapi tidak masuk ke Jalan Pahlawan ya. Karena mengingat dulu itu pernah terjadi dan akhirnya bukan para penikmat yang mau olahraga di depan Balai Kota atau Jalan Pahlawan, tapi semua itu adalah para penjual ya, ada juga para pedagang ya. Jadi sisi trotoar sebelah kiri, sebelah kanan, tengah, akhirnya banyaklah. Dan akhirnya untuk para masyarakat yang ingin berolahraga tidak bisa ya. Jadi kemarin itu sudah menjadi perdana dan kedepannya itu memang benar-benar khusus untuk para penghobi olahraga, bukan para penjual dagangan ya. Jadi sekali lagi inilah maksud dari tujuan CFD yang kemarin sudah digelar yang pertama dan nanti kedepannya juga banyak sekali nanti komunitas-komunitas olahraga yang akan meramaikan di situ ya. Kalau kemarin sudah ada komunitas sepatu roda, mobil remote control, ada passback, sepak takraw, komunitas menembak dan lainnya. Nah ini besok akan diharapkan akan banyak lagi yang akan meramaikan CFD untuk minggu-minggu berikutnya ya. Baik, sahabat, kembali untuk sahabat semuanya. Kita masih di program acara kami, Dandut Asik Suara Madiun. Masih ada OO yang temani semuanya sampai jam 1 siang nanti.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kita masih jumpa lagi ya untuk siang hari ini. Kita akan lanjut lagi bersama kita untuk Dandut Asik Suara Madiun ya. Dan saat ini kita sudah di 12 lebihnya 31 menit. Kalau pun sahabat lagi makan siang, selamat makan siang aja. Atau juga lagi beraktivitas apapun itu, saya juga selamat siang semuanya. Yang ada di jalan juga selamat siang semuanya. Dan tentunya masih bersama kami di program acara kami Dandut Asik Suara Madiun. Sampai nanti tuntas program acara kami yaitu di jam 1 siang nanti. Iya, selamat siang dulu untuk sahabat yang baru bergabung ya di 93 FM. Harapan kami semoga lagu-lagu dadut yang kita hadirkan bisa menghibur sahabat semuanya untuk aktivitas kita siang hari ini. Apalagi yang mau persiapan tidur, mungkin juga bisa apa ya sedikit kurang nyenyak kalau tidurnya seperti ini ya. Sudah musiknya keras, musiknya dadut, nanti mau matanya merem, gojanggo yang sendiri nanti ya. Ya, oke. Terus untuk sahabat yang mau hadir ya, kita masih tunggu kebersamaannya di 081-556-451-817. Silakan ya, kita masih punya waktu setengah jam ke depan untuk menghabiskan program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Nah, siang hari ini kita berbicara masalah panas ya, panas yang ada di luaran sana ya. Mungkin saat ini kalau sahabat mungkin di rumahnya ada AC, ya terasa banget ya. Ketika di dalam AC, suhunya bisa kita atur, lumayan dingin juga bisa. Tapi ketika kita panas, di luar sana menjemput putra-putri kita yang sekolah atau juga yang lagi beraktivitas kita jemput. Nah ini sangat apa ya, sangat boleh dikatakan ini terasa ya. Nah mungkin kalau malamnya juga dingin, siang hari panas banget di Kota Madiun, inilah perubahan cuaca yang kita sekarang berada di musim kemarau sahabat ya. Ketika kita sudah melakukan upaya di mana kita sering pakai topi, pakai jaket. Nah ini mungkin juga karena cuaca juga masih panas karena kita bertepatan dengan musim kemarau. Nah ini seperti ini ya. Jadi kalau sahabat mungkin di luar sana panas banget, di rumahnya juga ada AC-nya dingin. Nah ini usahakan jangan langsung suhunya apa ya, boleh dikatakan ini sangat drastis dengan suhu tubuh kita ya. Karena biasanya kalau seperti itu nanti bisa pusing kepala kita ya. Biasanya mungkin kalau sahabat dari luar ingin masuk rumah yang ada AC-nya, nah ini mungkin ada langkah baiknya ya, mungkin kita diam dulu di teras atau di luar rumah, kita sesuaikan dengan tubuh kita. Kalau sudah mulai agak dingin baru kita masuk rumah ya. Jangan juga kalau di luar panas ketika masuk rumah langsung mandi, jangan. Ada juga dari luar panas masuk rumah minum air es, jangan ya. Karena sebagian kecil yang mungkin kita tidak selalu perhatikan itu akan cenderung buat kita tuh sakit ya. Apalagi siang seperti mesti kalau nggak apa ya, sakit kepala, ngeluh gitu ya. Nanti ujung-ujungnya si ratu koyok lagi ya, ditempelin di ini di kening. Ya, itu biasanya obat-obat kita kalau sudah usur gitu ya, sudah koyokan, baunya minyak wangi itu hilang karena diganti dengan minyak angin gitu ya, keroan. Kemudian juga kemana-mana bawa apa PPO itu ya, atau obat apa minyak angin, itulah yang menjadi kita selalu apa ya, selalu membuat kita tuh nggak fit ya. Tapi kalau sahabat ini usianya sudah mulai tidak muda lagi, kita usahakan ya namanya es itu dikurangi, olahraga ya digiatkan lagi. Tidak usah yang mahal, tidak usah yang mewah, tidak usah harus apa ya, kita tuh pilih yang luar biasa seperti mungkin olahraga yang agak mahal, jangan. Ya setahu kita, semampu kita, sebisa kita ya, kalau bisa jalan kaki, jalan kaki. Kalau bisa nggak bisa jalan kaki, kita bisanya di rumah itu bersih-bersih rumah sampai, tapi rumahnya besar sampai keringetan bisa. Atau enggak kita bersih-bersih halaman rumah, nata tanaman juga bisa. Yang penting kita bergerak berkeringat ya, karena dengan tubuh berkeringat, kita olahraga yang teratur, tubuh itu bisa sehat lagi. Terutama juga kalau cuaca seperti ini, jangan lupa juga sahabat ini minum air putihnya itu yang banyak ya. Yang banyak, karena ya nanti bisa kita keringetan, kita nanti apa ya, keluarnya keringat juga banyak. Nah kalau kita tidak diimbangi dengan air putih yang banyak, kita nanti ya bisa jadi masalah lagi ya. Tapi ya pasti semoga walaupun udara dingin, udara panas, tetap sehat semuanya ya.
Jangan lupa juga makan teratur, minum yang banyak, istirahat yang cukup ya. Dan ini menjadi syarat utama kita untuk melangsungkan hidup kita semuanya ya. Ya baik, lagu-lagu sudah akan kita persiapkan lagi. Jadi untuk sahabat semuanya yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu bersamanya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Sampai jam 1 pagi, 1 pagi, mohon 1 pagi, biasa kalau siaran malam tuh gitu ya. Satu siang nanti kita akan temani semuanya masih di Dandut Asik Suara.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Iya Kiki, jane piye ya? Masa kelambine abang nyarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral.
0: Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

93.3 MPPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kembali kita akan tuntaskan juga kesempatan untuk siang hari ini ya di program acara kami di Dandut Asih Suara Madiun. Tapi jangan mana-mana, kita masih punya banyak acara, banyak lagu-lagu yang akan temani semuanya sampai besok pagi nanti. Dan selepas ini nanti ada lagu-lagu Memori Barat yang bisa direquest oleh sahabat semuanya. Dan mungkin sahabat yang suka dengan lagu-lagunya bisa hadir ya, atau juga bisa salam-salam di 081-556-51817. Akhirnya saya harus undur diri dan pamit dari para pendengar semuanya. Dan selamat siang, kita bertemu lagi di lain waktu dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 September? Beberapa di antaranya adalah 2 September 1768, lahirnya Sri Susuhunan Pakubuwono IV. Sri Susuhunan Pakubuwono IV merupakan raja ketiga dari Kasunanan Surakarta yang memerintah sejak tahun 1788 hingga 1820. Ia dijuluki sebagai Sunan Bagus karena naik tahta dalam usia muda dan berwajah tampan. Sri Susuhunan Pakubuwono IV sendiri memiliki nama asli yaitu Raden Mas Subadaya. Ia merupakan putra dari Pakubuwono III dan GKR Kencana yang merupakan keturunan Sultan Demak. Selanjutnya, 2 September 1973, John Ronald Reuel Tolkien, penulis novel Britania Raya, meninggal dunia. John Ronald Reuel Tolkien lahir di Afrika Selatan 3 Januari 1892 dan meninggal dunia di Oxford, Inggris pada 2 September 1973. Ia merupakan penulis novel yang telah memiliki berbagai macam karya seperti The Hobbit dan The Lord of the Ring. Selain sebagai penulis novel, ia juga merupakan seorang profesor dalam bahasa Inggris di Universitas Leeds pada tahun 1920 hingga 1925. Ia juga pernah menjadi profesor bahasa Anglisakson di Universitas Oxford, Inggris pada tahun 1925 hingga 1945. Kemudian 2 September 1998, penerbangan Swiss Air 111 jatuh di Samudra Atlantik. Pada September tahun 1998, pesawat Swiss Air nomor penerbangan 111 jatuh di Samudra Atlantik sebelah barat daya Bandara Internasional Halifax, Nova Scotia, Kanada. Penerbangan ini setelah berangkat dari Bandara Internasional John F. Kennedy di New York, Amerika Serikat dan menuju Bandara Internasional Cointrin, Jenewa, Swiss. Pesawat tersebut langsung hancur berkeping-keping setelah menghantam air dan menewaskan seluruh penumpang dan awak kabin sebanyak 229 orang. Kecelakaan ini menjadi catatan buruk bagi pesawat jenis MD-11 itu.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
2: Wah, cocok iki tempate. Wes nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja cerat-cerat ning kono.
5: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
6: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
2: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
6: Oh jangan dong, itu disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
7: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
8: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
6: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
8: Benar. Sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
6: Ngono yo le. Meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
9: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit. Ayo dengar Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Selalu optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun. Setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi. Hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Yo pena, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.

0: Sahabat Suara Madiun, stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya atau seusianya. Sedangkan penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin atau bayi. Dan pemicu lainnya adalah orang tua yang sibuk, anak suka mengkonsumsi makanan manis, serta kurang vitamin dan mineral. Bahayanya, pertumbuhan otak dan fisik terhambat, rentan sakit, serta tidak ada daya saing saat dewasa. Sementara itu, untuk solusi stunting adalah memperbaiki asupan dan gizi, vaksinasi, serta sanitasi. Stunting dapat menjadi ancaman bagi generasi Indonesia di masa depan jika tidak segera dicegah.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Matahari adalah sebuah bintang yang menjadi pusat tata surya. Semua planet, termasuk bumi, mengelilinginya karena tarikan gravitasi yang sangat kuat. Jarak rata-rata matahari dan bumi adalah sekitar 149,68 juta kilometer atau kira-kira 8 menit cahaya. Artinya cahaya yang kita terima hari ini berasal dari matahari sekitar 8 menit yang lalu. Dari semua bintang di alam semesta, matahari adalah yang paling dekat dengan kita, sehingga tampak paling besar dan paling terang di langit. Secara ilmiah, matahari termasuk bintang berukuran kecil dalam klasifikasi astronomi, tepatnya bintang tipe G. Namun, jangan bayangkan kecil dalam ukuran sehari-hari. Diameter matahari mencapai 1,39 juta kilometer, cukup besar untuk menampung lebih dari 1,3 juta bumi di dalamnya. Matahari adalah bola gas pijar raksasa yang sebagian besar tersusun dari hidrogen dan helium. Suhu di permukaannya mencapai sekitar 6.000 derajat Celcius, sementara di inti matahari, suhunya bisa mencapai 150 juta derajat Celcius. Disinilah berlangsung reaksi fusi nuklir yang mengubah hidrogen menjadi helium, melepaskan energi dalam jumlah luar biasa besar yang memancar sebagai cahaya dan panas. Menariknya, matahari tidak berbentuk bola padat seperti planet, melainkan fluida plasma panas yang terus bergerak. Ia berotasi pada porosnya, tapi tidak secara seragam. Bagian katulistiwa matahari berotasi lebih cepat daripada bagian kutubnya. Matahari juga memiliki aktivitas yang mempengaruhi kehidupan di bumi, seperti bintik matahari, letupan suar, dan badai matahari. Aktivitas ini dapat mempengaruhi sinyal komunikasi, satelit, bahkan jaringan listrik di bumi. Tanpa matahari, bumi akan menjadi bola es yang gelap dan tidak layak huni. Matahari memberi kita cahaya untuk fotosintesis tumbuhan, panas untuk menjaga suhu bumi, dan energi untuk siklus air. Sederhananya, kehidupan di bumi tidak akan ada tanpa kehadiran matahari. Namun, seperti semua bintang, matahari juga punya umur. Saat ini usianya diperkirakan sekitar 4,6 miliar tahun dan berada di pertengahan hidupnya. Dalam waktu sekitar 5 miliar tahun lagi, ia akan kehabisan bahan bakar hidrogennya, mengembang menjadi bintang raksasa merah, lalu akhirnya menyusut menjadi katai putih. Itulah sahabat sekilas tentang matahari, raksasa bercahaya yang menjadi pusat tata surya kita, sumber energi kehidupan, sekaligus pengingat betapa rapuhnya tempat tinggal kita di tengah luasnya alam semesta. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
2: Suara Madiun.

0: Now, you are listening 92FM. Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.
1: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis?

0: Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Merkurius adalah planet terkecil di tata surya dan berada paling dekat dengan matahari yang berjarak hanya sekitar 57,9 juta kilometer. Karena posisinya ini, suhu di permukaan Merkurius sangat ekstrim. Pada siang hari, suhunya bisa mencapai 430 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari turun drastis hingga minus 170 derajat Celcius. Jarak Merkurius dari Bumi sekitar 92 juta kilometer dan planet ini hanya bisa terlihat dari Bumi saat fajar atau senja, biasanya di dekat UFO. Sahabat bisa melihatnya dengan mata telanjang jika kondisi langit cerah. Merkurius memiliki rotasi yang sangat lambat, membutuhkan waktu 59 hari Bumi untuk sekali berputar pada porosnya. Namun, orbitnya mengelilingi matahari tergolong cepat, hanya 88 hari Bumi untuk satu kali putaran. Tidak seperti Bumi, Merkurius tidak memiliki atmosfer yang tebal, sehingga permukaannya penuh kawah akibat hantaman meteor. Planet ini juga tidak memiliki satelit alami. Karena kecilnya ukuran dan minimnya atmosfer, Merkurius tidak bisa menjadi tempat kehidupan seperti Bumi. Namun, bagi para astronom, planet ini adalah kunci penting untuk memahami pembentukan dan evolusi tata surya kita. Itulah sekilas tentang Merkurius, planet mungil yang menjadi tetangga terdekat matahari dan selalu menantang kita untuk mengenalnya lebih dalam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antar umat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Selamat sore, Mbak.
2: Selamat sore, Pak.
1: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
2: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
1: Kalau kain batik khas Madiun?
2: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko, di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
1: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
3: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
1: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
2: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
1: Nomor HP Mbak berapa ya?
4: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Pelangi malam. Pelangi malam atau yang dikenal sebagai moonbow adalah fenomena alam yang jarang terjadi dan memikat mata. Berbeda dengan pelangi biasa yang muncul saat siang hari karena sinar matahari, moonbow muncul ketika cahaya bulan yang lembut dipantulkan oleh tetesan air hujan di udara. Hasilnya adalah pelangi yang tampak samar, biasanya berwarna putih atau pucat karena cahaya bulan tidak sekuat cahaya matahari. Fenomena ini membutuhkan kondisi khusus. Langit harus gelap, bulan harus hampir penuh atau penuh, dan hujan atau kabut harus hadir di sekitarnya. Ketepatan sudut cahaya juga penting agar cahaya bulan bisa membias dan memecah spektrum warna, membentuk pelangi di langit malam. Karena persyaratan ini cukup langka, moonbow jarang bisa disaksikan, sehingga dianggap sebagai salah satu keajaiban alam yang eksklusif. Moonbow bisa muncul di berbagai tempat di dunia, terutama di daerah yang sering hujan dan memiliki langit malam yang gelap. Beberapa lokasi terkenal antara lain Hawaii, Jamaika, Islandia, dan beberapa air terjun di Amerika Serikat seperti Cumberland Falls di Kentucky. Saat malam benar-benar gelap dan langit jernih, moonbow terlihat seperti tirai cahaya lembut yang melingkupi air terjun atau lanskap sekitarnya. Fenomena ini bukan hanya indah secara visual, tetapi juga menarik secara ilmiah. Moonbow menunjukkan bagaimana cahaya bisa berinteraksi dengan air dan atmosfer, menciptakan efek optik yang menakjubkan. Secara sederhana, ia mengajarkan kita bahwa cahaya tidak selalu harus terang untuk memunculkan keajaiban. Terkadang, cahaya lembut malam bisa menghasilkan pemandangan yang sama magisnya. Selain aspek ilmiah, moonbow juga memiliki sisi budaya dan spiritual di beberapa masyarakat. Munculnya cahaya misterius di malam hari sering dikaitkan dengan keberuntungan, harapan, atau tanda alam yang indah. Fenomena ini mengingatkan manusia bahwa alam memiliki cara unik untuk menakjubkan kita, bahkan di saat yang paling sunyi sekalipun. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

0: Mas, piye kabare? Lakdo podo sehat kabeh to? Aku dulurmu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
1: Nduk,
2: nopo, Mbah?
1: Iki lho, Nduk. Kok enek WA ngene iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku ki lak yo mbarep to. Ora ndudur kok Kalimantan. Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
2: Pun Mbah mboten sah ditanggapi, niku penipuan.
1: Penipuan piye to, Nduk?
2: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Semut ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
3: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
1: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono, tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate, ora ning pulau Kalimantan. Dan rasanya nunggu.

0: Hello. Bye.
1: Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Okapi. Okapi adalah mamalia yang hidup di hutan hujan Republik Demokratik Kongo, Afrika Tengah. Sekilas, hewan ini tampak aneh. Tubuhnya mirip kuda, bagian belakangnya bercorak loreng seperti zebra, tetapi ternyata kerabat terdekatnya adalah jerapah. Karena bentuknya yang campuran, okapi sering dijuluki sebagai hewan misterius. Selama ribuan tahun, masyarakat lokal di Kongo tentu sudah mengenal okapi. Namun, bagi dunia luar, hewan ini hanya terdengar dalam cerita dan legenda. Orang Barat menyebutnya zebra hutan atau bahkan menganggapnya makhluk mitos. Baru pada tahun 1901, Sir Harry Johnston, seorang penjelajah Inggris, berhasil mendokumentasikan okapi dan membuktikan bahwa hewan ini benar-benar ada. Ciri unik okapi adalah lehernya yang panjang tapi tidak sepanjang jerapah. Lidahnya luar biasa panjang, bisa mencapai 35 cm, dan digunakan untuk meraih daun-daunan, bahkan membersihkan telinga mereka sendiri. Corak belang hitam putih di kaki belakangnya berfungsi sebagai kamuflase di hutan rapat, sekaligus sebagai penanda bagi anak okapi untuk mengikuti induknya. Okapi adalah hewan yang pemalu dan soliter. Mereka jarang terlihat di alam liar karena lebih suka hidup sendirian, tersembunyi di balik pepohonan lebat. Inilah yang membuat mereka semakin sulit dipelajari dan lama dianggap sebagai misteri. Makanan utama okapi adalah dedaunan, tunas, jamur, dan buah-buahan hutan. Dengan tubuhnya yang ramping dan kaki panjang, mereka bisa bergerak lincah meski di dalam hutan yang padat. Sayangnya meskipun unik, okapi kini termasuk hewan yang terancam punah. Hilangnya habitat akibat penebangan hutan dan perburuan membuat jumlah okapi menurun drastis. Organisasi internasional pun menetapkan okapi sebagai spesies yang dilindungi dan beberapa kebun binatang di dunia ikut mengembang biakannya demi menjaga kelestariannya. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Suara Madiun.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Duh, Bapak gawe nang wedang kopi ya?
2: Enggih, Bu.
1: Piye to, kompore makan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
2: Tasik ngentasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis to, aman-aman.
1: Loh, masa cilik aja disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran. Untuk mencegah kebakaran, lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah.
2: Ketika Anda berada di luar rumah, 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan awas sigap di 0811 3577 800 atau di call center 112.

Kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Hah? Apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman? Ya patuhi aturan. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Oumuamua. Oumuamua adalah salah satu objek paling misterius yang pernah diamati melintas di tata surya kita. Namanya berasal dari bahasa Hawaii, yang kira-kira berarti pengintai pertama yang datang dari jauh. Nama itu sangat pas karena memang Oumuamua bukan berasal dari tata surya kita. Ia adalah benda antar bintang pertama yang pernah terdeteksi manusia, sebuah tamu yang datang dari sistem bintang lain, menembus ruang angkasa yang sangat jauh, hanya untuk sebentar melintas di dekat matahari dan kemudian pergi lagi. Objek ini pertama kali terlihat pada 19 Oktober 2017 oleh teleskop Pan-STAR 1 di Hawaii. Objek ini pertama kali terlihat pada 19 Oktober 2017 oleh teleskop Pan-STAR 1 di Hawaii. Saat itu, para astronom langsung terkejut karena lintasannya tidak melingkar atau elips seperti kebanyakan komet atau asteroid, melainkan orbit hiperbolik, tanda bahwa Oumuamua datang dari luar tata surya dan tidak akan kembali. Hal ini membuatnya unik, karena selama ribuan tahun pengamatan manusia terhadap benda langit, belum pernah ada yang seperti ini. Yang membuat Oumuamua semakin menarik adalah bentuk dan perilakunya yang aneh. Dari pantauan teleskop, objek ini tampak sangat panjang dan pipih seperti cerutu raksasa dengan ukuran diperkirakan sekitar 200 sama dengan 400 meter panjangnya dan hanya 35 sampai dengan 40 meter lebarnya. Bentuk yang tidak biasa ini memicu banyak spekulasi. Beberapa ilmuwan menduga bahwa ia adalah asteroid tipikal yang rapuh, sementara yang lain sempat mengajukan teori lebih imajinatif. Misalnya, bahwa ia bisa saja artefak buatan makhluk luar angkasa. Meski teori ini menarik untuk dibahas, mayoritas ilmuwan tetap berpijak pada penjelasan alami, yaitu benda ini kemungkinan terbentuk di sistem bintang lain sebagai asteroid atau sisa material komet. Selain bentuknya, Oumuamua juga menunjukkan perilaku yang membingungkan. Saat mendekati matahari, ia berubah kecepatannya sedikit, seolah terdorong oleh dorongan gas, mirip seperti perilaku komet yang menguap. Namun, tidak ditemukan ekor komet yang khas. Fenomena ini membuat para astronom menyebutnya komet kering atau benda yang setengah komet, setengah asteroid. Keberadaan Oumuamua memberikan pelajaran penting. Ia menunjukkan bahwa tata surya kita tidak sepenuhnya terisolasi. Ada benda-benda dari sistem bintang lain yang sesekali mampir. Observasi terhadap objek ini membuat peluang baru untuk memahami formasi planet dan sistem bintang lain karena ia membawa material yang sangat berbeda dari apa yang biasa kita temukan di sini. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

Seiring penerapan identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas instalasi IKD. Modusnya beragam, seperti mengaku sebagai petugas Dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi IKD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda. Info lebih lanjut, hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0355.

0: 0851 454 301 atau kunjungi kapil.madiunkota.go.id.
1: Sahabat Suara Madiun, pernahkah kalian melintas di persimpangan jalan lalu melihat sebuah garis kuning di aspal? Kalau pernah, apakah kalian sudah tahu nama dan fungsi garis itu? Ya, garis kuning tersebut biasa disebut Yellow Box Junction. Yellow Box Junction adalah marka jalan berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang berwarna kuning yang tergambar di aspal pada setiap persimpangan jalan marka. Sesuai peraturan yang berlaku, walaupun lampu lalu lintas sudah hijau, pengguna jalan yang belum masuk YBC harus berhenti jika ada kendaraan lain di area itu. Sahabat baru bisa maju jika kendaraan dalam YBC sudah keluar. YBC ini bertujuan agar kemacetan di persimpangan tidak terkunci. Sahabat juga harus tahu kalau YBC ini memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
2: The best music every time, every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 September? Beberapa di antaranya adalah 2 September 1768, lahirnya Sri Susuhunan Pakubuwono IV. Sri Susuhunan Pakubuwono IV merupakan raja ketiga dari Kasunanan Surakarta yang memerintah sejak tahun 1788 hingga 1820. Ia dijuluki sebagai Sunan Bagus karena naik tahta dalam usia muda dan berwajah tampan. Sri Susuhunan Pakubuwono IV sendiri memiliki nama asli yaitu Raden Mas Subadaya. Ia merupakan putra dari Pakubuwono III dan GKR Kencana yang merupakan keturunan Sultan Demak. Selanjutnya, 2 September 1973, John Ronald Reuel Tolkien, penulis novel Britania Raya, meninggal dunia. John Ronald Reuel Tolkien lahir di Afrika Selatan 3 Januari 1892 dan meninggal dunia di Oxford, Inggris pada 2 September 1973. Ia merupakan penulis novel yang telah memiliki berbagai macam karya seperti The Hobbit dan The Lord of the Ring. Selain sebagai penulis novel, ia juga merupakan seorang profesor dalam bahasa Inggris di Universitas Leeds pada tahun 1920 hingga 1925. Ia juga pernah menjadi profesor bahasa Anglisakson di Universitas Oxford, Inggris pada tahun 1925 hingga 1945. Kemudian 2 September 1998, penerbangan Swiss Air 111 jatuh di Samudra Atlantik. Pada September tahun 1998, pesawat Swiss Air nomor penerbangan 111 jatuh di Samudra Atlantik sebelah barat daya Bandara Internasional Halifax, Nova Scotia, Kanada. Penerbangan ini setelah berangkat dari Bandara Internasional John F. Kennedy di New York, Amerika Serikat dan menuju Bandara Internasional Cointrin, Jenewa, Swiss. Pesawat tersebut langsung hancur berkeping-keping setelah menghantam air dan menewaskan seluruh penumpang dan awak kabin sebanyak 229 orang. Kecelakaan ini menjadi catatan buruk bagi pesawat jenis MD-11 itu.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Jadi 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun. 93.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Selamat sore sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Balik lagi nih di program kesayangan kalian, yaitu di 15.20. Ketemu lagi sama Sukma ya, di kesempatan kali ini ditemenin sama Sukma sampai jam 7 malam nanti ya, di 15.20 edisi hari Rabu 2 September 2026, dan disiarkan secara langsung dari Perintis Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun. Dibuka dengan No Stress ya di segmen pertama ini, dengan lagunya yang berjudul Beri Waktu Hidup Tuk Tumbuh. Wah, lagu yang mengingatkan kita tentang semua itu butuh proses ya, apalagi dalam kehidupan ini. Nah, mungkin di sini kamu ada yang lagi butuh support untuk prosesnya. Nah, tenang, gak semua cobaan itu berlangsungnya terus-terusan kok. Mungkin hanya sementara, seperti lagu Ardito Pramono yang akan kita dengerin kali ini. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng lagunya.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
2: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
1: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
2: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
3: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
4: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Top when you feel like.

93FM LPPL Radio Suara Madiun, Everything You Are dari Hindia ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Lagu yang masih ya walaupun bukan lagu terbaru tahun ini, lagu ini kan dirilis pada tahun kemarin ya, tahun 2025. Lebih tepatnya dirilis pada 24 Februari 2025 dari album Doves ya. Doves 25 on Blank Canvas nih. Tapi lagunya masih enak banget sampai sekarang ya didengerin dan masih sering diputer ya di mana-mana, apalagi untuk kalangan anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Tapi kamu tahu enggak, lagu ini tuh sebenarnya punya makna yang sangat amat dalam. Lagu Everything You Are ini bukan apa namanya, enggak bisa disepelein nih lagu nih. Yaitu tentang pelajaran penerimaan diri. Wah, dari situ aja udah kedengeran dalam banget ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Terus lagu ini tuh membawa pesan kuat yaitu tentang pentingnya penerimaan diri dan orang lain gitu ya. Dan ini tuh adalah sebuah seruan untuk menghargai setiap individu, itu tuh menghargainya dengan apa adanya gitu ya, di tengah berbagai tekanan sosial yang ada di era sekarang ini. Dan Everything You Are itu ngajak pendengar untuk tidak terpaku pada kesempurnaan, melainkan merangkul setiap hal dalam diri sendiri dan orang lain dengan apa adanya atau seada-adanya gitu ya. Pesan ini juga sangat relevan di era modern ini ya. Terus di mana standar kecantikan dan keberhasilan seringkali membuat seseorang lupa akan nilai sejatinya. Wow. Terus banyak nih, ada juga tentang penyampaian tentang cinta tanpa syarat gitu ya, yaitu sebuah fondasi hubungan gitu ya yang harus kuat gitu ya. Di sini tuh cinta yang tulus itu kan enggak menuntut syarat yang sulit biasanya, bener gak nih? Melainkan menerima seseorang dengan sepenuhnya gitu ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Terus sebuah apa ya, bentuk kasih sayang yang paling murni dan tulus. Nah itu ya, itu kan dengan menerima seseorang dengan sepenuhnya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, itu kan jadi sesuatu yang paling murni dan tulus dari ungkapan atau sebuah bentuk kasih sayang gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan makna utama lagu ini tuh terletak pada pengakuan bahwa seseorang mencintai atau dicintai bukan karena pencapaian atau penampilan, melainkan penerimaan secara utuh gitu ya. Dan pada liriknya juga ini yang Everything You Are Is Everything I Need nih, menjadi baris yang sangat kuat loh dan sangat amat nyentuh. Setuju gak nih kamu sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Itu tuh menggambarkan bahwa yang dicintai bukan hanya versi terbaik dari seseorang, tapi juga semua kekurangan, luka, serta masa lalunya dan proses hidup yang mereka jalani. Wow, gak nyangka ya sedalam ini ya makna lagu dari Everything You Are ini ya. Penuh dengan emosional gitu ya. Dan itu tadi masih banyak banget, belum lagi yang lirik kita hampir mati dan kau selamatkan aku dan ku menyelamatkanmu. Itu kan sebuah dukungan emosional ya dalam setiap lika-liku kehidupan. Dan ternyata lagu ini tuh emang benar-benar relate ya sama kehidupan di era zaman sekarang, di mana seseorang itu hanya menerima kebaikan, kesempurnaannya, kebaik-baik yang baik-baik aja lah pokok, tanpa akhirnya jadi lupa inti dari kehidupan ini tuh. Dan inti dari mencintai itu apa sebenarnya? Kan inti mencintai itu tadi dimana kamu bisa menerima seseorang tanpa menuntut, tanpa melakukan sebuah permohonan atau permintaan yang sulit, tapi kamu harus benar-benar menerima sepenuhnya apa adanya, baik buruknya gitu ya. Dan itu hal yang susah ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, pasti itu gak bisa deh, susah banget, hanya orang-orang tertentu yang bisa, apalagi balik lagi di era modern kali ini. Dan
Jika kamu belum bisa melakukan hal itu, mungkin kamu bakalan jadi orang yang asik sendiri. Dan kalau kamu udah asik sendirinya cukup lama, pasti kamu ya gitu, jadi bingung mau ngapain karena udah terbiasa hidup sendiri gitu ya. Gak perlu, gak bingung mau nyari pasangan, nyari cinta, nyari apalah itu gitu ya. Dan ya itu tadilah lagu yang mewakili perasaanmu yang masih asik sendiri itu. Ada nih satu lagu dari Kunto Aji, kita dengerin bareng-bareng aja ya. Masih asik sendiri, Kunto Aji. Let's play.

0: Paramadium 93 FM.
1: Radio Suara Madiun 93.

0: Radio Suara Madiun.
1: Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.
2: Parfum, tisu, siapa yang beli, siapa yang mau?

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
1: The best music every time, every day. Gua beda.

93.5 PPL Radio Suara Madiun. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, udah sampai di penghujung segmen 1.15.20 ya. Dan di segmen kedua nanti, kedua dan ketiga ya, akan ada rangkaian lagu-lagu rohani, lagu-lagu islami gitu ya, lagu-lagu apa, religi ya, lagu-lagu rohani, maaf salah. Terus akan ada juga Al-Hikam juga ya. Ya, mohon disimak nih buat kamu yang sore harinya mungkin sambil melakukan kegiatan atau aktivitas, enak nih buat didengerin. Dan di sini nanti ketemu bareng Sukma lagi di segmen yang keempat ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: only on 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Saya Ahmad Robert Al-Kausar kembali menyapa dan menghadirkan rangkuman informasi pilihan dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Rabu 2 September 2026. Awal perjumpaan, kami sampaikan informasi dari Kabupaten Lumajang. Rekan Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang menyampaikan kabar tentang tanam serentak di Dawuhan Wetan, jaga pangan, dan bantu petani lebih produktif.
2: Upaya menjaga ketersediaan pangan di Kabupaten Lumajang tidak hanya dilakukan melalui peningkatan produksi, tetapi juga dengan memastikan kegiatan pertanian di tingkat petani dapat berjalan lebih terencana. Salah satunya melalui pola tanam serentak yang dilaksanakan gabungan kelompok tani di Desa Dawuhan Wetan, Kecamatan Rowokangkung. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat produktivitas pertanian sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Ketika produksi pertanian terjaga, ketersediaan pangan di daerah juga ikut diperkuat. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, pola tanam serentak memiliki manfaat teknis yang penting bagi petani, terutama dalam pengendalian hama dan pengelolaan air irigasi. Bunda Indah Sapan Akrab, Bupati Lumajang berharap, Dawuhan Wetan dapat berkembang sebagai salah satu lumbung pangan yang ikut mendorong kebutuhan pangan di Kabupaten Lumajang. Melalui pola tanam yang lebih terkoordinasi dan dukungan terhadap kebutuhan petani, pemerintah berharap produksi pangan dapat semakin terjaga.
3: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Setelah dari Kabupaten Lumajang, kita menuju Kabupaten Pasuruan. Yoga Pratama dari Suara Pasuruan menyampaikan informasi, Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Pasuruan, Kak Sobi Asrori, pimpin upacara Hari Pramuka ke-65 di Alun-Alun Bangil.
4: Kuartir Cabang, Kuarcap Gerakan Pramuka Pasuruan, menggelar upacara peringatan Hari Pramuka ke-65, Senin 31 Agustus 2026. Upacara digelar di Alun-Alun Bangil dan dipimpin oleh Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Pasuruan, Kak Sobi Asrori. Pantauan di lokasi, sebelum upacara dimulai, para peserta disuguhkan penampilan kesenian Bali Ganjur yang ditampilkan para pelajar dari wilayah Kecamatan Tosari. Dalam amanatnya, Kak Sobi mengatakan, Hari Pramuka tahun ini mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Tema tersebut wujud komitmen gerakan pramuka dalam mendukung astacita kedua pemerintah RI tentang swasembada pangan, energi, dan air sebagai bagian dari penguatan ketahanan dan kemandirian nasional.
5: Kami ingin setiap pramuka memiliki lebih dari sekedar pengalaman, tetapi mereka juga memiliki wawasan, memiliki keterampilan, memiliki kedisiplinan, dan keberanian untuk mencoba serta gagasan yang dapat dikembangkan di gugus depan sekolah, keluarga, dan masyarakat.
4: Di akhir amanatnya, Kak Sobi berpesan, gerakan pramuka terus menjadi kawacandra di muka pembentukan karakter bangsa, melahirkan pemimpin masa depan yang berintegritas, serta berwawasan kebangsaan. Di akhir upacara, Kak Sobi menyerahkan tanda penghargaan Lencana Dharma Bakti, Lencana Pancawarsa, serta hadiah bagi para pemenang lomba dalam rangka Hari Pramuka ke-65. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan.
1: Sementara dari Kabupaten Tulungagung, rekan Eko Utomo dari RGRFM Tulungagung mengabarkan, PLT Bupati Tulungagung melepas kontingen sepak bola Gala Siswa Indonesia.
6: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin memberangkatkan kontingen sepak bola Gala Siswa Indonesia di Pendopo Kongasarum Kusumani Bongso. Pemberangkatan kontingen sepak bola Tulungagung yang diikuti sejumlah 20 pemain berasal dari umur 14 tahun akan bertanding menuju ke kejuaraan Gala Siswa Indonesia yang digelar di Kota Batu Malang. Sebelum keberangkatan, PLT Bupati Tulungagung memberikan pesan dan motivasinya kepada seluruh pemain, pelatih serta ofisial agar dapat mengikuti seluruh rangkaian pertandingan dengan penuh semangat dan menjunjung tinggi sportivitas. PLT Bupati juga menambahkan untuk menjaga nama baik Kabupaten Tulungagung, jaga kekompakan, jaga kesehatan, dan patuhi aturan-aturan permainan. Semoga pertandingan dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai dengan harapan kita. Para pemain yang masih pelajar SMP kelas 3 ini mengikuti pertandingan yang digelar mulai tanggal 1 September 2026 hingga Kamis 3 September 2026. Eko Utomo, RGRFM Tulung Agung.
1: Setelah dari Kabupaten Tulungagung, kita bergeser ke Kabupaten Ngawi. Rekan Henti Ludiana dari Suara Ngawi mengabarkan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi menegaskan proses perizinan lingkungan dilakukan secara terintegrasi melalui sistem aplikasi AMDAL hingga terhubung dengan OSS RBA.
7: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Ngawi menegaskan, proses perizinan lingkungan kini dilakukan secara terintegrasi melalui sistem aplikasi AMDAL hingga terhubung dengan OSS RBA. Mekanisme tersebut mencakup pengajuan, pemeriksaan, verifikasi, hingga penerbitan persetujuan lingkungan. Sistem digital tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kegiatan usaha memenuhi ketentuan lingkungan sesuai skala dan karakteristik kegiatannya. Jenis dokumen yang diproses pun menyesuaikan hasil penapisan, mulai dari surat pernyataan, kesanggupan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup hingga AMDAL. Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Ngawi Yani Setiawati mengatakan, proses awal dilakukan melalui aplikasi AMDAL. Sistem tersebut digunakan untuk melakukan penapisan atau screening guna menentukan jenis dokumen lingkungan yang wajib dipenuhi pelaku usaha. Setelah pengajuan dilakukan, tahapan berikutnya berjalan melalui sistem termasuk pemeriksaan dan pemberian rekomendasi. Seluruh proses tersebut kemudian terintegrasi dengan online Single Submission Risk-Based Approach sebagai sistem perizinan berusaha yang terintegrasi. Melalui keterhubungan tersebut, penerbitan perizinan berusaha dilakukan melalui OSS RBA setelah tahapan persetujuan lingkungan terpenuhi sesuai ketentuan. Dengan demikian, proses administrasi tidak lagi berjalan secara terpisah antara dokumen lingkungan dan perizinan berusaha. Henti Ludiana, Suara Ngawi.
1: Dari Kabupaten Nganjuk, ada rekan Reni Kristi dari Radio Suara Anjuk Ladang menyampaikan kabar, Pemkab Nganjuk resmi luncurkan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1, MPLS dimulai dengan penguatan karakter, kedisiplinan, kemandirian, dan 7 kebiasaan anak hebat bagi siswa.
8: Pemerintah Kabupaten Nganjuk resmi meluncurkan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Nganjuk sekaligus membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sekolah yang berada di Desa Balong Gebang, Kecamatan Gondang ini dirancang tidak hanya untuk pendidikan akademik tetapi juga pembentukan karakter dan kemandirian siswa. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menegaskan tidak boleh ada anak yang kehilangan kesempatan bersekolah hanya karena keterbatasan ekonomi. Sekolah rakyat dilengkapi fasilitas pendidikan, olahraga, asrama, tempat ibadah hingga kebutuhan makanan bergizi bagi siswa. Dalam MPLS, siswa mulai dibiasakan menerapkan 7 kebiasaan anak hebat, yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, belajar serta gemar membaca, bermasyarakat, dan tidur lebih cepat. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi juga meminta orang tua memberikan ruang bagi anak untuk belajar mandiri selama tinggal di asrama. Ia menekankan pentingnya semangat betah soro, yakni ketangguhan untuk tetap bertahan, bekerja keras, dan konsisten menghadapi kesulitan. Melalui Sekolah Rakyat, Pemkab Nganjuk berharap lahir generasi yang cerdas, disiplin, sehat, religius, mandiri, berkarakter, dan siap menghadapi kehidupan di masa depan. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Informasi terakhir dari Kota Probolinggo, rekan Vivi Agustiani dari Suara Kota Probolinggo mengabarkan, pantau CKG di SMA 4, Wawali Ina mengatakan bentuk keseriusan pembangunan bidang kesehatan.
9: Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari menghadiri cek kesehatan gratis anak sekolah kolaboratif aksi bergizi cegah stunting di sekolah berlokasi di SMA Negeri 4 Kota Probolinggo. Selain CKG untuk siswa, kegiatan pagi tersebut diawali dengan senam, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, pembagian MBG serta edukasi tentang UKS untuk guru SD hingga SMP. Kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Kesehatan P2KB dan Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Ditemui usai kegiatan, Wawali Ina mengatakan bahwa pembangunan kesehatan di Kota Probolinggo akan terus dilaksanakan melalui program prioritas nasional, khususnya upaya menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, percepatan penurunan stunting, pelaksanaan cek kesehatan gratis, serta penanganan tuberkulosis. Harapannya dengan makan kenyang apalagi bergizi, efeknya memberikan sarapan protein yang luar biasa, sehingga generasi masa depan terjamin. Sementara itu, Kepala Dinkes P2KB Kota Probolinggo Dr. Intan Sudarmadi menambahkan, melalui CKG dapat diketahui lebih dini adanya penyakit.
10: Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo.
1: Seluruh rangkaian informasi dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Rabu 2 September 2026 telah kami hadirkan. Saya Ahmad Robert Alkausar undur diri, kita jumpa lagi di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suramadion dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji.

Bismillahirrahmanirrahim. Juz kale halaman 11 baris kaping 12 saking ngandhap. Waqala radhiyallahu anhu. Waqala lan dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Rubbama dallahumul adaba ala tarkit talabi i'timadan ala qismatihi wastighalan bidzikrihi an mas'alatihi. Rubbama dalla kadang-kadang nuduhaken hum ing ibad ing kawulane Allah. Rubbama dalla kadang-kadang nuduhaken sapa Allah hum ing kawula nuduhaken al adaba ing tata krama dituduhno ala tarkit talabi ing ngatasé ninggal nyuwun ninggal donga krana iktimadan alasane iktimadan krana tetanggenan krana tetanggenan ala kismatihi ing ngatasé pandume Allah wastigholan lan krana ketungkul sibuk bidzikrihi kelawan zikir ing Allah an mas'alatihi ninggal jaluk ing Allah. Kadang-kadang Allah niku nedahaken kesimpulan dumateng kawulane dumateng tata krama bilih ingkang langkung sae kedah mboten usah nyuwun mboten usah ndonga jalaran langkung utami bergantung lan mantep dumateng pandumipun Allah kranten sibuk zikir dumateng Allah ngantos mboten sempat nyuwun dumateng Allah. Kadang-kadang banyak posisine tiang niku pada suasana-suasana tertentu enten tiang singkali Allah diparingi pitedah ngaten menika. Niki sunggalipun bentuk sikap sikap kerohanian ingkang saged dipun lampahaken dening kawula menika ngaten menika. Terus menawi saderengipun sampun dipun dawuhaken bilih donga kuwi dudu alat kanggo nuruti karep. Dudu alat kanggo nuruti karep. Maka nalikane krentek khotir sing enten teng ati kok malah kepengin nuruti karep niku sing sae tata kramane ora usah donga. Dalam hal kanggo nuruti karep disalurno liwat keyakinan bilih pandumi Allah mesti wis teko. Dalam hal nganggure awak mergo ora ndonga dijoli kesibukan zikir dumateng Allah. Niku tata krama, tata krama. Kodiakun penjelasannya mangke teng wingking lah terus sing sae ndonga napa mboten mangke teng wingking. Kodiakunu kadang-kadang ana iku minal adabi termasuk tata kramane kawula marang pangeran. Apa sing ana tarku suali ninggal nyuwun wa talabilan tegese nyuwun tapi ora kabeh wong. Siapa yang harus punya sikap seperti ini? Keputusan sikap sing ngeten iki termasuk tata krama ngeten iki liman keduwe wong. Huwa kang utawi man iku mustahrikun kelelep kerem tenggelam fil azkari ing dalem pira-pira zikir. Bagi tiang sing pancen pun asik tenggelam dalam kesibukan zikir
Rodin tur wong kang rido panjen wis ora napa jenenge ora tahu protes blas rido marem bima kelawan apa ae jengi kang lumaku apa ma alaihi ing atase man mang lumaku apa ma alaihi ing atase man rupane minta sorifil akdari saking pira-pira ngolak ngalike pira-pira keputusan takdiri Allah. Ketika sudah tatak siap aku diobat abid Gusti Allah apa ae aku nerima lan aku wis asyik menikmati zikir sing tak sibuki iki, maka tidak berdoa pun sebenarnya tidak apa-apa. Dan itu lebih sesuai dengan tata krama sebagai bentuk penampilan hamba. Artinya walaupun tidak berdoa itu tidak menghilangkan tata kramane kawula. Ngoten lho nggih. Tapi lek sing model ngeten nek timbangane kabeh urip jatah wis kok Gusti Allah nyambut gawe ora nyambut gawe ndonga gak ndonga jatahe panggah teko menengae lak wis ora usah ndonga ora usah lapo-lapo. Nah niku namung separo oleh separo dalam arti tata kramane mboten genep. Tata krama keyakinan dumateng takdir tentang rezeki pun bener, tapi tata krama oleh ngetokno kehambaan mboten terpenuhi. Tata krama oleh nampa takdir jatah apa ae ditampa niku pun bener, ning tata krama penampilan kehambaan mboten muncul niku mboten tepat. Mergo nek diwut tenan sajane leh mulairen ora gelem donga mergo lumo wegah kangelan. Nah mongko sikap wegah kangelan kuwi duduk sikape kawula. Wong kawula kok wegah kangelan mboten pantes ngoten. Tapi lek olehmu yakin bahwa rezeki itu sudah didum oleh Allah dan kamu yakin itu bener. Tapi terus kowe mendek ngempet ra gelem tandang donga lan ora tandang ikhtiar kuwi jenenge ana perangan tugas sing ora mbok selenggarakno. Dan niku mulane syaratnya kalih kowe oleh meneng ora donga kuwi oleh, meneng ora tandang gawe nglakoni tajrid oleh, lan kuwi ora nyacatno posisi kehambaanmu nalika kowe wis siap tatak apa ae sing diparingno Allah mbok penak ora penak kowe rumangsa penak terus. Nomor loro, aktivitas kehambaanmu tetap muncul. Buktine terus zikir. Sampai ora sempat jaluk. Yaitu enggak apa-apa, enggak ndonga enggak apa-apa. Enggak ndonga ora apa-apa. Wa huwa utawi iki-iki. Ngene umur-umuran nek ngono ora ngamalno ayat udunguni astajib lakum. Nggo se, aja kesusu mbok bantah ngono se. Ngajine diterusno sik ngantuk-ngantuk risik rungokno sik. Addu'u hadza wa huwa utawi iki kesimpulan cara menghadapi soal doa dan tawakal. Kesimpulan yang begini ini iku ahadu madzahibil qaumi salah sijine pira-pira madzhabe kaum ahli hati. Termasuk kados ceritanipun Syekh Abdul Qasim Al-Qusairi. Qala dawu sapa Al-Imam Abdul Qasim Al-Qusairi radhiyallahu anhu. Dawuhipun Syekh Abdul Qasim Al-Qusairi,
wahtalafalan wis beda pendapat sapa annasu menungso tegese ke menungso kelompok ahli tasawuf beda pendapat fi ayi sayin ing dalam endine suwiji-wiji fi ayi sayin iku ing dalam endine suwiji-wiji afdolu tawi kang luwih utama sakjane sing luwih utama iku ndi addu'a ana ta utawi donga iku luwih utama amis sukutu utawa meneng iku luwih utama warido lan rido jane sing utama kuwi meneng ora usah ndonga mergo wis rido pandume Allah ta utawa kudu tetep ndonga senajan pandum kuwi wis jelas tekane. Dalam hal ini para ulama ahli tata krama karena ini alternatif yang sebenarnya sama-sama maka ada perbedaan-perbedaan cara mengambil sikap. Faminhum mongko iku setengah saking annas para ulama ahli tasawuf man utawi ana ulama kala kang dawuh sapa man addu'a utawi ndonga fi nafsihi ing dalem kahanane ndonga iku tok ibadatun utawi ana nilai ibadah. Dasar awal ini ndonga tok til tanpa dihubungno karo soal kebutuhan. Nembok kowe butuh ora butuh ndonga ngono tok kuwi kowe wis ibadah. Mulane kala dawuh sapa nabiu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam addu'a'u utawi donga iku mukhul ibadati intine ibadah sungsume ibadah mula krana dungane tok tanpa dibuno karo soal tekane penjaluk iku wis ibadah fal ityanu mongko utawi nekani mandangi bima kelawan barang gua kang utawi ma iku ibadatun ngibadah ya iku donga mangi iku aula luwe utama mintar kiha tinimbang saking ninggal ibadah. Summa huwa di samping bahwa doa tok itu sudah bernilai ibadah sumawanuli wa utawi dungo iku hakul haki hae pangeran subhanahu wa ta'ala fa'ilam yastajib mongko lamun ora nyembadani sapa Allah alil abdi maring kawula walam yasilan ora bisa tumeka sapa kawula ora tumeka ila haddi nafsihi maring bagian nafsune kawula ora teka sing dicantumna ning dungane mau maka walaupun itu gagal dalam artian tidak sesuai dengan keinginan manusia tapi sebenarnya itu sudah nyampe sebagai bukti kehambaan falakot koma mongko teman-teman wis nandangi sapa kawula nandangi bihakir rububiyati kelawan hak mengagungkan hakikat ketuhanan mergi kados keterangan sing sampun li annad du'a krana sak temene donga iku idharu faqatil ubudiyati menampilkan keterpepetan menampilkan keterbatasan sifat kehambaan. Artinya fungsi peribadahnya sudah tercapai walaupun fungsi kepuasan karepe sing donga gagal. Maka ya apa dirose pendapat sing niki, ya apa wong donga ki ra enek rugine. Ya apa donga kuwi ora enek rugine malah keporo. Itu suatu keharusan
sebagai penampilan kehambaan. Termasuk sing mendukung pendapat niki nggih niku Syekh Abu Hasyim Al-A'raj. Waqad qala teman-teman dawuh sapa Abu Hasyim Al-A'raj, Syekh Abu Hasyim Al-A'raj dawuhe ngeten. La'an uhroma ad-du'a'a asaddu 'alayya min an uhromal ijabah. La'an uhroma yakti utawi yento dihaling-halingi sapa ingsun. Tegese dihaling-halingi ku ora iso. Yakti utawi yento dihaling-halingi sapa ingsun ad-du'a'a ing iso ndonga. Iku asaddu luwe berat alaya mungguwe ingsun cara gelo-gelonan aku karo Gusti Allah diparingi gagal ndonga iku atiku luwe susah min an uhromati nimbang saking yento dialing-alingi sapa ingsun al ijabata ing diijabai. Berarti di sini ada dua hal yang diperang dening Syekh Abu Hasyim. Ana donga, ana ijabah. Donga iku ya peparing ka Allah, ijabah niku nggih peparing ing Gusti Allah. Padha-padha peparing. Nek aku digagalno Allah ora iso donga, iku aku luwih susah. Katimbang aku digagalno ora keturutan karepku. Mergo lek aku digagalno ora keturutan karepku iku sekedar meng napa kelangan kesempatan nuruti karep. Tapi lek wis gagal dungane tegese lakon dungane iku wis ora iso lakon iku wis karo-karo ilang. Karo-karo ilang. Cara wong mertamu ngono ditimbangane aku gak oleh mlebu omah. Menuju aku luwe susah. Aku dilarang ora oleh mlebu omah iku aku luwe susah lah gak oleh mlebu omah kuwi. Tinimbang aku ora dikai apa-apa blas. Nek soal gak dikai apa-apa blas ngene ora masalah, tapi terus ora oleh mlebu omah kuwi aku susah. Mergo donga niku pintu masuk teng rahmate Gusti Allah. Ngoten lho nggih. Niku satu perangan kelompok ulama tasawuf ndamel kesimpulan gitu. Wa taifatun lan utawi ana kelompok maneh iku kalu padha dawuh saka kelompok liyane as-sukutu utawi meneng wal khumulu lan tegese nyamar tahta jaroyanil hukmi ana ngisor-ngisore lakune keputusan tak dir iku atammu luwe sampurna ing dalem ngerasuk wusul ngugemi tauhid. Cara yang sukut dan khumul itu lebih sempurna. Warido utawi rido bima kelawan keputusan sabako kang wisdise apa ma rupane keputusan min ikhtiyaril haqqi saking pilihane Gusti Allah. Keputusan yang sudah diputuskan Allah sejak dulu zaman azali sebelum lahir.

min mu'aradatil waqti tinimbang saking menentang waktu kedadian ning dunia iki. Daripada kamu minta supaya keputusan itu dirubah sekarang, dan itu nanti menguai berbagai macam kebijakan yang lain, dan iku gak tepak cara ngono kuwi. Luwe apik kowe meneng apa ae sing dadi keputusane Allah sing wis distempel zaman azali itu, biar berjalan begitu saja. Kamu enggak usah mengusul-usulkan untuk mengamandemen takdir Gusti Allah. Ngoten. Mergo napa? Niki ge hadis. Niki aku ngomong ini yo ora ngawur terus Al-Wasiti. Mergo Kanjeng Nabi dawuh, wa qad qala. Lan teman-teman wis dawuh sapa Ar-Rasulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khabaron minangka berita anilahi saking Allah Ta'ala. Ini juga berita dari Allah yang dikabarkan oleh Rasulullah. Dawing itu man utawi sapa wong iku sagola wis nyibukaken hu ing man apa zikri zikir ing ingsun, saking sibuke zikir ing ingsun nganti sibuk an masalati ora sempat jaluk marang ingsun. Sopo-sopo sing sibuk zikir sampai ora kober ndonga. Ben ayo omong ngoten. Akto itu mongko bakal paring sopo ingsun hu ing man mang paring afdolama ing luweh utamane barang ukti kang paring sopo ingsun asailina ing pira-pira wong sing padha njaluk. Wong sing njaluk-njaluk kuwi kriteria penjaluke kan ono-ono sing apik-apik kuwi. Dunjaluk-njaluk ngono kuwi iku tak biji, lha aku terus tak tambahi nek sing luwe akeh neh, iku arep tak wehno ning gone wong sing ora tau njaluk. Mergo sibuk zikir. Akhirnya terus ambisine manusa lak terus malek. Lah ngono aku tak zikir ae ben diwi sing apik. Lah niku. Ya akhire zikire niku zikir kepentingan pribadi neh. Wong intine niku sibuk zikir iku sampai ora kelingan kepentingan pribadi, ngoten lho. Sibuk zikir niku sampai ora kelingan kepentingan kepinginane pribadine. Krono ora kelingan kepentingan pribadine sampai ora njaluk. Lho ngoten lho nggih. Maka langsung Allah sendiri yang memilihkan yang terbaik untuk dia. Alah jeneng ngoten iki nggih biasa. Sampean mohon pun ngoten. Wong sampean iki krono penampilane Gusti Allah sampean iki. Tegese wong tuwa niku lak welase teng anak. Nggih to? Welas teng anak. Lah mulane jaru sampai wong tuwa niku dikeki pangkat kaya Gusti Allah. Ridhollah fi ridhol walidain sampai ngoten. Mergo napa pancen wong tuwa niku penampilan welase kaya welase Gusti Allah. Kaya welase Gusti Allah. Sampeyan mau nek duwe anak. Ge anak sampeyan niku sibuk. Nah, ya, sibuk ngetutne sampean, napa sing didhawuhne sampean dilakoni. Oh, sembarang pokoke sing sampean tugasne anak sampean gelem nglakoni. Mari ngono anakne sing nomor 3. Niku yo nglakoni tapi karo njaluk. Yo nglakoni ning ora nemen-nemen. Sing penting larangane ora dilakoni, dicegah tapi men jolak-jaluk ae. Tangi sampean turuti. Sing jolak jaluk ya dituruti. Lah terus anak sing meneng ora tau jaluk niku lho. Niku lak malah sampean golekno sing luwe apik. Nggih. Nggih ngoten niku sakjan. Enek bojo kok meneng ae ora tau jaluk apa-apa blas. Mergo sibuk bekti ning gone sing lanang. Inggo sing lanang iku nek kokno gelang kalung mesti sing luwe apik. Ngoten. Niku mesti

0: niku dawe hadise ngoten. Mula timbangane kowe ruwet-ruwet mencurigai Gusti Allah. Gek kowe kuwatir gak kebagian keduman. Njur kuwi ngilangi tata kramamu. Terus e Al-Wasiti. Luwe apik jarnoe Gusti Allah ben tetep dadi Gusti Allah nglakokno apa sing dadi kersane. Lah kowe yo netepi apa sing dadi tugasmu. Nglakoni apa sing dadi tugasmu sebagai kawula. Iku luwih sempurna sikap ngono kuwi. Mergo hadise Rasulullah dawuh kados ngoten niku. Ngeten. Niku kelompok kedua. Nah, enten malih pendapat sing ketiga. Kelompok ketiga enten malih sing gadah pendapat sanes malih. Nah, diwalik mawon kasate. Dirose kelompok ketiga niki kados modele sampean. Nggih, saged karo-karo. Ngerti. Piye bisane tetep ndonga tapi orang ngerubah takdir Gusti Allah. Ngoten. Waqad qawala lan dawuh. Sapa kaumun kelompok maneh? Dawuhe ngeten. Yajib wajib. Apa an yakuna arep yen to ana sapa al abdu kawula. Ana iku sahibat duain wong kang duweni donga penyuwun bilisani nganggo gambar lesane. Seseorang itu harus punya doa sing diunekno secara lisan. Pokoke diunekno. Tapi wasahibaridon lan kudu duwe rasa marem bikol bihi kelawan atine kawula. Lisane ya kudu dermimil donga, tapi atine ya kudu tetap ridho takdir apa sing tumiba ditampa. Blas ndeke ora melek donga kuwi dititipi kepentingan kuwi ora. Ngoten. Alasane napa? Liati ya. Supaya bisa nekani sapa kawula mang nekani al amro ini ing perkara loro jami'an sekabehane. Supaya bisa menggabungkan dua hadis tadi. Nomor siji hadis sing dawuhke addu'a umukul ibadah. Nomor kalih hadis sapa sing sibuk zikir bakal tak paringi peparing sing luwe apik ngungkuli peparing sing tak paring wong sing padha njaluk. Dados pun ya dibagian. Donga ya dilakoni sebagai penampilan ibadah. Ridho ya kudu dilakoni mergo kuwi jaminan saka Allah. Akhirnya apa? Donga ora dadi penjaluk tapi donga dadi zikir. Akhirnya ukara-ukara penjaluk kuwi tidak berfungsi untuk nyetrum nekarepe nafsu tapi donga kuwi jelas-jelas mung dinggo zikir. Akhirnya wis ibuk donga Allahumma ini as'alukal khaira kula wa kuwi ora kok soal jerone tulisan jerone ukara. Sing penting muni njaluk. Muni njaluk niku tok. Ora kok melek njaluke muni njaluk. Akhire munine niku wis dadi zikir. Mungkin jenenge wong donga mesti kelingan sing dijaluki lah. Nggih ta? Nggih. Pada akhire nuwun sewu sebagian wali niku sok-sok donga nggih ngawur. Sing ora pantes dijaluk bareng dijaluk. Nggih. Allahumma Allahumma sakhir lana kula syai'in. Ya Allah. Mbok sampan reh Gusti. Sedoyo sing ngenten sampan reh kangge kula. Lah, lek ndelok potongan penjaluk sing model ngoten niku jane lak mboten pantes ta dijaluk. Lah tapi ndek ora butuh dituruti apa ora dituruti kok. Butuhe aku njaluk kuwi mangko. Njaluk kuwi tok. Dudu barange sing tak penting no. Tapi kesempatan aku mbok njaluk kuwi lho sing penting. Wasakhirna kula syai'in wa lakafil barri wal bahri wa bahrul ardi wa bahrul samawati bahrul dunia bahrul akhirah segoro langit, segoro bumi, segoro dunia, segoro akhirat sing kagungan panjenengan panjenengan tunduk akan kangge kula wis. Muanekne sing wali niku njaluk Gusti kula mboten kepengin binjing lek pecah niku dijabut malaikat panjenengan. Kula kepengin nyawa kula niku sing jabut langsung asta panjenengan piyambak. Mergi kula moh pisah kalih sampean. Niku kan yo cara aturan birokrasine Gusti Allah kan mboten iso sajen. Tapi niku mboten penting bagi mbuh keturutan mbuh ora wis ora diitung karo wali sing ndonga ngoten niku. Butuhe niku munine niku. Ngoten. Mulane sok-sok enten pinten-pinten kumpulan doa yang dibaca secara wirid artinya secara ajek besok sore usik sore niku diwaca. Ngoten. Niku mergo doa tidak berfungsi untuk memuaskan karepe, tapi doa berfungsi untuk menampilkan zikire niku. Ngoten. Niki jenenge liyatil amroini jami'an. Lajeng terus pundi komentare Imam Abdul Qasim Al-Qusairi dalam hal kelompok ketiga menika dawuh ngeten. Kala dawuh sopal Imam Abdul Qasim Al-Qusairi, Imam Abdul Qasim Al-Qusairi dawe wal aula utawi kang luweh utama iku an yukola arep yenta didawuhaken disimpulaken apa sing disimpulno innal auqata sak temene pira-pira wektu kedadean iku mukhtalifatun beda-beda. Ya sing penak ngono. Ternyata waktu yang dialami oleh setiap manusia itu berbeda. Berbeda. Fa fi ba'dil ahwal. Mongko ing dalem setengah pira-pira keadaan, situasi addu'u utawi donga iku afdhalul utama minas sukuti timbang meneng. Pada saat-saat tertentu, situasi tertentu, doa itu lebih baik daripada diam. Wahua utawi situasi diam ngunungwi iku al adabu jenenge situasi netepi tata krama. Tapi wa fi ba'dil ahwal lain dalam suci tingkah, suci keadaan yang dalam setengah piro-piro situasi as-sukutu utawi meneng iku afdalu luih utama minat du'ai tinimbang saking dunga. Pada keadaan-keadaan tertentu diam itu lebih baik daripada berdoa. Wahua utawi diam ngunukui iku yo al-adabu netepi tata krama. Nah terus carane deteksi dos budi. Mesti ngufri ngoten nggih. Mesti to sing dipaksit situasi. Apik ndonga timbang meneng sing yo napa? Situasi sing apik meneng timbang ndonga sing yo napa? Nah, maka untuk mendeteksi ini sebenarnya ada teorinya. Wa inna ma yu'rafu. Lan angin pestine dingerteni. Apa zalika mengkono-mengkono meneng utawa ndonga bisa dingerteni fil wakti ing dalem saat itu juga. Saat itu juga itu bisa diketahui. Mergo napa? Li anna ilmal wakti. Krana sak temene ngerteni kewajiban di dalam waktu itu iku inama yasulu angin pestine bisa hasil apa pengertian waktu hasil fil wakti ya ning wektu iku dhewe. Dadi ora kena di jadwal. Lek esuk apik ndonga, lek awan apik meneng, lek sore apik ndonga neh, lek bengi apik meneng ora iso ditentokne ngoten. Tapi saat itu juga kalau kamu jeli dan teliti mesti tahu sebenarnya situasi kerohanianmu itu sedang apa. Oh, ngoten. Faida wajada. Niki rumuse tengati. Faida wajada mongkotot kalane nemu sapa wong. Bikol bihi ing dalam atine wong nemu isyaratan ing tondo-tondo petunjuk. Tondo-tondo petunjuk ila duai perlu ndonga. Fatdu'a mongko utawi ndonga lahu kedhewe wong mang iku lau aula luweh utama. Tapi suwali wa in wajadalan lamun nemu sapa wong isyaratan ing petunjuk ila sukuti maring meneng saat itu juga fasukutu mongko tae meneng lahu kedhewe wong mang iku aula luweh utama. Cara jalane ya tergantung atimu dhewe sreke piye. Lek srek donga ya donga, lek srek meneng ya meneng. Selama patokan sitok wau mumpun diancer-ancer wis dipageri. Apapun yang terjadi dari Allah aku nampa. Nek iku wis mbok pageri kuat, maka antara doa dan diam cara menyelesaikannya seperti ini. Lek pengin muni ya muni, pengen gak muni ya gak usah muni. Tapi wis blas gak dihubung-hubungno karo atiku melek apa gak melek niku wis ora dihubung-hubungno. Milik jerune donga niku lho maksude. Ora kok milik berdoa, lek milik berdoa lakonono. Lek milik meneng-meneng. Tapi soal isine karepe atimu aja mbok lebokno rono. Niku waya sikulan dadi bener apa anya kuan yukola arep yang diucapaken apa sing diucapaken yambari lil abdi kaulil yambari sayukjo lil abdi kedue kaulo apa alayakuna arep yang to ono arep yang to ora ono sopo kaulo ora aleku sahian wong kang lali ansuhudi robbihi saking nyekseni pangerane abet ta'ala maha luhur rob ora lali nyekseni pangeran fi khali duahi ing dalem situasi donga ing pangeran niku sing paling pas kudune niki. Ketika kamu berdoa suasana-suasana berdoa, jangan sekali-kali yang menjadi titik pandang hatimu itu selain Allah. Yang menjadi titik pandang hatimu tetap Allah. Jangan terpengaruh oleh isinya doa. Mergo sing kata-kata kula panjenengan nalika ndonga niku pantengane ati sing hadir teng ati dudu Allah tapi isine donga. Allahumma ingkana rizki fis samai fangzil niku sing hadir dudu kok Allah tapi sing hadir rezeki. Nah niku lek sing hadir rezeki, rezeki ku dudu Allah tapi peparinge Allah. Lah niku dadi kijab ngaten. Jadi sebenarnya yang perlu dilatih itu ininya. Soal iku arep mbok tampilno ndonga apa mbok tampilno meneng iku gak penting. Sakjane ngoten. Sing penting aja pisan-pisan nalika kowe ndonga kuwi atimu sampe gak mandeng Gusti Allah. Angelne wong kepentingan musik kandel ya mesti angel. Angel piye. Tapi sakjane sampean pun biasa nglakoni. Wis biasa nglakoni ning warung terus pelayane warung ning ayu. Halan niku sampean wis gak ngreken kopine, gak ngreken segone, gak ngreken pecele. Mesti mandeng sing ladeni niku. Saged ta? Saged. Malah kopi kaya yojaran ngono ya enak maksudnya. Mergo pelayane ayu atek mesam-mesem pisan. Terus oleh ngelumno lepeke niku terus karo rodok nyinggol sithik-sithik. Nah alas. Iku kopine mbuh kopi ngreng, mbuh kopi tenan wis ora mikir. Jane wis kulino nglakoni jan. Saman ndonga niku ngono, ndonga niku mbuh sing isine donga sampean niku njaluk dunya apa njaluk akhirat apa njaluk penak njaluk sengsara njaluk sukses njaluk nopo istilah sengsara istilah sukses istilah penak niku blas mboten mlebu teng ati tapi sing manteng teng ati niku sampean namung krasa aku iki madhep Allah ora soal pepari nggih tapi aku madhep Allah mula sumaya jibu nuli dadi wajib apa sing wajib an yura ya arep yen to ngrekso sapa kawula ngrekso halahu ing tingkae kawula fa idza wajada nah niki sing kudu diteliti niki sing kudu diteliti suasana atine ahwal hale atimu piye niki sing kudu didelok terus ngoten lho fa idza wajada mongko kalane nemu sapa kawula minat doa saking dungane man nemu ziyadatan ing tambah ziyadata bastin ing tambahe kajembaran fi wakti ing dalem waktune kawula mang fa doa mongko ta ndonga lahu keduwe kawula iku aula luweh utama. Kalau keadaan dia dengan berdoa itu lalu bisa menambah jembari hati dalam arti ada keleluasaan untuk berdialog dengan Allah. Nah, maksudnya keleluasaan hati ini ora kok terus mergo ndonga terus ana harapan mesti kasil lho iku siji nek. Niku sing dimaksud bastin teng mriki jembari hati saat itu nalika ndonga rasane kok nges, ngerti lho. Aku ndonga kok nges kaya akrab karo Gusti Allah. Kalau saat itu kamu merasakan berdoa itu bisa menambah keakraban kepada Allah sehingga ada rasa luas, rasa jembar, rasa hilangnya beban, maka saat itu yang lebih baik berdoa saja. Ngoten. Tapi wa in ada lamun bali maneh ila qalbihi maring atine kawula fi waqti doa ing dalam waktune ndonga apa sing bali sibhu zajrin serupane penggaane ati basa ndonga kok rasane ana sing menggak ndonga iki lah apa Gusti Allah wis seru jatamu mbok ndonga bareng ya meneng lek ngamis luqabdin lan semacam mengkerte ati krana sungkan mergo kowe wis ketok peparing sing pirang-pirang ketok kelengkapan sing mbok tampa pirang-pirang kok ijik njaluk neh banjur nggih kowe sadar lek njalukmu iki ternyata njaluk angah-angah pengen tambahi peparing ora kok njaluk untuk mengasihkan di berhubungan dengan Allah tapi njaluk sing krana angah-angahe pengen nambahi peparing ya senajan peparing ku peparing apik kaya nyuwun istiqomah nyuwun selamat dunia akhirnya kalau nyuwun peparing sing apik lho nggih tapi lah itu yang menjadi titikmu lalu atimu krasa sungkan dan ternyuh lah iya wong mesti kaya semene akeh kok izin njaluk nah kok metu rasa ngono fal aula mongko ta kang luwih utama lahu kedhewe kawula iku tarku doa ninggal donga fi hadzal waqti ing dalem iki wektu nek sajake arep donga kok isin mergo mesti kaya pirang-pirang kok donga ae ya aja rasa donga ora rasa donga meneng ae ngono lah nek kowe sajake donga kok malah asik kaya-kaya iso bercengkrama karo Allah ya ndonga. Lah terus nek mboten iso ndelok niku. Fa ilam yajid lan lamun ora nemu sapa wong. Fi qalbi ing dalem atine wong ora nemu laziyadatan ora nemu ing tam laziyadata bastin. Ora nemu tambahe kajembaran wala husula zajrin lan ora hasile cecegahan kok rasane ya ora enek sing menging tapi ya upama ndonga ya ora enek tambah apa-apa ya fadua umangka ta ndonga wa tarku lan ninggal ndonga iku siyani padha ae padha ae ngono ku padha ae ndonga karo gak ndonga padha ae mergo kowe ndonga ya ora mengaruhi atimu, gak ndonga ya gak mengaruhi atimu. Mergo pager sing awal wae wis mantep ngoten lho nggih. Pager bahwa jatah wis kok Allah ngono nggih. Iku wis mantep wis mesti tekane lah mbok diwana ya ora kenek, diwiguhna ya ora kenek. Ya wis. Ndonga ya oleh ora ndonga ya ya oleh. Wa ing kana lamun ana apa al-ghalibu kang lindih alahi ing atase kawula fi adzal waqti ing dalem iki wektu donga apa sing lindih al-ilmu ngelmu tentang Allah fatdu'a mongko tawi donga iku aula luwih utama. Suasana kayak begitu tadi kalau yang ada itu pertimbangan keilmuan bahwa berdoa itu ibadah, ya sing apik donga wae. Mergo apa? Dikaunihi krana anane donga iku ibadah ten ibadah. Ndak. Nggih, lek sing muncul ning atimu sing luwih dominan itu pengertianmu bahwa doa itu perintah, bahwa doa itu ibadah, maka yang lebih baik kamu berdoa saja. Tapi wa ing kana lamun ana apa al-ghalibu kang nglindih alai ing ngatasé atine kawula mang fi hadzal waqti ing dalem iki wektu apa sing nglindih al-ma'rifatu mengenal Allah yang sebenarnya wal halu lan situasi kerohanian yang dirasakannya wasukutu lan meneng iku luweh apik menurut rasa sing nglindih teng ati ya fasukutu mongko tayo meneng iku aula luh utama. Jadi ora usah bingung. Wis sajake ning ati kok sungkan luwih apik meneng ngoten. Ki aku krasa tenan Allah iki kaya-kaya pancen ya Allah iki sing wis ngubah musikne aku wis. Yes, meneng ae. So ngoten. Wayasihu lan bener maneh apa anyukola arep yen to didhawuhaken pendapat niki pendapat sing kathah pendapat malih dawuhe ngeten makana ma utawi apa ae kana kang ana iku lil muslimina kedue umume wong Islam fihi ing dalem donga apa sing ana nasibun bagian awlil haqqi utawa kedue Gusti Allah Subhanahu wa taala fi ing dalam donga apa hakun hak ketuhanan fatdu'a mongko taen donga iku aula luwih utama. Enten sing berpendapat ngene lho. Kowe donga, kowe deloken dongamu kuwi donga kanggo pribadimu apa donga kanggo umat Islam secara umum. Lek dungamu njalukno wong Islam kabeh, muga-muga wong Islam niki diparingi tentrem, muga-muga wong Islam niki diparingi apa pituduh, muga-muga wong Islam diparingi ngapura. Dan sampean yakin benar bahwa itu adalah haknya Allah untuk dimintai, ngoten lho. Maka sing paling apik ndonga. Fatdu'a mongko ta ndonga iku aula luh utama. Tapi lek wa mau tawi penyuwun penjaluk pendungo kanakan ono apa ma ikuli nafsi kanakan ono ikuli nafsi kakedwi awak siro diwi fihi ing dalem dungo mang apa sing ono hadun bagian lan kepentingan. Kalau di dalam doamu itu hanya persoalan yang berkaitan dengan diri pribadimu saja, fasukutu mongkau tayo meneng iku atammu luwe sampurno wa aulalan luwe utama. Lah kok malah ngoten. Lah iya pancen kuwi latihan tata krama ya ngono kuwi. Mergo lek kowe metenteng kanggo kepentinganmu dhewe tok kuwi nuduhno lek nafsu aroganmu tambah gedhe. Akhire meneng-meneng Gusti Allah iku mbok pek dhewe kon nuruti karepmu, wong liya ora mbok dumi. Dan tapi lek sampean dungane kanggo umat Islam akeh, sampean malah gak kok berdungakno awake dhewe. Nah niku. Niku luwe apik ndonga. Mergo tata kramane kengalahanmu wis ketok ning kono. Niku. wa fil khabari lan ing dalem suci hadis almarwi kang wis diceritake enek hadis jawu innal abda saat temene kawula iku layat dungu yekti ning donga sapa kawula Allah ing Gusti Allah azza wa jalla wa huwa hale utawi abet iku yuhibbu demen sapa abet ing Allah temenan enek kawulane Gusti Allah kuwi nyuwun ning Allah mergo demen ning Allah kaya kulu mongko dawuh sapa Allah taala ya Jibril he Jibril akhir hajata abdi malah ngoten akhir ngakhirna sapa sira hajata abdi ing hajate kawulaku aneh nggih Gusti Allah nggih demen teng ngene wong ngoten niku tapi jawabane Allah teng Jibril Bril kawulaku kuwi njaluk aja mbokai saiki unduren ae kalau wong-wong aduh njaluk supaya tokohe pemimpinnya jadi presiden terus unduren aja mbok dadekno mergo napa Pak ini mongko sak temene ingsun bre iku hibu demen sapa ingsun demen an asma'a ingin tong rungokno sapa ingsun sautahu ing swarane kawulaku mau aku kok duwemen to lek wong-wong dung grombol-grombol duwi istighosa bengok-bengok njaluk tulung aku lha aku demen ngono mulane aja mbok kasil-kasilno ben duwi istighosa terus enak maneh wa innal abda lan sak temene kawula iku layat uyektine donga sapa kawula Allah ing Gusti Allah ana neh kawula kuwi sing donga ning Gusti Allah wa huwa hale utawi Allah iku yubghidu bendu sapa Allahu ing kawula mau enek wong dibendoni Allah tapi ndonga fa yaqulu mongko dawuh sapa Allah ya Jibril e Jibril ikdi nyembadanana sira nekakno sapa sira li abdi kedue kawula ingsun nekakno hajatahu ing kebutuhane abdi enten tiang dibendu Allah duma karo Allah malah didawono ning Jibril cepet Bril kondang dikai faini mongko satemene ingsun iku akrohu sengit sapa ingsun an asma ayeng tong ing yen tong rungu sapa ingsun sautahu ing swarane kawula kuwi aku ora demen krungu swarane lek duma-duma ngono ora demen aku dangkai ndak nyuwara terus bintang ngalih kaya wong ngamen suarane serak ora enak terus ndang digawe ya bintang ngalih niku intaha wis rampung apa kalamul Imam Abil Qasim Al-Qusairi dawe Imam Abil Qasim Al-Qusairi bahwa utawi keterangan dawe Imam Abil Qasim Al-Qusairi iku hasanun bagus badi untur indah keterangan sing apa mening ngeten iki penak tatanane kan penak to nggih arek plek plek plek aku dibondi cara wong baris ngono karek oh nggonku kene aku sing perlu muni apa perlu meneng niki karek karetria sing disebut wau kantung diamalne mawon bahwa utawi dawe Abil Qasim Al-Qusairi iku aufa luweh genep luweh komplit mimanti nimbang saking barang zakaro kang nutur sapa Syekh Ibnu Athaillahu ing maksu hu ing ma sapa sing nutur al muallifu muallif Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah mergo napa ora meng sepihak lek sing dawe Ibnu Athaillah wau kadang-kadang jenenge kadang-kadang sing disebut wis separo kadang-kadang karena Allah duduh ning kawulane lek sing luweh tata krama kuwi ora usah ndonga kadang-kadang niku pancen banjur ora perlu ndonga mergo bergantung dumateng pandume Gusti Allah dan sibuk zikir lah kadang-kadang ya ora ngono ora usah disebutno ta Mulane falidalika mongko krana luwih sampurna auratu nekakna sapa ingsun hu ing dawuh Abil Qasim Al-Qusairi huna ing dalam kene kitab bikamalihi kelawan genep komplit tak tekakno kabeh. Monggo kita tutup kan itu ngoso sarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim wa radiyallahu tabaraka anhu wa sahabatu rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي.
2: Sahabat semua dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan saya ridho Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai utusan Allah, maka wajib baginya mendapat surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud dan Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani juga berkata tentang hadis ini. Shadaqallahul

0: Harian, kumpulan hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Ayo dengar Suara Madiun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antar umat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Halo, kami dari
2: Leto
1: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Yang semakin hari semakin padat informasi.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam Agenda Kota. Inilah Agenda Kota selengkapnya.
1: Semangat pembinaan olahraga basket kembali bergulir. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun resmi membuka kejuaraan Kota Kejurkot Basket Cup 2026 yang digelar Tridharma di lapangan basket pada Selasa 1 Agustus malam. Kompetisi tersebut menjadi wadah bagi atlet muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menjunjung tinggi sportivitas. Tahun ini sebanyak 30 tim dari 13 sekolah ambil bagian. Peserta berasal dari klub tingkat SD, SMP, hingga SMA MAN sekota Madiun. Di antaranya Tridharma, Black Warrior, WBM, dan KPS. Dalam sambutannya, PLT Wali Kota kembali mengapresiasi konsistensi Tridharma yang setiap tahun menggelar kompetisi basket. Menurutnya, keberadaan klub menjadi bagian penting dalam mencetak atlet-atlet basket berkualitas di Kota Madiun. Tak hanya Tridharma, PLT Wali Kota Madiun juga mendorong klub-klub basket lainnya untuk rutin menggelar kompetisi. Dengan begitu, kesempatan untuk meraih bisa terus berjalan dan melahirkan talenta berkualitas. Pembukaan Kejurkot Basket Cup 2026 kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bola basket secara simbolis kepada perwakilan klub yang mengikuti kompetisi.
2: Giat Wali Kota bersama rakyat atau WBR kembali berlanjut. Kali ini giat mengemuka di Kecamatan Mangguharjo. Giat berlangsung di lapak UMKM Gedongan pada Selasa 1 September malam. Seperti giat serupa sebelumnya, WBR menjadi sarana PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bersilaturahmi dan serap aspirasi masyarakat, khususnya warga Kelurahan Mangguharjo, Kelurahan Winongo, dan Kelurahan Madiun Lor. Tak hanya bertemu masyarakat, PLT Wali Kota juga meninjau warga secara langsung di rumahnya, seperti rumah Lasmina, warga setempat yang tercatat sebagai lansia non-potensial. PLT Wali Kota juga menyerahkan simbolis bantuan lansia ngebrok sebesar 2 juta rupiah. PLT Wali Kota pun berbincang sebentar sebelum akhirnya menuju ke lokasi WBR di Lapak Gedongan untuk bertemu perwakilan warga dari 3 kelurahan tersebut. Hal itu mengemuka lantaran gelaran Madiun Menari beberapa waktu yang lalu. Gelaran berlangsung sukses lagi meriah. Hal itu tak terlepas dari dukungan masyarakat. Total ada 5.000 lebih masyarakat turut ambil bagian dalam Madiun Menari. PLT Wali Kota Madiun menyebut, seni tari merupakan kekayaan budaya yang menyimpan potensi besar. PLT Wali Kota berharap kekayaan budaya itu bisa tumbuh dan berkembang di setiap kelurahan, sehingga kelurahan memiliki satu kesenian khas yang bisa disuguhkan. Berbagai saran dan masukan juga mengemuka dari masyarakat, termasuk usulan pembangunan. PLT Wali Kota menyarankan untuk dimasukkan dalam musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang, sebab untuk usulan yang membutuhkan anggaran besar harus lewat musrenbang. PLT Wali Kota pun mengapresiasi peran serta masyarakat dalam pembangunan tersebut. Hal itu merupakan bukti nyata cinta dan kepedulian masyarakat akan kotanya. Dalam giat WBR juga mengemuka penyerahan bantuan program JKK-JKM kepada ahli waris. Berbagai keseruan juga mengemuka seperti giat membatik. Pelayanan dari organisasi perangkat daerah atau OPD juga dihadirkan. PLT Wali Kota pun juga turut membatik dan meninjau stan-stan pelayanan. Tak hanya itu, giat juga berlanjut ke rumah warga kedua. Berbagai keseruan juga mengemuka dalam giat sambang warga tersebut, seperti memancing, memasak, dan berdialog dengan warga tentunya. PLT Wali Kota berharap kegiatan bisa semakin ditingkatkan ke depannya.
0: Kedisiplinan ASN menjadi salah satu kunci terwujudnya pelayanan pemerintahan yang baik. Hal itu ditekankan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat memberikan pembinaan kepada pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Madiun, Rabu 2 September. Ia meminta seluruh pegawai memegang teguh kode etik dan nilai ASN berakhlak dalam menjalankan tugas. PLT Wali Kota mengatakan pembinaan tersebut menjadi momentum untuk kembali mengingatkan pegawai agar menjalankan tugas sesuai kode etik dan kode perilaku ASN. Nilai berakhlak yang meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif harus diterapkan dalam keseharian bukan sekedar dipahami secara teori. Menurutnya, ASN dan seluruh aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Karena itu, disiplin dan perilaku kerja menjadi bagian penting yang harus dijaga, terlebih DKPP memiliki banyak tugas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan sektor pertanian. Tak hanya soal kedisiplinan, PLT Wali Kota juga memberikan perhatian serius terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja. Ia meminta seluruh pegawai menjaga diri dan lingkungan kerja serta tidak menutup-nutupi apabila mengetahui adanya indikasi penyalahgunaan narkoba. Langkah pencegahan dinilai penting untuk melindungi pegawai, keluarga maupun institusi. PLT Wali Kota berharap pembinaan tersebut semakin memperkuat komitmen seluruh pegawai DKPP untuk bekerja profesional, menjaga nama baik instansi, dan menjalankan tugas sesuai arahan pimpinan. Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun. 15:20 Cuma di 93 FM Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Selamat petang sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Masih di 15.20 dan masih ditemenin sama Sukma. Petang hari ini di hari Rabu tanggal 2 September 2026. Dan gimana nih, rindu gak sama Sukma nih? Tenang, masih ditemenin sama Sukma sampai jam 7 malam nanti. Dan buat kamu yang mau request, masih bisa banget mau request, mau kirim-kirim salam, mau cerita, mau curhat, monggo, masih bisa banget langsung aja di WA kami di 081-556-451-817. Gimana, rindu gak nih sama Sukma nih? Kalau rindu jangan dipaksa ya, karena seperti kata Ivan Seventeen, jangan paksa rindu. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng.

0: 93.3 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Tolong, tolong, kebakaran. Tolong, tolong, ya Allah, kebakaran. Tolong, tolong. Aku pengen telepon pemadam. Gak ngerti nomornya piye iki, ya Allah. Tolong, tolong, kebakaran. Tolong, tolong.
2: Stop, Pak, stop, stop.
1: Kebakaran, Pak,
2: stop,
1: kebakaran.
2: Stop, stop, stop, Pak.
1: Iya.
2: Sing tenang, jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak, kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
1: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
2: Oh, iya, Pak, iya, iya. Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.
3: Walah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi.
2: Astaga, pohonnya mau ambruk.
3: Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
4: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
3: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
4: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
3: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
4: Betul sekali.
5: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
2: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ada pesan rindu dari Wisnu Santika featuring dengan Nuka. Lagu yang melo-melo modern, gimana ya, melo-melo seru asik gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan tahu gak sih lagu ini tuh membahas tentang apa? Ini tuh lagu ini tuh membahas tentang ungkapan duka gitu ya, kayak rasa kehilangan, terus apa lagi ya, rasa kehilangan, rasa kerinduan yang dalam terhadap seseorang yang telah pergi gitu ya, terus apalagi perginya untuk selamanya nih. Nah, dan lagu ini tuh kan ditulis oleh Wisnu Santika berdasarkan kisah nyata dan pengalaman pribadinya saat kehilangan seseorang yang ia kasihi gitu ya. Makanya kayak berasa deket dan relate banget gitu ya di kehidupan kita gitu ya, di real life kita gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan juga menggambarkan sebuah perjalanan emosional gitu ya, ketika menghadapi rasa duka hingga akhirnya perlahan-lahan bisa menerima kenyataan bahwa orang yang dikasihi itu telah pergi gitu ya. Terus ya meskipun udah ikhlas ya, namanya ikhlas itu juga berat ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Kepergian itu kan emang apa ya, tetap meninggalkan rindu gitu ya yang besar, serta kayak sebuah, ada muncul sebuah harapan kecil gitu ya untuk bisa kembali mengulang 1-2 momen indah bersama orang yang telah pergi itu ya, ingin mengulang balik lagi ke masa lalu di momen-momen indah dengan mereka gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Terus juga apa namanya, bahwa lagu ini tuh gimana ya, menggambarkan yaitu tadi sebuah kesedihan gitu ya. Lagunya pokok ternyata maknanya dalam banget ya. Di sini cuma sampai bingung nih ngomonginnya gimana. Jadi yaitu tadi bahwasanya setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan gitu ya. Dan setiap momen, maka dari itu tuh setiap momen tuh sebisa mungkin dimanfaatkan semaksimal mungkin ya dengan seseorang-seseorang yang kamu sayangin hari ini gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Ya, sedih banget lagunya dari Wisnu Santika ini, keren banget, gak nyangka bahwa maknanya sedalam itu gitu ya. Yaitu lagu Pesan Rindu, lagu baru ya ini sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan kita next nih, ada satu lagu baru lagi juga dari Batas Senja nih, lagu baru dari Batas Senja. Lagunya berjudul Dengan Bangga Ku Kenalkan Ini Dia gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun. Lagu ini tuh karya terbaru dari grup musik Batas Senja ya, yang dirilis pada tanggal 28 Agustus 2026 kemarin nih. Nah, yang masuk di album bertajuk Hati dan Perasaan gitu ya. Dan lagu ini, lagu yang berjudul Dengan Bangga Ku Kenalkan Ini Dia, itu tuh gimana ya, kita bahas dikit, itu kayak gini ceritanya ya. Jadi kayak menceritakan perasaan bangga gitu ya. Di lagu ini tuh si tokoh utama gitu ya, dia tuh ingin menyampaikan perasaan bangganya bahwasanya dia memiliki pasangan atau mungkin seseorang yang spesial nih. Nah, dia tuh bangga dan menunjukkan gitu kan. Dia bangga, dia bersyukur, terus dia bahagia gitu, bahagia yang amat sangat dalam gitu ya, saat memperkenalkan orang yang ia sayang ini gitu ya, sosok yang ia cintai ini ya, dia memperkenalkan ke orang-orang ini loh gitu loh. Dan gimana ya, dari judulnya aja tuh udah kayak menggambarkan momen ketika seorang yang tidak lagi ragu atau malu gitu ya terhadap pasangannya. Nah, ya justru merasa sangat amat beruntung dan terhormat juga, wah, bisa memiliki sosok tersebut di sisinya, sehingga ingin memperkenalkannya kepada orang yang
ada di sekitarnya dengan kepala tegak. Wah, gitu ya. Jadi ini gebetan gue nih, ini nih pacar gue nih. Nah gitu. Ketika kamu bersama dengan pasanganmu dan kamu merasa bangga dan kamu mencoba, bahkan gimana ya, bukan mencoba, bahkan kamu berusaha untuk mengenalkannya kepada orang-orang yang ada di sekitarmu gitu dengan bangga gitu, karena kamu memiliki pasangan yang menurut kamu itu tuh benar-benar sempurna dan kamu benar-benar mencintainya. Nah gitu ya, lagunya sweet banget pokoknya. Terus apa namanya, lagu ini tuh juga ya itu tadi ya, sebuah hubungan yang sehat gitu ya, dan menenteramkan satu sama lain gitu ya, terus membawa dampak positif bagi satu sama lain juga. Langsung aja deh kita dengerin lagu baru ini dari Batas Senja dengan lagu Dengan Bangga Ku Kenalkan Ini Dia. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng.

0: Now, you are listening 92FM
1: Radio Suara Madiun 93

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
2: Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, gak kerasa nih udah sampai di penghujung acara di segmen keempat ini ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan di sini Sukma mau pamit undur diri dari 15.20, tapi tenang jangan kemana-mana ya, karena masih banyak kok playlist lagu yang udah Sukma siapin buat nemenin malam hari kalian. Dan nanti akan ada Rian juga yang akan nemenin kalian. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, dan selamat malam.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: gak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih gak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 September? Beberapa di antaranya adalah 2 September 1768, lahirnya Sri Susuhunan Pakubuwono IV. Sri Susuhunan Pakubuwono IV merupakan raja ketiga dari Kasunanan Surakarta yang memerintah sejak tahun 1788 hingga 1820. Ia dijuluki sebagai Sunan Bagus karena naik tahta dalam usia muda dan berwajah tampan. Sri Susuhunan Pakubuwono IV sendiri memiliki nama asli yaitu Raden Mas Subadaya. Ia merupakan putra dari Pakubuwono III dan GKR Kencana yang merupakan keturunan Sultan Demak. Selanjutnya, 2 September 1973, John Ronald Reuel Tolkien, penulis novel Britania Raya, meninggal dunia. John Ronald Reuel Tolkien lahir di Afrika Selatan 3 Januari 1892 dan meninggal dunia di Oxford, Inggris pada 2 September 1973. Ia merupakan penulis novel yang telah memiliki berbagai macam karya seperti The Hobbit dan The Lord of the Ring. Selain sebagai penulis novel, ia juga merupakan seorang profesor dalam bahasa Inggris di Universitas Leeds pada tahun 1920 hingga 1925. Ia juga pernah menjadi profesor bahasa Anglisakson di Universitas Oxford, Inggris pada tahun 1925 hingga 1945. Kemudian 2 September 1998, penerbangan Swiss Air 111 jatuh di Samudra Atlantik. Pada September tahun 1998, pesawat Swiss Air nomor penerbangan 111 jatuh di Samudra Atlantik sebelah barat daya Bandara Internasional Halifax, Nova Scotia, Kanada. Penerbangan ini setelah berangkat dari Bandara Internasional John F. Kennedy di New York, Amerika Serikat dan menuju Bandara Internasional Cointrin, Jenewa, Swiss. Pesawat tersebut langsung hancur berkeping-keping setelah menghantam air dan menewaskan seluruh penumpang dan awak kabin sebanyak 229 orang. Kecelakaan ini menjadi catatan buruk bagi pesawat jenis MD-11 itu.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Radio Suara Madiun.

93FM Radio Suara Madiun, selamat malam sahabat Suara Madiun. Kita ada di sesi kelima atau sesi paling akhir 15.20 untuk hari ini, di hari Rabu, di tanggal 2 September 2026. Kembali lagi ada saya Rian yang akan menemani sahabat Suara Madiun semuanya selama satu sesi ke depan aja sampai tuntas di jam 8 malam ya, barengan sama lagu-lagu manca maupun lagu-lagu Indonesia yang sudah disiapkan.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Nomor antrian 12.
3: Weh, aku ki si maju.
4: Loh aku se, Pak.
3: Aku se lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
4: si,
3: ada keperluan ki, Mbak.
4: Aku se.
3: Anakku selak nangis ki lho.
4: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapak, aku se lho, Pak.
3: Wes salah, wes pokoke aku dhisik.
0: Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

93 FM Radio Suramadiun, kolaborasi yang api banget ya antara No Saleh barengan sama Aina Abdul dengan lagu yang berjudul Sang Penikam 2026 yang sudah menemani kita di sesi kelima atau sesi terakhir 15.20 untuk kesempatan kali ini dan sudah membawa kita di jam 7 lebihnya 27. Oh sorry, ya jam 7 lebih 28 menit ya. Mungkin yang pengen request lagu mirip dari No Saleh bisa direquest lagi, bisa melalui WhatsApp kita di 081-556-451-817. No Saleh ini sendiri adalah penyanyi yang berasal dari negara tetangga kita, negeri jiran, Malaysia, yang namanya juga cukup dikenal di Indonesia. Dan dia sering banget ya berkolaborasi dengan musisi-musisi yang ada di Indonesia. Jadi keren banget dia nih. Oke, yang pasti sudah kita hadirkan bersama-sama. Dan tentunya tidak lupa saya mengingatkan untuk sahabat Suramadiun yang tentunya kita udah nyampe di bulan September ya. Kalau berbicara tentang bulan September, biasanya di awal bulan itu khususnya di urusan pekerjaan nih. Pastinya kita mesti ini ya, cek dan recheck kembali. Sebenarnya di bulan ini kita mau ada goal apa sih? Kita mau ngejar apa sih? Pastinya banyak hal yang mesti direncanakan sahabat Suramadiun. Mungkin pengen mungkin karena prestasinya bagus gitu, suatu ketika Anda pengennya sih dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi, maybe ya. Ya, mesti direncanakan juga. Jadi pekerjaan-pekerjaan apa yang mesti dikerjakan dengan baik. Ya bukan lantas memilih-milih ya, enggak. Maksudnya semua pekerjaan itu dikerjakan dengan baik ya, supaya prestasinya lebih meningkat lagi gitu ya sahabat Suramadiun. Tapi kalaupun suatu ketika Anda sudah mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda yang cita-citakan, jangan lupa untuk dapat mempertahankannya. Karena biasanya yang lebih sulit itu adalah mempertahankan daripada untuk mendapatkan. Yakin deh. Oke deh, ya pasti apapun rencana yang sudah Anda susun di awal bulan ini, semoga bisa berjalan dengan lancar ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya. Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan

Jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

93 FM Radio Suara Madiun. Baik, sahabat Suara Madiun, tiba saatnya untuk saya tuntaskan 15.20 untuk sesi yang kelima ini, tepatnya di hari Rabu di tanggal 2 September 2026. Terima kasih banyak ya untuk semuanya yang sudah bergabung dari jam 7 malam tadi sampai hampir di jam 8 ini. Akhirnya dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Terima kasih ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di jam yang sama. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 September? Beberapa di antaranya adalah 2 September 1768, lahirnya Sri Susuhunan Pakubuwono IV. Sri Susuhunan Pakubuwono IV merupakan raja ketiga dari Kasunanan Surakarta yang memerintah sejak tahun 1788 hingga 1820. Ia dijuluki sebagai Sunan Bagus karena naik tahta dalam usia muda dan berwajah tampan. Sri Susuhunan Pakubuwono IV sendiri memiliki nama asli yaitu Raden Mas Subadaya. Ia merupakan putra dari Pakubuwono III dan GKR Kencana yang merupakan keturunan Sultan Demak. Selanjutnya, 2 September 1973, John Ronald Reuel Tolkien, penulis novel Britania Raya, meninggal dunia. John Ronald Reuel Tolkien lahir di Afrika Selatan 3 Januari 1892 dan meninggal dunia di Oxford, Inggris pada 2 September 1973. Ia merupakan penulis novel yang telah memiliki berbagai macam karya seperti The Hobbit dan The Lord of the Ring. Selain sebagai penulis novel, ia juga merupakan seorang profesor dalam bahasa Inggris di Universitas Leeds pada tahun 1920 hingga 1925. Ia juga pernah menjadi profesor bahasa Anglisakson di Universitas Oxford, Inggris pada tahun 1925 hingga 1945. Kemudian 2 September 1998, penerbangan Swiss Air 111 jatuh di Samudra Atlantik. Pada September tahun 1998, pesawat Swiss Air nomor penerbangan 111 jatuh di Samudra Atlantik sebelah barat daya Bandara Internasional Halifax, Nova Scotia, Kanada. Penerbangan ini setelah berangkat dari Bandara Internasional John F. Kennedy di New York, Amerika Serikat dan menuju Bandara Internasional Cointrin, Jenewa, Swiss. Pesawat tersebut langsung hancur berkeping-keping setelah menghantam air dan menewaskan seluruh penumpang dan awak kabin sebanyak 229 orang. Kecelakaan ini menjadi catatan buruk bagi pesawat jenis MD-11 itu.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Halo, kami dari
6: Leto.
5: Mengajak sahabat Suara Madiun
7: serta warga Madiun dan sekitarnya.
8: Jangan lupa terus stay tune di 93 FM Radio Suara Madiun.
6: Yes.

93 FM Radio Suara Madiun. Apa kabarnya sahabat Suara Madiun? Saat ini kita bersama-sama di Lala Poppy, lagu lama pop Indonesia untuk hari ini. Temanya dari Rabu di tanggal 2 September 2026. Ya, selamat datang kembali untuk menikmati lagu-lagu lawas yang sudah kita siapkan. Lagu-lagu Indonesia ya, yang tentunya akan menemani istirahat Anda di kesempatan malam hari ini sampai di jam 11 malam. Selama 3 sesi kita akan bersama-sama, dan kembali lagi Rian akan menemani sahabat Suara Madiun. Silakan mau WhatsApp untuk request lagu, kita tunggu di 081 556 451 817. Baik, yang merapat dengan streaming ataupun dengan setel radio, monggo kita persilakan ya. Yang pasti sekali lagi ingat ya, jangan lupa sampai di jam 11 malam. Kalau tadi sudah dibuka sama lagu bagusnya Memes, sekarang kita ketemu dengan Sheila Majid.

0: Radio Suara Madiun.
1: Halo warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di genggaman Anda.
2: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
3: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
2: Oh, alah, Mbah.
4: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
3: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

93 FM Radio Suara Madiun. Kita sudah mendengarkan bersama-sama ada tiga cinta milik dari Melly Goeslaw, dirilis di tahun 99 di bawah bendera Aquarius Musikindo, dan bercerita tentang seseorang yang sedang galau karena kehilangan satu cinta. Dan ini ada tiga malah ya, jadinya bingung ya, jadi perasaannya pasti campur aduk. Ada ya namanya bimbang ya, pasti bingung, capek, terus ada yang rasanya tuh pengen marah dan lain sebagainya. Dan ya namanya urusan cinta ya sahabat Sormadi, itu bukan sesuatu yang sederhana, karena itu urusan hati. Kalau urusan hati itu udah berat banget. Jadi ya gitu deh, jangan pernah bermain-main dengan cinta ya, karena ya itu tadi, biasanya efeknya luar biasa loh. Bisa orang jadi mabuk kepayang, bisa orang jadi lupa daratan dan lain sebagainya, banyak ya. Oke deh, ya pasti Melly Goeslaw sudah hadir dengan tiga cinta yang selalu menemani kita di jam 8:32. Kita masih akan lanjutkan perjalanan kita di sesi pertama ini sampai di jam 9 malam.

Kota, ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

0: motor karo ngerokok. Hei patanono patanono, dulu saya dilanjut erek. Hei mandeko mandeko, kita nang meripat iki. Nek bolong ya apa?
1: Kan iku meripatmu mbak, lapo sih sensi. Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to iki?
0: Nyepelek no ya.
2: Iya iya, sepuran sing akeh mbak. Tak pateni, mari ngene tobat aku.
0: Untung jalo sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas. Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 September? Beberapa di antaranya adalah 2 September 1768, lahirnya Sri Susuhunan Pakubuwono IV. Sri Susuhunan Pakubuwono IV merupakan raja ketiga dari Kasunanan Surakarta yang memerintah sejak tahun 1788 hingga 1820. Ia dijuluki sebagai Sunan Bagus karena naik tahta dalam usia muda dan berwajah tampan. Sri Susuhunan Pakubuwono IV sendiri memiliki nama asli yaitu Raden Mas Subadaya. Ia merupakan putra dari Pakubuwono III dan GKR Kencana yang merupakan keturunan Sultan Demak. Selanjutnya, 2 September 1973, John Ronald Reuel Tolkien, penulis novel Britania Raya, meninggal dunia. John Ronald Reuel Tolkien lahir di Afrika Selatan 3 Januari 1892 dan meninggal dunia di Oxford, Inggris pada 2 September 1973. Ia merupakan penulis novel yang telah memiliki berbagai macam karya seperti The Hobbit dan The Lord of the Ring. Selain sebagai penulis novel, ia juga merupakan seorang profesor dalam bahasa Inggris di Universitas Leeds pada tahun 1920 hingga 1925. Ia juga pernah menjadi profesor bahasa Anglisakson di Universitas Oxford, Inggris pada tahun 1925 hingga 1945. Kemudian 2 September 1998, penerbangan Swiss Air 111 jatuh di Samudra Atlantik. Pada September tahun 1998, pesawat Swiss Air nomor penerbangan 111 jatuh di Samudra Atlantik sebelah barat daya Bandara Internasional Halifax, Nova Scotia, Kanada. Penerbangan ini setelah berangkat dari Bandara Internasional John F. Kennedy di New York, Amerika Serikat dan menuju Bandara Internasional Cointrin, Jenewa, Swiss. Pesawat tersebut langsung hancur berkeping-keping setelah menghantam air dan menewaskan seluruh penumpang dan awak kabin sebanyak 229 orang. Kecelakaan ini menjadi catatan buruk bagi pesawat jenis MD-11 itu.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM Radio Seru Madiun. Kita masuk di sesi yang kedua dari jam 9 sampai dengan jam 10 malam. Jadi masih panjang ya kebersamaan kita sampai di jam 11 malam nanti. Dan kita masih membuka kesempatan untuk sahabat Seru Madiun pengen request lagu. Kita tunggu ya di 081-556-451-817. Dan Rian masih akan menemani dengan lagu-lagu Indonesia yang tentunya sudah disiapkan spesial untuk menemani istirahat Anda di malam hari ini.

0: mendengar Suara Madiun.
1: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarah iku to Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di se, ajak anakku po mbah.
2: Ayo nduk, tajak saiki.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
0: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
3: Halo, kami dari
4: Leto!
3: Mengajak sahabat Suara Madiun
4: serta warga Madiun dan sekitarnya.
5: Jangan lupa terus stay tune di
4: 93 FM Radio Suara Madiun.
6: Yang semakin hari semakin padat informasi.

0: Syora Madiun 93 FM.
1: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
2: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
1: Oh, alah, Mbah, Mbah.
3: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari, batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
2: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 September? Beberapa di antaranya adalah 2 September 1768, lahirnya Sri Susuhunan Pakubuwono IV. Sri Susuhunan Pakubuwono IV merupakan raja ketiga dari Kasunanan Surakarta yang memerintah sejak tahun 1788 hingga 1820. Ia dijuluki sebagai Sunan Bagus karena naik tahta dalam usia muda dan berwajah tampan. Sri Susuhunan Pakubuwono IV sendiri memiliki nama asli yaitu Raden Mas Subadaya. Ia merupakan putra dari Pakubuwono III dan GKR Kencana yang merupakan keturunan Sultan Demak. Selanjutnya, 2 September 1973, John Ronald Reuel Tolkien, penulis novel Britania Raya, meninggal dunia. John Ronald Reuel Tolkien lahir di Afrika Selatan 3 Januari 1892 dan meninggal dunia di Oxford, Inggris pada 2 September 1973. Ia merupakan penulis novel yang telah memiliki berbagai macam karya seperti The Hobbit dan The Lord of the Ring. Selain sebagai penulis novel, ia juga merupakan seorang profesor dalam bahasa Inggris di Universitas Leeds pada tahun 1920 hingga 1925. Ia juga pernah menjadi profesor bahasa Anglisakson di Universitas Oxford, Inggris pada tahun 1925 hingga 1945. Kemudian 2 September 1998, penerbangan Swiss Air 111 jatuh di Samudra Atlantik. Pada September tahun 1998, pesawat Swiss Air nomor penerbangan 111 jatuh di Samudra Atlantik sebelah barat daya Bandara Internasional Halifax, Nova Scotia, Kanada. Penerbangan ini setelah berangkat dari Bandara Internasional John F. Kennedy di New York, Amerika Serikat dan menuju Bandara Internasional Cointrin, Jenewa, Swiss. Pesawat tersebut langsung hancur berkeping-keping setelah menghantam air dan menewaskan seluruh penumpang dan awak kabin sebanyak 229 orang. Kecelakaan ini menjadi catatan buruk bagi pesawat jenis MD-11 itu.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
1: Sugeng siang, tepangaken kulo sastro. Nyun sewu.
2: Ya ilah mas, sendiri pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
3: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
4: Mari
3: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
5: Halo, kami dari
6: Leto,
5: mengajak sahabat Suara Madiun
6: serta warga Madiun dan sekitarnya.
7: Jangan lupa terus stay tune di
6: 93 FM Radio Suara Madiun.
8: Yang semakin hari semakin padat informasi.

93 FM Radio Suara Madiun. Selamat malam untuk sahabat Suara Madiun yang malam hari ini masih juga belum tidur ya. Ya karena banyak alasan ya. Jadi penyebab gak bisa tidur bisa karena kebanyakan ngopi, atau mungkin karena pikirannya jalan terus, atau kebanyakan scroll-scroll ini ya, layar HP ini. Biasanya sih gitu ya, penyebab-penyebabnya sih yang biasanya terjadi seperti itu. Nah, tapi gak apa-apa ya. Yang pasti untuk malam hari ini yang belum bisa tidur, it's okay. Cuman nanti jangan terlalu kemalaman ya, karena besok kan mesti kerja lagi nih. Jadi setidaknya berusaha ya, sebisa mungkin untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang sepertinya mengganggu. Jadi gak bisa tidur ya, ya karena mungkin keinget omongan tadi siang, ya keinget sama pekerjaan, atau mungkin keinget besok nih mesti janjian dan mesti bangun pagi dan sebagainya. Itu yang biasanya mengganggu ya, karena seperti apa ya, takut kalau besok itu bangunnya kesiangan, bla bla bla bla, dan itu ah banyak lah alasannya ya. Tapi yang pasti kebanyakan sih karena ini ya, apa namanya, banyak pikiran itu tadi ya. Tapi biasanya karena banyak pikiran gak bisa ngelepas ya, pada akhirnya tidurnya jadi susah. Terus akhirnya ini ya, apa ada beberapa cara sih ya yang biasanya dilakukan sih, tapi sebenarnya cara itu salah ya. Ngambil handphone lagi yang sebenarnya udah ditaruh, tapi scroll-scroll nih, dan gak terasa itu scroll-scrollnya udah terlalu lama, udah sejam lebih semisal kayak gitu ya. Malah jadinya gak bisa tidur. Nah, jadi biar cepat bisa tidur, ya sebaiknya tenangkan pikiran, kemudian jauhkan smartphone itu dari tubuh Anda, sahabat Suara Madiun. Ya cuman kalau Anda gak bisa bangun pagi sendiri, ya pastinya mesti ini ya, pakai alarm ya. Alarmnya di-setel dulu, jauhkan smartphone-nya. Mungkin taruh di meja yang ada di kamar, yang mungkin agak jauhan dengan tempat tidur. Biar nanti ketika alarm itu berbunyi, Anda itu langsung kebangun untuk mematikan alarmnya. Jadi kan mesti bangun, berdiri, jalan, ngambil handphone untuk matikan alarm. Cuman gak boleh tidur lagi daripada nanti kesiangan ya. Jadi coba itu ya, coba tenangkan pikiran, kemudian jauhkan smartphone dari tubuh Anda, dan semoga atau insya Allah ya Anda bisa segera tidur. Oke, baik, kita masih punya sisa waktu kurang lebih selama 23 menit lagi di sesi ketiga ini, masih di Lala Poppy, lagu lama pop Indonesia.

0: kamu yang lagi siap-siap naik motor. Helmnya mana tuh? Hah? Apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Oi, kawan. Kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman, ya patuhi aturan.
1: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB Klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta dan rencanakan masa depan keluarga Anda.

93FM Radio Suara Madiun. Sahabat Suara Madiun, tuntas sudah kebersamaan kita di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia untuk Rabu di tanggal 2 September 2026.

kasih banyak untuk semuanya. Dan selamat beristirahat untuk yang sudah ngantuk banget dan siap-siap udah mau tidur ya. Pokoknya selamat tidur, semoga tidurnya nyenyak hari ini dan besok pagi seger lagi. Ya, terima kasih banyak semuanya. Akhirnya saya Rian harus undur diri. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 September? Beberapa di antaranya adalah 2 September 1768, lahirnya Sri Susuhunan Pakubuwono IV. Sri Susuhunan Pakubuwono IV merupakan raja ketiga dari Kasunanan Surakarta yang memerintah sejak tahun 1788 hingga 1820. Ia dijuluki sebagai Sunan Bagus karena naik tahta dalam usia muda dan berwajah tampan. Sri Susuhunan Pakubuwono IV sendiri memiliki nama asli yaitu Raden Mas Subadaya. Ia merupakan putra dari Pakubuwono III dan GKR Kencana yang merupakan keturunan Sultan Demak. Selanjutnya, 2 September 1973, John Ronald Reuel Tolkien, penulis novel Britania Raya, meninggal dunia. John Ronald Reuel Tolkien lahir di Afrika Selatan 3 Januari 1892 dan meninggal dunia di Oxford, Inggris pada 2 September 1973. Ia merupakan penulis novel yang telah memiliki berbagai macam karya seperti The Hobbit dan The Lord of the Ring. Selain sebagai penulis novel, ia juga merupakan seorang profesor dalam bahasa Inggris di Universitas Leeds pada tahun 1920 hingga 1925. Ia juga pernah menjadi profesor bahasa Anglisakson di Universitas Oxford, Inggris pada tahun 1925 hingga 1945. Kemudian 2 September 1998, penerbangan Swiss Air 111 jatuh di Samudra Atlantik. Pada September tahun 1998, pesawat Swiss Air nomor penerbangan 111 jatuh di Samudra Atlantik sebelah barat daya Bandara Internasional Halifax, Nova Scotia, Kanada. Penerbangan ini setelah berangkat dari Bandara Internasional John F. Kennedy di New York, Amerika Serikat dan menuju Bandara Internasional Cointrin, Jenewa, Swiss. Pesawat tersebut langsung hancur berkeping-keping setelah menghantam air dan menewaskan seluruh penumpang dan awak kabin sebanyak 229 orang. Kecelakaan ini menjadi catatan buruk bagi pesawat jenis MD-11 itu.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Laper deh, jadi pengen beli mie gak sih?
1: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
0: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
1: Aduh maaf, gimana ini?
0: Eh kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
1: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu terus langsung dibuang aja ke tempat sampah. Eh jangan deh, kasihan sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
0: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus kita cari botol atau kardus, nah itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
1: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
0: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.
2: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
3: Di 3FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing ndelok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja coret-coret ning kono.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
2: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
3: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 September? Beberapa di antaranya adalah tanggal 3 September 1945 adalah hari di mana Presiden Soekarno menyuruh Menteri Kesehatan yang saat itu adalah Dr. Buntaran Matoatmojo untuk menginisiasi pembentukan Palang Merah Indonesia atau PMI. Lantas, pada 5 September 1945, Menteri Kesehatan bersama dengan Dr. R. Mukhtar, Dr. Bahdar Johan, Dr. Johana, dan Dr. Marzuki, serta Dr. Sita Nala untuk mempersiapkan pembentukan Palang Merah di Indonesia. Barulah, pada tanggal 17 September 1945, terbentuklah pengurus dari Palang Merah Nasional yang disebut dengan Palang Merah Indonesia atau PMI dengan ketua pertamanya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Hingga saat ini, sejarah usulan dari Insinyur Soekarno tetap dikenang sebagai tonggak awal mula adanya Palang Merah Indonesia atau PMI. Kemudian 3 September 1971 merupakan kemerdekaan negara Qatar. Inggris mengakui kemerdekaan Qatar yang telah dideklarasikan 2 hari sebelumnya. Sebelum mengakui kemerdekaan Qatar, Inggris telah menguasainya sejak tahun 1916. Qatar menuntut kemerdekaan dari Inggris sejak tahun 1950-an setelah Inggris memerdekakan India. Selanjutnya, 3 September 1984, badai topan terjadi di Kepulauan Mindanao, Filipina. Topan berkecepatan 300 km per jam menyapu wilayah Provinsi Surigao de Norte di Kepulauan Mindanao, Filipina. Topan tersebut diduga telah menewaskan lebih dari 3.000 orang dan menyebabkan lebih dari 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Meski demikian, Presiden Filipina pada saat itu, Ferdinand Marcos, menolak semua tawaran bantuan dari luar negeri.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
4: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Dengar suara Madiun.
1: Tolong! Tolong! Aku dicakot!
2: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
3: Cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
0: Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 September? Beberapa di antaranya adalah tanggal 3 September 1945 adalah hari di mana Presiden Soekarno menyuruh Menteri Kesehatan yang saat itu adalah Dr. Buntaran Matoatmojo untuk menginisiasi pembentukan Palang Merah Indonesia atau PMI. Lantas, pada 5 September 1945, Menteri Kesehatan bersama dengan Dr. R. Mukhtar, Dr. Bahdar Johan, Dr. Johana, dan Dr. Marzuki, serta Dr. Sita Nala untuk mempersiapkan pembentukan Palang Merah di Indonesia. Barulah pada tanggal 17 September 1945 terbentuklah pengurus dari Palang Merah Nasional yang disebut dengan Palang Merah Indonesia atau PMI dengan ketua pertamanya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Hingga saat ini, sejarah usulan dari Insinyur Soekarno tetap dikenang sebagai tonggak awal mula adanya Palang Merah Indonesia atau PMI. Kemudian 3 September 1971 merupakan kemerdekaan negara Qatar. Inggris mengakui kemerdekaan Qatar yang telah dideklarasikan 2 hari sebelumnya. Sebelum mengakui kemerdekaan Qatar, Inggris telah menguasainya sejak tahun 1916. Qatar menuntut kemerdekaan dari Inggris sejak tahun 1950-an setelah Inggris memerdekakan India. Selanjutnya, 3 September 1984, badai topan terjadi di Kepulauan Mindanao, Filipina. Topan berkecepatan 300 km per jam menyapu wilayah Provinsi Surigao de Norte di Kepulauan Mindanao, Filipina. Topan tersebut diduga telah menewaskan lebih dari 3.000 orang dan menyebabkan lebih dari 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Meski demikian, Presiden Filipina pada saat itu, Ferdinand Marcos, menolak semua tawaran bantuan dari luar negeri.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi Mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Madiun.
1: Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya speser pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 September? Beberapa di antaranya adalah tanggal 3 September 1945 adalah hari di mana Presiden Soekarno menyuruh Menteri Kesehatan yang saat itu adalah Dr. Buntaran Matoatmojo untuk menginisiasi pembentukan Palang Merah Indonesia atau PMI. Lantas, pada 5 September 1945, Menteri Kesehatan bersama dengan Dr. R. Mukhtar, Dr. Bahdar Johan, Dr. Johana dan Dr. Marzuki serta Dr. Sita Nala untuk mempersiapkan pembentukan Palang Merah di Indonesia. Barulah pada tanggal 17 September 1945 terbentuklah pengurus dari Palang Merah Nasional yang disebut dengan Palang Merah Indonesia atau PMI dengan ketua pertamanya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Hingga saat ini, sejarah usulan dari Insinyur Soekarno tetap dikenang sebagai tonggak awal mula adanya Palang Merah Indonesia atau PMI. Kemudian 3 September 1971 merupakan kemerdekaan negara Qatar. Inggris mengakui kemerdekaan Qatar yang telah dideklarasikan 2 hari sebelumnya. Sebelum mengakui kemerdekaan Qatar, Inggris telah menguasainya sejak tahun 1916. Qatar menuntut kemerdekaan dari Inggris sejak tahun 1950-an setelah Inggris memerdekakan India. Selanjutnya, 3 September 1984, badai topan terjadi di Kepulauan Mindanao, Filipina. Topan berkecepatan 300 km per jam menyapu wilayah Provinsi Surigao de Norte di Kepulauan Mindanao, Filipina. Topan tersebut diduga telah menewaskan lebih dari 3.000 orang dan menyebabkan lebih dari 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Meski demikian, Presiden Filipina pada saat itu, Ferdinand Marcos, menolak semua tawaran bantuan dari luar negeri.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.

sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju. Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 September? Beberapa di antaranya adalah tanggal 3 September 1945 adalah hari di mana Presiden Soekarno menyuruh Menteri Kesehatan yang saat itu adalah Dr. Buntaran Matoatmojo untuk menginisiasi pembentukan Palang Merah Indonesia atau PMI. Lantas, pada 5 September 1945, Menteri Kesehatan bersama dengan Dr. R. Mukhtar, Dr. Bahdar Johan, Dr. Johana, dan Dr. Marzuki, serta Dr. Sita Nala untuk mempersiapkan pembentukan Palang Merah di Indonesia. Barulah pada tanggal 17 September 1945 terbentuklah pengurus dari Palang Merah Nasional yang disebut dengan Palang Merah Indonesia atau PMI dengan ketua pertamanya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Hingga saat ini, sejarah usulan dari Insinyur Soekarno tetap dikenang sebagai tonggak awal mula adanya Palang Merah Indonesia atau PMI. Kemudian 3 September 1971 merupakan kemerdekaan negara Qatar. Inggris mengakui kemerdekaan Qatar yang telah dideklarasikan 2 hari sebelumnya. Sebelum mengakui kemerdekaan Qatar, Inggris telah menguasainya sejak tahun 1916. Qatar menuntut kemerdekaan dari Inggris sejak tahun 1950-an setelah Inggris memerdekakan India. Selanjutnya, 3 September 1984, badai topan terjadi di Kepulauan Mindanao, Filipina. Topan berkecepatan 300 km per jam menyapu wilayah Provinsi Surigao de Norte di Kepulauan Mindanao, Filipina. Topan tersebut diduga telah menewaskan lebih dari 3.000 orang dan menyebabkan lebih dari 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Meski demikian, Presiden Filipina pada saat itu, Ferdinand Marcos, menolak semua tawaran bantuan dari luar negeri.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju.
2: Loh, aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. Suara Madiun.

sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya. Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia. Suara Madiun 9.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?

0: Oh, sejarahnya.
1: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
0: Emang ada apa ya hari ini?
1: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 September? Beberapa di antaranya adalah tanggal 3 September 1945 adalah hari di mana Presiden Soekarno menyuruh Menteri Kesehatan yang saat itu adalah Dr. Buntaran Matoatmojo untuk menginisiasi pembentukan Palang Merah Indonesia atau PMI. Lantas, pada 5 September 1945, Menteri Kesehatan bersama dengan Dr. R. Mukhtar, Dr. Bahdar Johan, Dr. Johana, dan Dr. Marzuki, serta Dr. Sita Nala untuk mempersiapkan pembentukan Palang Merah di Indonesia. Barulah pada tanggal 17 September 1945 terbentuklah pengurus dari Palang Merah Nasional yang disebut dengan Palang Merah Indonesia atau PMI dengan ketua pertamanya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Hingga saat ini, sejarah usulan dari Insinyur Soekarno tetap dikenang sebagai tonggak awal mula adanya Palang Merah Indonesia atau PMI. Kemudian 3 September 1971 merupakan kemerdekaan negara Qatar. Inggris mengakui kemerdekaan Qatar yang telah dideklarasikan 2 hari sebelumnya. Sebelum mengakui kemerdekaan Qatar, Inggris telah menguasainya sejak tahun 1916. Qatar menuntut kemerdekaan dari Inggris sejak tahun 1950-an setelah Inggris memerdekakan India. Selanjutnya, 3 September 1984, badai topan terjadi di Kepulauan Mindanao, Filipina. Topan berkecepatan 300 km per jam menyapu wilayah Provinsi Surigao de Norte di Kepulauan Mindanao, Filipina. Topan tersebut diduga telah menewaskan lebih dari 3.000 orang dan menyebabkan lebih dari 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Meski demikian, Presiden Filipina pada saat itu, Ferdinand Marcos, menolak semua tawaran bantuan dari luar negeri.
2: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rokok. Hei, patanono. Dulak saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko. Kita nang meripat iki. Nek bolong iki apa?
2: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
1: Nyepelekno ya.
2: Iya, sepuran sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
1: Untung jalo sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan 2 ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
2: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
4: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
5: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
4: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
6: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke stadion, bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
4: Tapi aku gak kuat lari nih.
5: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
7: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
2: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semangat!

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madi.

0: emang ada apa ya hari ini?
1: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 September? Beberapa di antaranya adalah tanggal 3 September 1945 adalah hari di mana Presiden Soekarno menyuruh Menteri Kesehatan yang saat itu adalah Dr. Buntaran Matoatmojo untuk menginisiasi pembentukan Palang Merah Indonesia atau PMI. Lantas, pada 5 September 1945, Menteri Kesehatan bersama dengan Dr. R. Mukhtar, Dr. Bahdar Johan, Dr. Johana, dan Dr. Marzuki, serta Dr. Sita Nala untuk mempersiapkan pembentukan Palang Merah di Indonesia. Barulah pada tanggal 17 September 1945 terbentuklah pengurus dari Palang Merah Nasional yang disebut dengan Palang Merah Indonesia atau PMI dengan ketua pertamanya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Hingga saat ini, sejarah usulan dari Insinyur Soekarno tetap dikenang sebagai tonggak awal mula adanya Palang Merah Indonesia atau PMI. Kemudian 3 September 1971 merupakan kemerdekaan negara Qatar. Inggris mengakui kemerdekaan Qatar yang telah dideklarasikan 2 hari sebelumnya. Sebelum mengakui kemerdekaan Qatar, Inggris telah menguasainya sejak tahun 1916. Qatar menuntut kemerdekaan dari Inggris sejak tahun 1950-an setelah Inggris memerdekakan India. Selanjutnya, 3 September 1984, badai topan terjadi di Kepulauan Mindanao, Filipina. Topan berkecepatan 300 km per jam menyapu wilayah Provinsi Surigao de Norte di Kepulauan Mindanao, Filipina. Topan tersebut diduga telah menewaskan lebih dari 3.000 orang dan menyebabkan lebih dari 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Meski demikian, Presiden Filipina pada saat itu, Ferdinand Marcos, menolak semua tawaran bantuan dari luar negeri.
2: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor Kota Madiun. Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
2: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
1: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
3: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
4: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
5: Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 September? Beberapa di antaranya adalah tanggal 3 September 1945 adalah hari di mana Presiden Soekarno menyuruh Menteri Kesehatan yang saat itu adalah Dr. Buntaran Matoatmojo untuk menginisiasi pembentukan Palang Merah Indonesia atau PMI. Lantas, pada 5 September 1945, Menteri Kesehatan bersama dengan Dr. R. Mukhtar, Dr. Bahdar Johan, Dr. Johana dan Dr. Marzuki serta Dr. Sita Nala untuk mempersiapkan pembentukan Palang Merah di Indonesia. Barulah pada tanggal 17 September 1945 terbentuklah pengurus dari Palang Merah Nasional yang disebut dengan Palang Merah Indonesia atau PMI dengan ketua pertamanya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Hingga saat ini, sejarah usulan dari Insinyur Soekarno tetap dikenang sebagai tonggak awal mula adanya Palang Merah Indonesia atau PMI. Kemudian 3 September 1971 merupakan kemerdekaan negara Qatar. Inggris mengakui kemerdekaan Qatar yang telah dideklarasikan 2 hari sebelumnya. Sebelum mengakui kemerdekaan Qatar, Inggris telah menguasainya sejak tahun 1916. Qatar menuntut kemerdekaan dari Inggris sejak tahun 1950-an setelah Inggris memerdekakan India. Selanjutnya, 3 September 1984, badai topan terjadi di Kepulauan Mindanao, Filipina. Topan berkecepatan 300 km per jam menyapu wilayah Provinsi Surigao de Norte di Kepulauan Mindanao, Filipina. Topan tersebut diduga telah menewaskan lebih dari 3.000 orang dan menyebabkan lebih dari 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Meski demikian, Presiden Filipina pada saat itu, Ferdinand Marcos, menolak semua tawaran bantuan dari luar negeri.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, sing penting sampah. Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notol ya.
0: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, koli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya, sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak koneh le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya le?
4: Jangan lupa 3FM, LPPL Radio, Suara Madiun.

0: Wangi on 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, saatnya Warta Berita bersama RRI Kota Madiun.
1: Dengan Warta Berita.

0: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
1: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan.